0: Edisi 2026 di Auditorium Moh Jasman pada Kamis 4 Juni 2026 mengusung tema Bridging Worlds, a Cultural Puzzle. Ajang tahunan ini diikuti oleh 155 peserta dari 30 negara dan 50 perguruan tinggi sebagai wadah pertukaran budaya, kuliner, dan jejaring global. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum menegaskan bahwa festival ini merupakan komitmen internasionalisasi kampus yang diharapkan dapat menjadi sarana merayakan keberagaman sebagai jembatan harmoni. Selain kompetisi fashion show dan pertunjukan seni, ICAC 2026 juga diramaikan oleh stand pameran budaya yang menyajikan kuliner khas dari berbagai belahan dunia, salah satunya hidangan kari tradisional asal Ethiopia. Beralih ke informasi berikutnya, Lembaga Pengembangan Mata Kuliah dan Layanan Bahasa atau LPMP Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menggelar The Ninth Social Gathering of English Tutorial Program di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan pada Kamis 4 Juni 2026 mengusung tema Voices for Peace. Ajang yang dihadiri 250 peserta dan tutor ini menjadi wadah bagi mahasiswa lintas program studi untuk mengasah bakat dan kepercayaan diri lewat pementasan drama, puisi, serta pidato berbahasa Inggris. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum mengapresiasi kreativitas mahasiswa dan menegaskan pentingnya penguasaan bahasa internasional sebagai media dialog konstruktif demi menyuarakan perdamaian serta kerukunan global di era modern. Demikian saya Titi Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Ragam Semarang hadir kembali pagi hari ini, masih bersama saya Diti Saputo ya, yang akan menemani Kamas Bayu semuanya hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Serangkaian tebak-tebak pilihan teman-teman kekinian ya, akan menyemarakkan suasana pagi Kamas Bayu semuanya dan beberapa selingan informasi dari Kota Semarang dan sekitarnya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung pagi-pagi, Gasik Meruput. Mbak Isrofiyah di sekarang Gunung Pati, selamat pagi. Terima kasih sudah stay tune dari tadi ya. Ini minta lagunya Merayu Tuhan Mas. Kato salam-salam requestan mau nih. Tapi gak apa-apa. Pagi-pagi kalau dengar lagu favorit itu rasanya apa ya Mbak ya? Nyes begitu ya. Dan kemudian lebih semangat, yang tadinya nyapu cuma bagian teras, ah tak sampai belakang, sampai dapur begitu. Semoga ini bisa menambah semangat semuanya ya. Mbak Isrofia terima kasih. Tetap salam untuk Bunda Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ariseri, Pak Ngarman, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin dan istri, dan juga buat pendengar perempat sedoyo. Bu Arti di Genuk, selamat pagi juga. Salam sehat Mas Titis, amin. Dan juga geliat, sahabat geliat pagi perempat RRI Semarang. Waduh, dari tadi ternyata ini sudah tune in Bu Arti ya. Dari Genuk Adir, info cuaca jam 6.10 saat masih timbreng. Sejuk, pas untuk goyang tipis-tipis, terus minumnya air putih hangat. Nah ini jadi kebiasaan yang baik. Olahraga pagi, minum air putih hangat, ini dipercaya untuk menyehatkan pencernaan juga loh sahabat budaya ya. Jadi pagi-pagi jangan minum es dulu, jangan langsung minum yang manis-manis dulu. Minum air putih hangat ini juga akan membuat pencernaan kita menjadi lebih sehat begitu. Terima kasih Bu Arti di Genuk deh. Dua kursinya sudah diputarkan tadi Bu Arti ya. Semoga bisa menambah semangat Bu Arti juga di pagi hari ini. Dan baik ke Mas Bayu, monggo yang masih punya informasi di sekitar panjenengan bisa disampaikan kepada kami lewat telepon di 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811-2777-9914. Tetap bersama kami di Ragam Semarang hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, Mbak, ini jamu kunir asemnya masih anget. Cocok banget buat ngilangin pegal habis kerja seharian.
1: Harum banget, Bu. Tapi sekarang kan banyak minuman modern. Emang jamu masih relevan ya?
0: Loh, justru jamu itu lebih alami, Mbak. Tanpa bahan pengawet, banyak khasiat. Buat imun, bahkan kecantikan juga.
1: Jadi, cati gak harus mahal ya?
0: Betul. Dari jahe, kunyit, temulawak, semuanya rempah asli Indonesia. Nenek moyang kita sudah membuktikannya sejak dulu.
1: Wah, mulai sekarang aku rutin minum jamu deh.
2: Jamu bukan sekadar tradisi, tapi warisan sehat dari bumi Nusantara. Ayo, lestarikan jamu sebagai gaya hidup alami.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mas Doni yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Minggu 7 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Jawa Karimun Jawa bagian timur, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, perairan Pekalongan hingga Kendal, serta perairan Pati hingga Rembang. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diharapkan untuk selalu waspada dan mengupdate informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah pelayanan yang berlaku pada pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti. Sabtu 6 Juni 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 25 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti Sabtu 6 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang ini pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Ini sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya.
1: Kok
0: karena
1: bisa,
0: natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iyo, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek? Gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara angkatan muda kereta api melawan Jepang.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Museum Titik Nol Pasopati di Jalan Kolonel Sugiono Nusukan Kota Solo menghadirkan spot swafoto unik berupa instalasi 48 logo negara peserta Pesta Bola Dunia. Pemrakarsa kegiatan Mayor Haris Tanto menjelaskan bahwa karya seni memanfaatkan bahan daur ulang berupa tampah bambu tradisional sebagai alas visual yang dikerjakan hanya dalam waktu seminggu. Melalui kreasi kreatif ini, Mayor mengajak masyarakat Solo menyambut turnamen akbar tersebut dengan sukacita meskipun Indonesia tidak terlibat. Warga kini dapat mengunjungi lokasi pameran ini secara gratis serta menikmati fasilitas WiFi yang disediakan untuk membagikan momen ke media sosial. Beralih ke informasi berikutnya, Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jenderal Sudirman di Kabupaten Banyumas menggelar talk show membumikan keguritan di era kini, mungkinkah? Di Aula Babang Kelono pada Kamis 4 Juni 2026. Diskusi budaya ini menghadirkan Presiden Keguritan Wanto Tirta dan budayawan Jarod Jes Joko untuk membahas eksistensi sastra di Jawa di tengah dominasi budaya digital. Dekan FIB Unsud, Profesor Dr. Elitriasih Rahayu menegaskan perguruan tinggi berkomitmen menjaga relevansi warisan lokal khususnya budaya Banyumasan melalui sinergi riset akademis dan kreativitas anak muda. Bahasa daerah Ngapak diharapkan tetap dicintai dan acara yang mempertemukan para akademisi serta budayawan ini ditutup dengan pengumuman pemenang Lomba Mocok Kuritan 2026. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Rawa Pening adalah sebuah danau yang merupakan salah satu objek wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Danau ini tepatnya berada di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Dengan luas lebih dari 2.000 hektar, Rawa Pening menempati 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Menurut legenda, Rawa Pening terbentuk dari muntahan air yang mengalir dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Klinting. Dalam cerita tersebut, Baru Klinting digambarkan sebagai bocah yang penuh luka dan berbau amis, sehingga ia tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong janda tua. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sebaliknya, sikap saling membantu dan tolong-menolong merupakan perbuatan baik yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang status sosial, agama, asal, dan kondisi fisik orang yang ditolong.

Klingko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue Klingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue Klingko di Semarang. Kue Klingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue Klingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue Klingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya enggak apa-apa sih. Kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak. Tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu. Tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Ih, dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: deres banget itu loh. Ada petir juga. Masih mau berangkat. Malam-malam begini lagi. Nanti ibu gimana?
1: Iya bu, cuma sebentar. Ada barang yang harus dikirim loh bu.
0: Tapi jalanan licin pak. Ibu takut bapak kenapa-kenapa.
1: Tenang aja bu. Bapak udah siap kok. Jaket hujan udah dipakai. Helm full face juga. Lampu motor nyala terang. Dan bapak juga bakal jalan pelan aja bu, menjaga jarak sama kendaraan yang lain.
0: Bener, pelan-pelan. Tapi jangan lupa loh, hindari genangan ya. Takutnya lubang, gak kelihatan.
1: Siap bu, gak usah cemas. Bapak pasti hati-hati kok.
2: Berkendara di tengah hujan butuh kesiapan. Gunakan jas hujan, nyalakan lampu, jaga jarak, hindari genangan, dan jangan paksakan diri jika cuaca ekstrim. Keselamatan di jalan lebih penting daripada kecepatan.

0: Make that satu.
1: Nak, ada pesan masuk. Katanya ibu dapat hadiah 10 juta.
2: Hah? Siapa pengirimnya, Bu?
1: Nggak tahu sih. Tapi ini nih, profilnya artis terkenal loh. Saya, ibu coba klik linknya ya. Tak coba ya.
2: Jangan, Bu, jangan. Itu bisa jadi phishing atau virus loh. Bahaya banget pengirimnya mengatasnamakan orang lain.
3: Betul, Bu. Jangan asal klik link dari nomor yang tidak dikenal. Sudah banyak kasusnya loh, Bu.
1: Masa sih? Tapi kelihatannya asli deh.
3: Nah, itu justru triknya, Bu. Mereka buat semirip mungkin agar kita tidak memiliki kecurigaan apapun. Lebih baik cari tahu dulu, lebih baik dihapus aja, Bu.
1: Waduh, bahaya juga ya. Untung aja belum ibu klik linknya.

Sahabat Budaya mengembangkan industri kreatif ini saat ini menjadi salah satu fokus dari pemerintah, tak terlepas dari pemerintah Kota Semarang begitu ya. Dan salah satu gelaran bertajuk Short Film Festival atau Lawang Sewu Short Film Festival ini kini sudah masuk tahap open submission atau pendaftaran siaran karya. Dan tahapan pendaftaran karya ajang Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 resmi dibuka pada 1 Juni lalu, dan pemerintah Kota Semarang kembali menghadirkan ruang kompetisi ini untuk dengan jangkauan program yang diperluas guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan juga ekosistem industri kreatif perfilman di Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng juga menyampaikan penyelenggaraan LOFF tahun ini sengaja mengikat program pendanaan ide cerita atau film fund dengan target capaian pembangunan daerah. Pihaknya ingin menggandeng pemikiran kritis generasi muda untuk ikut menyuarakan isu-isu strategis secara lebih luas. Dan sebagai temanya tersendiri, kompetisi film fund tahun ini dikunci pada isu ketahanan pangan dan lingkungan hidup, dan langkah ini bersesuaian dengan fokus kebijakan makro RPJMD tahun kedua Kota Semarang. Dan jalur kompetisi Lawang Sewu Film Fund 2026 dialokasikan khusus bagi komunitas film yang berbasis di Kota Semarang, dan tim kurator

Or akan menyaring seluruh proposal yang masuk menjadi 10 ide cerita terbaik, di mana seluruh finalis tersebut akan mendapatkan fasilitas kelas bimbingan atau mini lab intensif secara gratis bersama dengan para sineas nasional, dan pada babak akhir satu ide terbaik akan dipilih untuk mendapatkan fasilitas dana stimulan produksi dari Pemkot Semarang agar proposal tersebut dapat diproduksi menjadi sebuah karya film yang utuh.

0: Pak.
1: Apa, Nduk?
0: Kok teh gorengan lagi, toh? Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
1: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simple, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
0: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
1: Ya, wong namanya juga umur, Nduk.
0: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak. Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
1: Loh, nah jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
0: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, geh. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
1: Iya.
0: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong bareng.

0: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih panjenengan semua masih bersama kami di Perempat RR Semarang. Dan pagi hari ini acara Mangun Projo kembali kami hadirkan untuk panjenengan semua. Dan di pagi hari ini sesuai dengan acara kita Mangun Projo, membangun sebuah negara, membangun sebuah peradaban di suatu tempat itu tidak terlepas dari peran budaya, begitu ya. Karena budaya itu adalah hasil akal pikiran manusia juga, begitu ya. Dan terkhusus kita berada di Jawa Tengah, kita sebagai orang Jawa tentunya ini wayang sebagai salah satu kesenian yang adiluhung, sebagai satu kesenian yang sudah diakui dunia, diakui UNESCO, ini wajib kita jaga. Dan tentunya stigma bahwa kesenian terutama wayang ini menjadi konsumsi orang-orang sepuh, orang-orang tua itu harus kita kikis, begitu ya. Dan pagi hari ini satu topik yang akan kita ketengahkan adalah membumikan tradisi menembus generasi, strategi pepadi menjaga relevansi wayang di era Gen Z. Dan sudah rawuh di studio Perempat RRI Semarang pagi hari ini ada Ki Haji Didik Ngudi Utomo SHMKN dari Bupati Kota Semarang, Pak Didik. Selamat pagi Pak Didik.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Didik?
1: Baiklah.
0: Ini Ki Haji Didik ini adalah salah satu, beliau juga dalang loh ini.
1: Dalang eto-etoan.
0: Tapi tidak semua orang bisa loh Pak, dalang itu Pak, berat gitu Pak. Pak Didik, sesuai dengan topik kita pagi hari ini Pak, membumikan tradisi menembus generasi. Ini tentunya pepadi kan juga punya strategi begitu Pak, untuk bagaimana kemudian memasyarakatkan wayang, agar wayang ini juga dikenal masyarakat, lebih dicintai masyarakat. Sebelum kita ke generasi mudanya dulu Pak, kita berkaca dulu kondisi atau kesenian wayang saat ini tuh seperti apa sih kalau dari sepengamatan Pak Didik begitu.
1: Iya, terima kasih Mas Titis yang saya hormati. Perkenalkan dulu, saya dari Pepadi Kota Semarang, Ketua Bidang Organisasi dipercayakan kami. Mohon izin Ketua Bapak Anang, ini sementara selesai di RRI.
0: Siap.
1: Sebetulnya secara umum juga Mas Titis, wayang itu budaya sifatnya. Jadi budaya sifatnya adalah dinamis, tidak berhenti atau stuck. Butuh kreativitas untuk menjaga agar bisa diterima di masyarakat secara zaman atau zaman sekarang. Seperti itu memang. Dan wayang adalah satu-satunya budaya yang adiluhung, yang hampir mendekati, kalau saya bilang bukan terlalu tinggi ya, mendekati kesempurnaan di antara bidang seni yang lain, khususnya orang Jawa loh ya. Kalau orang Jawa, Jawa Tengah, itu namanya wayang adalah suatu pertunjukan yang sifatnya mendekati kesempurnaan. Di situ ada seni tatah sungging, ada seni gamelan, ada seni suara, dan semuanya hampir visual juga, hampir semua tertuang di situ dan kita nikmati. Dan itu secara turun menurun ya. Sebetulnya untuk secara umum seperti itu dulu gitu Mas Titis, maksudnya untuk wayang sama dengan senian yang lain yang tadi, yang pada prinsipnya dinamis, harus berkembang dengan kreativitas yang tinggi, yang banyak, sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Gitu.
0: Seni itu kan dinamis begitu ya Pak ya. Demikian pula wayang, seni pedalangan itu kan mau tidak mau juga harus seperti Pak Didik katakan tadi, bahwa juga harus mengikuti zaman. Harus bisa sesuai dengan zaman now begitu Pak ya. Nah, tapi pada suatu sisi juga kesenian atau wayang sendiri itu juga punya pakem-pakem tersendiri. Bagaimana kemudian kita bisa meng-adjust atau kita bisa kemudian menyesuaikan kesenian itu, terutama dalam hal ini wayang, dengan kondisi saat ini tanpa harus mengesampingkan pakem itu Pak?
1: Gitu ya. Sebetulnya pakem itu katakanlah sebagai batasan. Batasan yang tidak terlalu struktural istilahnya ya. bisa dikatakan apa istilahnya orang Jawa mas, ager-ager apa?
0: Angger-angger.
1: Angger-angger. Okay. Nah, angger-angger. Dulu pernah kita punya di Semarang juga seniman yang namanya Pak Narto Sabdo. Ya. Pada era zamannya Pak Narto Sabdo, dia pendobrak kreativitas feodalisme. Istilahnya yang agak sedikit berbeda dari tatanan wayang pada umumnya. Nah, penemu dari. Lah, di sisi itu juga banyak pertentangan. Tapi pada intinya sekarang malah menjadi acuan. Kan gitu. Akibat kreativitasnya itu timbul. Nah, sedangkan pakem sendiri itu hanya bagian yang sebetulnya sudah disediakan. Kalau pada saat awal wayang kulit dimulai satu, pakai patet 6 dulu. Ya pakai 6, patet 6, patet songo, patet manyuro, katakanlah seperti. Nah, di sisi itu sebetulnya ada adegan-adegan yang sudah disediakan atau diberikan waktu, luang yang misalkan katakanlah habis jejer satu, limbuan, katakanlah. Limbuan itu sebetulnya memberi ruang atau beri waktu kepada para audien atau para seniman untuk slow sebentar. Dan di situ kreativitasnya dituangkan sebanyak-banyaknya. Sebelum sebetulnya pakem tadi juga harus ada diolah secara kreativitas. Kan sekarang ada ringkas, ada padat, ada pergerakan full, katakanlah seperti lah. Menurut saya zaman sekarang ini yang perlu dikritisi itu satu mas, pakeliran yang selama itu durasinya ini yang sudah tidak relevansi tadi loh. Nah, ini ini pendapat loh mas tadi, tidak menjadikan bagian dari apa istilahnya terobosan yang harus diambil, terutama satu. Durasinya itu tidak terlalu lama. Pagelaran mau padat atau mau ringkas. Kalau padat waktunya yang dipadatkan, kalau ringkas ceritanya, ceritanya yang agak diringkas seperti itu. Jadi durasi nonton wayang itu jangan sampai 7 jam, 6 jam seperti rekaman dulu. Satu dalang ya wis kesel. Barang kalau kesel itu mau dibuat apa saja kan tidak maksimal.
0: Tidak maksimal, nah,
1: betul kan? Gitu ya Pak Titis. Terus yang kedua ini kekuatan manusia untuk melek malam itu, maaf bahasa saya campur-campur gak apa-apa. Itu dalam durasi 3-4 jam sampai 5 jam itu sudah maksimal.
0: Maksimal, betul.
1: Katakanlah ya, pertunjukan. Jangankan dalang, maaf ini, dalang-dalang yang lokal atau dalang-dalang yang semi belum profesional seperti Pak Anom, Pak Mantep, Pak Endros almarhum, atau dalang Pak Kiseno, Pak Sigit, Pak Cahyo, Pak Kangko, itu memainkan wayang dengan durasi sebanyak itu kekuatan manusia penonton itu tidak melampaui batas atau tidak memenuhi kuota batas waktunya. Jadi hanya mampu melihat tuh paling-paling nanti setelah limbuan pulang. Nah, sebelum goro-goro bar perang, goro-goro bar hilang sepi lah. Ini kan sayang.
0: Betul, betul, ya, betul.
1: Makanya pada saat yang harus dikritisi, bagaimana sesuai dengan zaman sekarang ini.
0: Betul. Tadi,
1: gitu mas.
0: Maka tidak mengherankan ketika selepas tengah malam itu mungkin penonton wayang sudah mulai berkurang banyak.
1: Banyak. Iya. Itu panjangan bersani setelah limbuan atau setelah terus bubar.
0: Iya, iya.
1: Lah ini yang harus di apa istilahnya diisi kreativitas, terutama sumber daya manusianya, baik itu dalang,
0: pengrawit
1: atau pesinden, yang juga tidak kalah pentingnya yang digarap penontonnya mas.
0: Ah itu.
1: Penonton ya harus digarap.
0: Iya.
1: Jadi betapa. Jangan kita berprinsip penonton kon manut aku aja. Bagaimanapun kita harus menonton menata penonton juga. Orang kok terus nuruti penonton pulihanda, karena memang nuruti wong akeh itu susah. Sedangkan kita untuk memuaskan orang yang datang dengan niat sendiri-sendiri sebegitu banyak, sedangkan kita juga bukan alat pemuas mereka.
0: Betul.
1: Apa meneh ra nanggap gitulah, gitulah. Yang akan jadi apa problematiknya itu di situ sebetulnya. Lah, pepadi ini kan hanya sebagai wadah untuk bagaimana toh mensikapi agar nanti terimplementasi di lapangan pada saat pementasan itu ada.
0: Okay.
1: Misalkan satu, pepadi ya hanya menang untuk murbo, tapi semua kekuasaan itu tetap di para pelaku seni.
0: Betul.
1: Kita hanya memurbo memberikan durasi waktunya, terutama coba. Nah, belum lagi nanti kreativitasnya. Bagaimanapun juga setelah cara profesional, orang itu mau dalang baik, mau enggak, itu risikonya hanya tidak ditanggap aja, katakanlah kalau profesional kan seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi ada juga dalang yang sifatnya hanya memberi sebagai edukasi. Dia akan memberikan pakem tadi yang Mas Titis maksud, sesuai pakem, sesuai klasik, sesuai apa. Lah ini yang harus digarap. Yo klasik-klasik sing seperti apa. Kalau saya dalang Mas, karena saya tidak dalang profesional, sesuka hati saya, semau gue katakanlah. Saya mungkin masih menggunakan pakem tadi secara utuh bisa. Katakanlah bahwa jejer pertama harus gending gede, kabor, dan sore atau lobong, katakanlah. Itu kalau diteruskan dengan inggahan nanti memakan waktu juga yang cukup banyak. Terus nanti belum gapuran. Lah kalau saya juga bukan yang harus klasik murni, tidak, tak comoti sedikit-sedikit gitu loh Mas. Biar yo kena, tapi tidak harus full semuanya. Nanti itu memerlukan waktu yang 2 jam sendiri gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu baru jejer pertama. Lah, kalau disesuaikan orang menonton kan jadi jemu.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini yang harus digarap itu di sini nih. PR kita itu sementara di sini.
0: Iya.
1: Kita menggarap jam wayang mulai jam 8 atau maksimal jam 9, selesai jam 1 itu harus selesai, tancep kayon.
0: Jam 1
1: Buh, ya, Pak ya. Piye carane? Itu mano yang harus kita pikirkan. Ini versi saya loh Mas ya. Jadi mungkin biar saya tuh eman-eman properti manpower atau SDM yang sudah disuguhkan sedemikian itu yo latihan loh Mas. Itu juga harus melalui istilahnya tes mikrofon. Betul. Belum tes untuk latihan gendingnya, tepuk gendingnya, dengan semua ubo rampenya. Nanti kalau dinikmati hanya segelintir orang kan eman-eman gitu loh Mas. Jadi berarti prinsipnya kurang lebih seperti itu.
0: Karena wayang sekarang mungkin fungsinya tidak hanya sebatas untuk edukasi saja ya Pak.
1: Iya.
0: Entertain itu lebih dominan.
1: Lebih dominan. Betul.
0: Makanya kreativitas, inovasi itu hal yang wajib begitu Pak Didi ya di masa sekarang. Nah kita masuk ke ranah generasi muda sekarang Pak.
1: Siap.
0: Ranah Gen Z. Kita berawal dari penonton dulu. Saat ini Pak, penonton wayang anak muda sudah lumayan banyak loh Pak. Apakah ini juga karena adanya inovasi-inovasi tadi, baik cerita, durasi dan sebagainya, apakah karena buah dari itu Pak menurut Pak Didi?
1: Ya, ya. Sekarang sebetulnya kalau dibilang sudah banyak juga oke ya. Itu bagian dari satu inovasi kreativitas dari para pelaku seni sendiri. Juga yang kedua ini agak lumayan untuk Semarang terutama agak banyak pertunjukan. Nah, jadi itu otomatis menyambungkan secara psikologis menyambungkan bahwa connect gitu loh Mas. Betul. kayak dengan penonton, dengan penggemar, dengan itu kan
0: nyambung.
1: Nah itu ada penggemar, ada penonton yang murni atau penggemar katakanlah, terus ada penanggap. Nah itu yang penting kedua. Kalau tidak ada ya pihak swasta mestinya harus mulai ditampilkan. Nah ini melalui CSR atau melalui nanti atau sponsor, bagaimanalah kita cara mengaturnya mestinya itu tidak murni saja hanya uluran dari pemerintah. Secara swadaya itu harus bisa berdiri sendiri. Kalau masalah anak muda itu banyak sekali sekarang yang berhubungan dengan kesenian tersebut, mm-hmm. yang hubungan dengan istilahnya apa jasa pelaku yeah. seni itu tadi, mm-hmm. dengan anak-anak sekolah yang dari SD, yeah. SMP, SMA, mahasiswa mm-hmm. yang masih ada kaitannya ya mm-hmm. dengan seni tradisi tersebut mm-hmm. untuk diarahkan menonton, Mas. Mm-hmm. Jadi setidaknya kalau kita kecil dulu ya, yeah, Mas Titis yeah. mungkin mengalami enggak? Yeah. Kalau kita bawa orang tua,
0: yeah, betul.
1: Oh, ayo nonton wayang. Nah, kan mm-hmm. otomatis cara kita terbiasa. Mengerti. Nah, mm-hmm. terus yang kalau di sini katakanlah pemerintah kalau memang bersungguh-sungguh atau mungkin penggemar atau para guru-guru itu mm-hmm. yang punya materi pelajarannya berhubungan nonton wayang, hmm. nanti resumenya dibawa untuk lah setidaknya orang ya sedikit dipaksa ya enggak apa-apa.
0: Iya, memang harus ada pemaksaan itu.
1: Itu itu hanya bagian usaha ya, Mas.
0: Iya, betul betul.
1: Tapi yang tidak kalah penting kreativitas inovasi terhadap pelaku seni sendiri. Hmm. Jangan apatis atau jangan istilahnya stuck yeah. untuk berbuat sesuatu, yeah, yeah. mengambil risiko hmm. ya, bahwa melakukan pementasan yang sekiranya menjadikan orang itu orang podo miliane katakanlah hmm. seperti oh lain daripada biasanya yeah. mbah itu model sanggit yeah. atau model istilahnya lakon yeah. apa dan sebagainya, memang yang agak sedikit tidak bisa dirubah katakanlah sebetulnya hanya bagian baru kalau wayang ada Pendowo, mm-hmm. Ada Astina, mm-hmm. misalkan Gatot Koco, mm-hmm. iya anak Werkudara, lah itu yeah. yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau perjalanan hidupnya, mm-hmm. ya katakanlah mau ambil yang seri mana, mm-hmm. Ramayana, mm-hmm. Mahabharata, atau lakon yang lama dulu, mm-hmm. atau orang tidak mudeng sama sekali, lah itu yang kadang bikin kesulitan.
0: Oh, gitu. Nah,
1: mungkin kalau untuk yang dalang-dalang maaf yang agak empumpu yang lama yeah. Pak Sri Hadi kenal ya Pak Mol itu mampu yeah. tapi kalau dalang sekarang mm-hmm. satu rak mampu sing nonton yo ora mudeng katakanlah seperti itu tapi kalau itu dipakai untuk istilahnya sebagai wayang edukasi boleh mm. dan harus karena mengenal itu penting.
0: Betul.
1: Karena sebagai dasar tapi kalau untuk lakon-lakon yang para dalang yang biar menarik perhatian terhadap itu hmm. ya bikin lakon kreasi sementara tidak mengurangi panjenengan pakem yang dimaksud tadi. Mas Titis tadi hmm. intinya seperti itu.
0: Jih. Karena yeah. pakem itu sebetulnya ada beberapa aspek yang mungkin hmm. masih luwes bisa digarap yeah. begitu yeah. Pak Didik ya hmm. dan saya tertarik tadi Pak untuk regenerasi sebetulnya betul Pak Didik bahwa regenerasi tidak hanya terbatas di pelakunya saja Pak, tidak hanya yeah. dalangnya, pengrawitnya hmm. begitu. Tapi juga regenerasi penanggap dan juga penonton itu wajib gitu Pak. Karena ya kita bermain kesenian, tampil kalau enggak ada penonton, enggak ada penanggap juga enggak jalan gitu ya Pak
1: jalan.
0: Ya. Nah, itu dari Pepadi strateginya seperti apa Pak? Kemudian untuk bisa kemudian meregenerasi penanggap, meregenerasi penonton. Adakah pendekatan-pendekatan tertentu begitu Pak?
1: Ya. Sementara memang kita mulai dari tahun ini ya. Istilahnya masa bakti Pepadi ini saya harus bangga dengan semangat dari Bapak Ketua saya Pak Anang Didi Utomo, anggota Dewan di Kota Semarang
0: Pesan, yeah, yeah.
1: itu sangat antusias sekali ya bahwa memberikan suatu ruang waktu dan pemikirannya untuk bagaimana biar wayang itu yang dinotabene dari Pak Dalang, pengerawit, sinden maupun termasuk yang saya tambahkan penonton tadi memberikan banyak istilahnya sosialisasi
0: yeah.
1: terutama di pelajaran-pelajaran mungkin di sanggar-sanggar
0: yeah.
1: di tempat-tempat yang istilahnya minim orang nanti kita isi belum termasuk guyubnya dewan pakar dari yeah. para anggota Pepadi itu juga siap untuk meladeni karena semangat itu akan timbul tidak merasa lelah dikala jangankan tidak akan mendapatkan apa istilahnya, ribetnya. Iya. Katakanlah seperti itu. Mm-hmm. Kalau mau cari ribet ya usaha. Tapi kalau di organisasi, gitu, bapak-bapak ini sudah siap semuanya kalau rapat penuh, kalau banyak yang harus diselesaikan, harus ditanggapi. Dan di sisi-sisi itu, di lain itu, mereka juga main, juga nanggap gitu loh. Yang nanggap juga ada, yang main juga ada. Jadi punya ruang dan waktu para pelaku seni yang kurang lebih di Semarang itu ya mungkin sekitar 2000-an orang ada.
0: Banyak ya Pak?
1: Banyak Pak. Sebetulnya banyak, termasuk sanggar kurang lebih ya 100-an sanggar yang termasuk kecil-kecil ya. Kalau yang terdaftar itu hanya beberapa, mungkin sekitar 50-60. Cuman yang sanggar-sanggar yang biasa-biasa, yang karena kesenian ini membutuhkan satu mas biaya yang gede.
0: Betul. Wayang itu biayanya besar juga ya.
1: Besar sekali. Belum nanti ubo rampene tetek bengek itu memang apa istilahnya, membutuhkan ragat atau ragat itu bukan berarti uang loh, maksudnya
0: ya
1: jadi properti-properti yang banyak. Harus pelatih, harus sinden, harus semuanya yang gitu. Lah terobosan-terobosan memberikan pelatihan, memberikan istilahnya pentas, karena sifatnya latihannya wong seni itu ya pentas itu tadi. Karena sambil pentas sambil latihan. Kalau ndak kon latihan tok biasanya wong keset-keset ya, katakan. Itu mengumpul gitu sulit Mas. Ya, tapi nek begitu ada pentas ben ora dibayar, katakanlah.
0: Semangat.
1: Semangat. Lah ini loh, ruang yang harus kita ambil itu di situ. Di mana? Namanya tempat untuk berkreativitas nanti muncul apabila banyak latihan.
0: Betul.
1: Nah ini Upadi sudah banyak memberikan pelatihan, memberikan pelajaran atau nanti akan pentas-pentas yang sifatnya bisa mendukung untuk orang suka tadi.
0: Oke, baik. Sebenarnya ada yang ingin bertanya dulu Pak, kita sapa dulu Pak.
1: Monggo.
0: Pro 4, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Menjelang siang Mas Didi.
0: Selamat pagi, selamat siang Pak Yarto, monggo Pak.
1: Oh, Pak Yarto.
2: Assalamualaikum, sugeng enjang Bapak narasumber M Studio 4.
1: Nggih.
2: Sehat ya?
1: Sehat mangestune Bapak ya.
2: Nggih, mangaten Bapak. Ada beberapa hal yang kita simak bahwa plus maksudnya sedikit komentar kalau kurang tepat itu adalah satu kebodohan kami. Kami minta maaf, Mas Titis dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini, Bapak. Pelestarian wayang sangat penting karena merupakan identitas budaya. Nah, yang dipaparkan dari awal itu tadi memang kalau saya pribadi, Pak, saya usia saya kan sudah 83. Tahu persis bagaimana dalang itu zaman dulu. Dari jejeran, rombokan, sampai apa itu limbuan kan runtut itu. Tapi sekarang kok jam songo mulai awal kok wis paket songo itu ya tidak apa-apa ya, itu sih tidak apa-apa. itu kan inovasi saja. Tapi saya pernah Bapak bertanya-tanya pada seorang budayawan, karena pemerhati budaya itu kan mereka mengatakan negara telah melakukan pembiaran terhadap budaya lokal. Penetrasi budaya massa dari luar yang ditopang kekuatan kapital ini menjadi budaya lokal kian terpinggirkan loh Pak. Sebab sangat ironis saat UNESCO menempatkan wayang sebagai warisan dunia, negara tidak melakukan proteksi yang jelas. Kata teman saya itu tadi, kalau klaimnya seperti itu Bapak, seni tradisi budaya atau wayang, seperti wayang, menghadapi kondisi yang memprihatinkan dari sisi pendanaan. Seni manwayang harusnya diperjuang sendiri untuk menghidupi kesenian lokal yang telah mengakar masyarakat ini. Nah, kendati berbagai inovasi wayang dilakukan oleh seniman dengan muncul wayang super, wayang kampung, wayang apalah namanya. Nah itu memang harus dilakukan seperti itu untuk menghidupkan kembali wayang sebagai anu budaya kita. Pertanyaan saya begini Bapak, apakah tradisi wayang kulit atau orang masih lestari di kalangan masyarakat terutama generasi muda? Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara generasi muda bisa melestarikan seni wayang? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yarto. Monggo Pak Didi langsung bisa ditanggapi menika.
1: Nggih, nggih. Wah, tadi ya Pak
0: Yarto. Iya, ya.
1: Jadi untuk relevansinya terhadap wayang tadi untuk generasi muda. Bagaimanapun juga paribasan kita tidak boleh pesimis, Pak. Ya. Memang secara grafik kalau saya bicara jujur menurun sih ya. Satu. Itu dipengaruhi bukan karena hanya pemerintah juga tidak terlalu getol katakanlah konsentrasi atau tidak ada pos-pos yang sifatnya untuk mengkonsentrasikan terhadap budaya lokal tersebut. Notabene bahwa wayang sendiri itu ini para penggemarnya tuh ganti generasi.
0: Ganti generasi.
1: Satu itu ya. Ini yang jah realistis itu contoh misalkan saya. Saya tidak seperti bapak saya dulu nonton dengan wayang dengan bapak saya. Anak saya tidak bisa ikut nonton dengan saya. Lah ini yang tantangan yang satu. Secara masifnya dulu. Yang kedua, generasi muda tidak tanggap atau tidak menyukai terhadap pelestarian wayang. Selain pemerintah juga jarang setiap ada acara ulang tahun atau bahkan istilahnya hari-hari besar yang notabene kalau zaman dulu sering nanggap wayang patokannya kan gitu dulu. Sekarang jarang. Contoh saja RRI ini kita di RRI ya. Kalau dulu malam minggu mesti ada wayang. Nah, sekarang ya di samping satu penggemarnya banyak, biayanya juga tinggi. Gitu. Ya, jadi kalau budaya itu kan harus dilestarikan juga diurup-urup, diurip-urip, atau diuri-uri. Nemi nguri-nguri itu orang ngurupi, orang ngurip ya. Nah, nanti seperti apa? Nah, untuk saya berpendapat bahwa itu masih relevansi Pak Yar. Buktinya di Semarang sendiri yang bukan kota budaya asli wayang seperti Solo maksud saya, seperti daerah-daerah yang banyak melestarikan wayang tersebut. Kita masih banyak penonton, masih banyak pertunjukan, terutama ini terhadap kota Semarang ini. Dan besok ini ada Hari Suro ini yang kemarin saya juga sampaikan kepada saat temu dengan Ibu Wali Kota, nyatanya juga nanggap wayang.
0: Nah,
1: jadi setidaknya sudah ada gerakan atau potensi untuk menuju ke arah sana untuk pemerintah ini. Nah, tidak bisa terus nanggap nanti misalkan katakanlah harus sana nanggap, kono nanggap, kene nanggap seperti hari wayang itu mas. Kalau nanggap KB sulit dulu mas. Praktiknya juga lah, natnya cari pengerawit juga
0: angel, gitu karena terbatas loh. Juga ya Pak.
1: Nah, terbatas semua, jadi setidaknya peringatan itu tidak pada saat momen itu hari handa, mungkin selisih 1-2 hari, biar nanti tidak bertumbukan dan orang bisa menikmati semua apa yang telah disuguhkan seperti itu. Untuk generasi muda Pak ya, jangan khawatir, dan ini kita masih banyak terobosan atau banyak istilahnya stimulan ya untuk menuju keperbaikan, menuju ke budaya sekiranya harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri itu apa Pak? Kita misalkan ya, ada wayang. Nek kowe penggemar, ya kowe nonton. Nek kowe dalang, ya kowe nek rapas mayang nonton. Pengerawit, ya nonton. Lah, bagaimana orang lain mau mencintai kita kalau kita sendiri tidak
0: mencintai.
1: Pernah saya bilang dengan Pepadi, para anggota yang lain, bapak-bapak yang lain anggota Pepadi, jenenge Pepadi nanggap ya ditonton. Nah gitu, memang kadang tidak harus full sampai selesai, kan banyak kegiatan ya seperti tadi, kreativitas durasi, kreativitas para soal SDM harus menentukan tadi. Dan tidak kalah penting kreativitas bagaimana ada pertunjukan dari biaya atau materi penyajian itu harus juga tidak kalah menarik. Mari kita berlomba-lomba pada saat di ajang-ajang mana, biar nanti kreativitas anak yang belajar di bawah itu nyundul gitu loh Mas. Mau nerano sing main wayang ono sepi SMKI kan bubar. Isi untuk apa ya kan seperti itu efeknya aku kan ke situ. Jadi harus optimis ya. Mudah-mudahan Bapak nanti kita semuanya seiring sejalan bahwa yakin bahwa nanti akan maju. Yang penting masih relevansi untuk anak muda dengan inovasi para pelaku seni ini harus semangat juga. Yang sulit itu kan sekarang tuh pembibitan Mas.
0: Lah betul.
1: Kalau atlet sudah terkenal, poliawis diambil apa itu Jakarta apa pelatnas itu mesti. Tapi kalau pas pembibitan ini loh yang sulit PR.
0: Kan seni.
1: Iya. Susah. Itu yang angel karena ngajari wong ra iso. Nek wis pinter laris, lah dicomot gampang.
0: Baik Pak Didi, ini cukup menarik sekali membahas seputar apa ya regenerasi dan juga bukan kendala sebenarnya Pak, tantangan
1: gitu.
0: Tantangan bagaimana kemudian kesenian ini bisa maju ke depan begitu ya. Ini banyak sekali yang harus kita apa ya pikirkan begitu Pak Didi ya, karena memang berbicara tentang kesenian itu sesuatu hal yang fleksibel dan betul not zaman kelakonnya begitu Pak Didi ya. Bahwa zaman dulu ya jangan kemudian disamakan dengan zaman sekarang, karena zaman berubah begitu pun dalam hal regenerasi pementasan itu juga butuh inovasi. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali Pak Didi.
1: Siap.
0: Perbincangan kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Kak Mas Bayu monggo, nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan tentang topik kita pagi hari ini, tentang bagaimana kemudian strategi dari Pepadi untuk juga terus menghidupkan wayang kulit ini melalui pendekatan pada generasi muda dan juga relevansinya di zaman sekarang, kita nantikan setelah satu selingan berikut ini.

0: Sahabat budaya masih bersama kami di Mangun Projo pagi hari ini. Masih membahas bukan problematika ini ya, tantangan begitu. Tantangan kesenian wayang ke depannya yang dalam hal ini Pepadi Kota Semarang juga beberapa tahun belakang ini. Dan tahun ini lagi getol-getolnya begitu Pak Didik ya. Kemudian bagaimana menjadikan kesenian wayang ini lebih dicintai lagi oleh masyarakat, lebih banyak dikenal lagi oleh masyarakat, yang dulu nggak tahu jadi tahu, yang dulu nggak suka jadi suka, begitu Pak Didi. Nah, tantangan terbesar apa sih Pak kemudian untuk wayang ini bisa berkembang atau kemudian bisa grow up begitu, lebih dikenal lagi, lebih dicintai lagi oleh masyarakat, karena kita kan juga pemiliknya begitu Pak, kesenian wayang ini. Bagaimana Pak ini Pak?
1: Ya ini pasti. Kalau sebenarnya ya penggemar itu masih banyak mas.
0: Yeah.
1: Ya jujur aja kalau Semarang katakanlah penonton itu sebetulnya kalau yang main katakanlah dalang kondang yang masih banyak. Dan wayang ini komplit dari manpower SDM-nya juga harus menguasai. Terus penampilan ini apa,
0: pengrawitnya
1: juga harus yang mumpuni, katakanlah seperti itu. Nah, tantangan yang ini agak berat itu satu, kalau orang nanggap wayang itu, kalau di desa, daerah-daerah lah, tahunya ya, dulu tuh tidak ada masalah, katakanlah. Karena beliau punya tempat, punya lokasi, yang luas, yang banyak kan rumah kan juglu-juglu. Nah, tantangan untuk di kota itu satu, nanggap wayang itu biayanya mahal. Mungkin karena memang melibatkan beberapa kru atau instrumen yang
0: aspek pendukungnya
1: yang serba bagus lah ya itu, dan harganya pun juga mahal. Terus belum lokasi. Kalau di kota, mosok nanggap di Telogosari, maaf nih, tempatnya orang yang lapangan, tapi misalkan saya mantu, rumah saya di perkampungan, nyewa teratah,

0: Okay.
1: Ya toh nyewa gamelan.
0: Nah,
1: belum nanti tempatnya ora cukup. Nah, kita punya kreativitas atau inovasi tadi ya seperti keroncong itu Mas Titis. Keroncong katakanlah pemainnya 7 orang atau 8 orang konser banyak. Ya wis cukup cuk ambek selo ya dadi keroncong. Bahkan kalau ada orang ngamen itu apa cuk tok itu keroncong jadi nek gitar katakanlah seperti
0: ya.
1: Mestinya mungkin kalau untuk daerah-daerah yang pernah itu dulu di Peterongan itu ada orang nanggap malah justru warga Tionghoa ya menyaga melan. Itu ya hanya sak cukupe saron satu, gender satu, terus gongnya ya hanya beberapa kayak gadon gitu loh.
0: Yeah.
1: Jangan gadon, apa istilahnya?
0: Cokean.
1: Cokean, paling tidak. Ya harus kudu dadi wayang. Sindene ya siji kayak dulu ya gak apa-apa. Yeah. Karena mungkin efisiensi biar nanti bisa membudaya. Kalau katakanlah yang kalau nanggap jangkep full ya seperti konser kalau... musik-musik yang lain. Nah, ini yang menjadikan keberatan atau jarang orang nanggap memang ya satu itu tadi persoalannya waste lokasi
0: biaya.
1: Juga biaya durasine ya kudu sewengi ya jangan ya kita harus jangan harus kita ini caranya kita perbarui kita lakukan istilahnya inovasi-inovasi yang menuju ke istilahnya secara praktis nonton rong jam, telung jam rame, padet enak bisa dinikmati. Nah ini tantangan yang harus kita lakukan. Di sisi lain mungkin ada seperti Pak Tabet tadi ya Pak Yar tadi, Pak Yarto tadi mungkin sudah umur 83 tahun nek no wayang ki ya kudu komplit. Ya kudu ini nih. Ha itu loh yang banyak pertimbangan. Tapi dengan dunia zaman no gen Z ini kita akui bahwa kita kalah menarik dengan handphone dengan medsos. Nah, ini perang kita terhadap ini ya kita masukkan ke sini.
0: Oke.
1: Kan di dalam satu pageliran itu kan ada Ilimbuan atau goro-goro itu dikasih waktu, dikasih tempat untuk mengapresiasikan, untuk bisa istilahnya mensinergikan ben oh ditonton ning kene, oh lagune ya iso diterima. Monggo. Asal secara waktu atau durasinya itu tidak terlalu terus nanggapi goro-goro sampai wah gitu aja gitu Mas Titis.
0: Jadi memang apa ya Pak ya perkembangan zaman itu urat dengan perkembangan teknologi. Mau nggak mau ya wayang harus masuk ke situ.
1: Masuk
0: ya, Pak,
1: ke situ.
0: Ya. Salah satunya mungkin melalui cara streaming dan sebagainya.
1: Ya streaming yang gitu. Terus mungkin iringan itu barangkali tidak harus jangkep full sebanyak itu. Ya memang ora enak, tapi kan kita melihat sing nonton sopo sih, mainnya lokasinya di mana. Kalau yang mungkin lokasinya kayak RRI, kayak gubernuran, kayak apa balai kota bisa. Tapi kalau untuk masyarakat yang ya kita mulai masukkan ke situ lah, nanggap cokean tok ora popo, pengerawite yo main, gonge yo main, masih nyambung gitu loh Mas, ya toh. Entah-entahnya gendiran sama kendangan itu kalau di pasar Dargo jenengan pernah tahu dah orang ngamen itu yo penak dirungokke lho. Asal yang penting SD-nya tadi secara dasar itu ada dan bisa. Lah nanti kalau mau berkembang yang lain monggo tergantung apa lagu apa yang harus satu nembang apa sing menarik. Ya begitu. Ya seperti Pak Narto Sabdo menciptakan lagu diprotes yo ben. Nah, sekarang juga ini. Ini waktunya gini ini generasi pelaku seni ya harus berubah. Para komposer-komposer nyipta lagu kan juga ndak gampang.
0: Iya iya.
1: Iya toh. Tidak nyipta tembang atau langgam kan juga yang bisa laris di pasaran loh pada prinsipnya. Bukan hanya sekedar mencipta tapi selesai hanya sampai di situ. Yang viral katakanlah zaman sekarang itu ya juga enggak gampang. Seperti Pak Sukron Suwondo. Itu yang dari Blitar itu kadang saya mengagumi komposer ini nyatanya begitu mencipta lagu
0: meledak semuanya.
1: Ya, itu yang harus kita tiru, yang harus jangan hanya bagaimana menciptakan Pak Sukron yang lain gitu kan. Nah, itu yang harus ini hanya sekedar selesai memakai dari karyanya Pak Narto Sabdo, karyanya Pak Sukron, karyanya Pak Pak Cipta Lagu yang lain, Pak apa itu yang dari Ngawi itu.
0: Okay.
1: Nah, itu yang banyak-banyak terkenal, atau Pak Sawah dulu yang Campursari Mantos. Karyanya Pak Anom Suroto atau Pak karyanya dalang-dalang yang lain. Tapi kita juga inovasi biar menarik sesuai zamannya sekarang ini. Oh, viral, yeah. Mesti viral. Tahu Didi Kempot, Mas?
0: Iya. Yeah.
1: Coba siapa yang bisa bayangkan kalau lagu kayak apa Campursari ya, soalnya Didi Kempot itu bisa meledak ke kancah nasional mancanegara. Tanggapannya yang dulu itu pas ngomong dengan saya itu di Simpang Lima makan di gudeg itu, lalu saya itu tanggapannya baru 15 juta atau 10 juta itu sudah komplit.
0: Dulu
1: main ya, dulu. Saya mau nanggap 80 juta 100 juta enggak ada waktunya. Betul. Iya, itu Pak Didi Kempot itu sebelum meninggal itu. Betul. Lah, ini yang tidak jangan khawatir tadi, jangan pesimis.
0: Yeah.
1: Harus optimis bahwa wayang adalah karya leluhur yang karya seni puncak kalau menurut saya.
0: Iya.
1: Gitu, Mas.
0: Betul. Yes. Dan menikmati wayang ini kan juga butuh apa ya, Pak ya? Butuh kenyamanan juga begitu. Ketika tempatnya tidak proper, kemudian tidak ditampilkan dengan baik, itu juga eman-eman begitu, Pak.
1: Eman-eman.
0: Tapi juga ya memang harus dibuat ringkas, tapi dibuat ringkas yang baik. Gitu ya, Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Mas. Istadi apa? Nyaman tadi.
0: Betul.
1: Karena pendukungnya ya, sound system juga harus enak. Ojo berbeki kuping. Lah padahal hal-hal yang enak ini
0: larang regane. Jer Basuki mau apa ya? Begitu. Pak Didi. Pak, ini karena waktu tinggal 5 menit lagi, mungkin sebagai closing statement, Pak, atau sebagai kesimpulan harapan dari Pak Didi dan juga dari Pepadi Kota Semarang sendiri untuk kemudian kemajuan seni dalangan, seni wayang, agar juga ini lebih terinternalisasi lagi, regenerasinya juga berjalan baik, penanggap, pemain, dan juga mungkin penonton, agar wayang ini juga tetap kuat gitu, Pak, di tengah gempuran apa namanya seni-seni ataupun produk-produk hiburan dari mancanegara seperti apa. Monggo, Pak Didi.
1: Yeah. Terima kasih, Mas Titis. Dari skema ini toh apa closingnya untuk pada pagi ini, saya ingin mengimbau atau berpesan kepada generasi muda, terutama dulu, jangan takut terhadap tantangan globalisasi. Untuk era generasi, bahwa inovasi kreatif Anda ditunggu dan masih punya banyak waktu. Satu hal yang paling istilahnya secara klasik, jangan malas latihan. Karena kebanyakan generasi muda itu malas untuk latihan. Padahal latihan itu adalah penting untuk kemajuan terhadap suatu pementasan. Karena lebih baik dedel duel di latihan daripada nanti bersimbah darah di pada saat pentas. Nah, itu satu yang untuk generasi harus sering latihan. Dan karena apa? Secara otomatis ini akan menyambungkan antara frekuensi gamelan dengan frekuensi yang kita sajikan kepada biar nyambung. Terus untuk para anu istilahnya ingkang amengku kuaos, khususnya terhadap para pejabat atau pemerintah, ya ikutlah untuk memberikan suatu ruang dan waktu. Apa itu namanya tanggapan, apa itu namanya stimulan untuk membantu terhadap berkembangnya, terhadap pembibitan yang akan datang ini. Kalau apa artinya bagus di generasi sekarang tapi akan hilang di pada saat generasi yang akan datang. Nah, itu. Dan untuk bapak-bapak, para pelaku seni yang sekarang, jangan pesimis. Harus selalu optimis bahwa karya atau inovasi atau tenaga pikiran panjenengan semua ditunggu oleh para generasi muda, khususnya terhadap wayang kulit yang notabene bahwa ini kesenian yang sangat luar biasa. Komplitnya dan falsafahnya bayangan hidup manusia untuk menuju ke sana, kalau banyak nonton wayang, setidaknya menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat Nusa dan bangsa. Itu Mas.
0: Siap, Ije, karena ada satu unen-unen juga, Pak. Wayang itu tontonan yang cerdas. Jadi kalau mau cerdas, nonton wayang.
1: Syukur tuku gamelan.
0: Syukur nanggap.
1: Harus begitu konsekuensi.
0: Konsekuensinya begitu. Pak Didik, matur nuwun. Rawuhnya di studio Permata di Semarang. Kita bisa ngobrol banyak tentang pengembangan wayang ke depan ini, Pak. Dan harapannya moga kesenian wayang terutama di kota Semarang semakin berkembang begitu, Pak Didik, ya. Karena kita optimis lah kesenian wayang ini akan tetap terus hidup dengan banyaknya regenerasi dan juga mungkin penangkap yang nanti kedepannya akan lebih banyak juga. Ini akan menghidupkan wayang begitu, Pak Didik. Pak Didik,
1: sahabat budaya, saya juga sampaikan mohon maaf bapak-bapak pemirsa di RRI semuanya, barangkali ada hal yang kurang atau seperti itu tempatnya manusia biasa. Wong nglumpukke sarjana pirang-pirang urung tentu podo kabeh, itu hanya sebagian dari pemikiran kami yang tidak terlalu istilahnya tanggap atau tidak terlalu punya kemampuan yang lebih. Mudah-mudahan ini juga berguna. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
0: Matur nuwun, Pak Didik. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di acara Mangun Projo pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ceritane Togok kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya,
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumah saku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Iya. Yeah.
2: Ngene.
1: Arepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya.
2: Ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Ngono. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah, gagal.

0: Ngapa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ci, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Mboten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu gak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel, Jigong.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warungnya Yulimbo, Jig.
0: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Dok, mau kemana, Jay? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petro.

0: sambatan ni kayuhaning ati. Mugi katetep no jan mo pinilih kang hamang gunegay sang noto bumi ngawiyati.
1: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
2: Eh, mas, mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
1: Ya gak apa-apa lah mbak. Orang juga gak ada yang larang kan?
2: Emang sih gak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
1: Hah? Kanker?
2: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh masih ada waktu, beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: Sahabat Budaya, LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah, Sani April Linda Damanik, mengatakan digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dia menjelaskan melalui Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran, hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI. Selanjutnya, TVRI Jawa Tengah akan menyiapkan dan menyampaikan penawaran yang kemudian dibahas bersama mitra melalui proses negosiasi. Beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya, peringatan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga Gunung Merbabu sebagai warisan budaya sekaligus sumber kehidupan. Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat menghadiri puncak perayaan hari jadi Boyolali di Simpang Siaga pada Jumat 5 Juni 2026. Di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara, Sumarno mengajak seluruh warga untuk terus melestarikan budaya dan menjaga kelestarian alam Merbabu. Menurutnya, gunung tersebut memiliki nilai strategis yang tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga penopang kehidupan masyarakat di sekitar. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan RRI Digital serta berbagai kanal streaming yang saat ini tersedia untuk menyiarkan Pro 4 RRI Semarang ya. Pada edisi hari Sabtu, sahabat budaya, ini tanggalnya cantik ya. Tanggal 6/6/2026 ya. 6 Juni 2026. Siang ini senang sekali saya Fahri Marlian kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua. Insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kesehatan, kebahagiaan, nikmat syukur, nikmat rezeki yang berlimpah kami doakan senantiasa panjenengan dapatkan di hari ini dan hari-hari yang mendatang, sahabat budaya. Seperti biasa, mengawali kebersamaan kita akan bersama gitu ya dalam acara Prigel Teras UMKM. Kita akan ngobrol terkait dengan UMKM di siang hari ini. Adapun topiknya cukup panjang, sahabat budaya. Ini saya bacakan dulu ya. Topiknya adalah langkah kecil dari seorang karyawan ya mencari hasil besar dari kemandirian. Wah, ini ya. Langkah kecil dari seorang karyawan mencari hasil besar dari kemandirian. Ini mungkin nanti kita akan ngobrol terkait dengan perjalanan beliau gitu sih. Narasumber yang alhamdulillah sudah hadir juga di studio Pro 4 Semarang. Beliau adalah Ibu Risna Isfianti ya, pelaku usaha mochi dan Susi ini ya. Coba saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Risna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dengan Mas Fah.
2: Dengan Fahri di sini. Yeah. Kabar baik, sehat ya Bu Risna ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
2: Alhamdulillah, semangat di siang ini meskipun cuaca di luar tadi agak panas juga ya, Bu. Yeah. Ya. Perjalanan ke RRI Semarang ini semoga lancar tadi dan yeah, di siang ini nanti kita akan ngobrol Ibu terkait dengan topik kita yang ini tidak jauh-jauh dari perjalanan panjenengan gitu ya. Dari seorang karyawan ya mencari hasil besar dari sebuah kemandirian. Ini seperti apa ceritanya? Nanti kita akan obrolkan, Ibu, kita akan bicarakan. Tapi sebelum itu kita persilahkan juga monggo ya untuk sahabat budaya, pendengar Pro 4 nanti yang mau bergabung barangkali penasaran gitu aja dengan perjalanannya Bu Risna atau mungkin produknya barangkali mochi atau susinya, monggo nanti bisa ditanyakan di line telepon kami buka di 0248316661 atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Semarang ya di 0811-2777-914. Kami tunggu hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Risna, ini supaya nanti lebih mengenal gitu nji antara panjenengan dengan saya dan sahabat budaya semuanya, barangkali bisa diceritakan dulu Ibu perjalanan awal ya panjenengan sampai akhirnya merintis usaha mochi dan sushi itu sejak kapan dan waktu itu karena apa? Monggo kita cerita sejarah dulu Bu Risna.
3: Ya. Baik Mas Fahri, makasih. Saya tuh dari pertama itu kan seorang karyawan ya. Ya pramuniaga lah di sebuah toko kosmetik cukup terkenal di Semarang. Dari lulus SMA saya udah bekerja di situ sampai akhirnya di 2021 itu kan karena COVID tinggi-tingginya itu saya keluar. Nah, di situ kan kebetulan saya juga punya anak tiga, jadi udah fokus, bener-bener fokus ke rumah, di rumah ini apa ngerawat anak-anak. Tapi saya juga karena udah terbiasa dari lulus sekolah bekerja, terus di rumah aja itu kan kayak gimana
2: rasanya
3: gitu,
2: bosen ya,
3: beda
2: ya.
3: Beda. Terus saya punya ini punya, aduh gimana ya biar bisa tetap punya penghasilan sendiri, tapi tetap bisa ini ngerawat anak-anak di rumah gitu. Terus waktu itu kan lagi viral-viralnya ini mochi daifuku, daifuku mochi, terus sushi gitu. Terus akhirnya ini belajar bikin mochi, mochi daifuku, sushi gitu. Terus ya alhamdulillah sampai ini udah kurang lebih 3 tahun inilah Mas berjalan ini apa usahanya gitu. Dan saya juga memasarkannya kan biasanya di ini event-event kayak sekolah, kalau ada acara-acara anak sekolah gitu, ulang tahun sekolahan, atau bahkan dapat pesanan market day gitu, market day anak-anak sekolah gitu, atau di acara wayangan-wayangan, terus di acara apa reok gitu, sama di CFD Car Free Day, Car Free Day.
2: Merintisnya gitu. Seperti itu ya Bu ya, awalnya ya.
3: Merintisnya gitu.
2: Dan ini karena di 2021 Panjenengan akhirnya memutuskan untuk fokus di rumah dulu.
3: Iya, betul.
2: Dan 3 tahun belakangan ini sudah mulai mencoba tadi mochi daifuku, betul ya Bu ya. Ini barangkali banyak sekali Kang Mas Bayi yang belum familiar dengan kuliner ini. Bisa diceritakan dulu enggak Bu, ini mochi yang seperti apa?
3: Kalau mochi daifuku itu kan mochi yang berbagai macam varian isinya.
2: Okay.
3: Jadi bukan, kalau mochi kan identiknya mochi itu dalamnya kacang gitu, original, terus nanti atasnya ada wijennya.
2: Betul.
3: Kalau mochi daifuku itu dia dalamnya ada buah-buahan, jadi terutama stroberi. Jadi mochi dalamnya stroberi. Nanti terus ada varian lain biar enggak bosen gitu, ada mangga, ada buah kiwi, ada buah anggur. Terus nanti ada ini, kesini kan ini kan banyak maca-maca. Jadi ada mochi maca, mochi oreo, mochi beng-beng, coklat, seperti itu. Jadi ini mochinya tuh lebih ke cenderung ke manis-manis gitu, kayak
2: mochi kekinian ya Bu
3: mochi
2: ya.
3: Mochi kekinian memang.
2: Kalau yang tradisional
3: gitu
2: kan yang isinya kacang biasanya. Oke, itu. Ini aneka isi sahabat budaya. Waktu itu kenapa kok akhirnya memutuskan ke mochi daifuku? Apakah karena sebelumnya sudah pernah bikin mochi-mochian juga, atau gimana ini Bu Risna?
3: Kalau kenapa saya memilih mochi, karena memang target marketnya saya tuh ini ke anak-anak. Tapi ya juga enggak ke anak juga, jadi biar semuanya juga bisa ini merasakan sih ya. Ada juga sih yang lansia itu juga suka gitu dengan buah itu kan, buah kan seger. Terus kalau anak-anak itu kan, apalagi kalau di sekolahan kan dengan aneka warna-warni gitu, terus dalamnya juga menggoda gitu kan, suka, apalagi
2: suka
3: kayak susinya
2: ya, Bu, ya?
3: Iya, susinya juga kan toppingnya macam-macam.
2: Jadi emang karena targetnya anak-anak, termasuk anak-anak usia 25 gitu ya.
3: Iya, itu anak-anak sedikit jompo.
2: Baik-baik Bu, waktu itu Panjenengan awalnya seperti apa? Pada saat Panjenengan akhirnya memilih untuk bikin mochi daifuku gitu ya, awalnya atau step pertama kali Panjenengan membuka usaha seperti apa? Mulai mengenalkannya, produksinya gimana? Itu belajar dulu kah atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan juga Bu Risna.
3: Kalau dari awalnya memang itu, karena waktu itu kan anak saya masih terlalu kecil ya Mas. Jadi waktu itu tenaga saya juga sudah fokus ke sushi. Jadi memang waktu itu saya reseller mochi.
2: Oh, sempat reseller dulu.
3: Iya, sempat reseller karena
2: produk dari teman atau
3: dari
2: orang
3: temen
2: lain.
3: Oh, okay. Karena memang waktu itu tenaganya saya yang enggak ini enggak nyanda kalau bikin sendiri. Tapi terus kesini saya pingin ini apa, menghasilkan dari hasil karya saya sendiri gitu.
2: Berdikari ya, punya mandiri.
3: Iya, jadi benar-benar harus saya sendiri, jangan ada yang apa campur tangan lain gitu Mas. Jadi saya variannya jadi tambah banyak, terus tambah berinovasi apa gitu. Jadi benar-benar udah pure ini mochi punya saya, sushi punya saya. Gitu. Terus juga kan kalau kita bikin sendiri kan pendapatan juga lebih banyak gitu.
2: Dan lebih puas juga ya
3: lebih
2: Bu ya.
3: Lebih puas. Ya, jadi ada kepuasan tersendiri, hasil karya sendiri.
2: Hasil karya sendiri. Oh ya. Tadi yang sebelum sempat dibahas adalah sushinya ini, karena mochi dan sushi. Sushinya mungkin boleh dikenalkan ya Bu. Ini seperti apa? Waktu itu Panjenengan belajar dulu kah untuk proses membuatnya, karena itu kan ya perlu keterampilan khusus juga gitu ya Bu ya, untuk sushi, untuk kalau sekarang ada istilahnya juga kimbap dan sebagainya. Ini gimana kalau untuk yang sushinya Bu Risna?
3: Kalau sushinya juga sama sih Mas, waktu itu di awal itu memang sebenarnya juga reseller di awal. Tapi terus saya punya ini punya prinsip, pokoknya saya harus bisa ini, harus bisa sendiri, jangan gantungin orang lain. Jadi saya belajar gitu sampai sambil masih jadi reseller kan, saya belajar ambil ini ya topping-toppingnya apa gitu, sampai alhamdulillah bisa sendiri dan menghasilkan karya sendiri topping-toppingnya itu. Jadi saya juga suka ini kan, kalau mochi itu kan identiknya lebih ke manis. Kalau sushi ini kan ada gurihnya, terus nasi juga kan. Jadi mungkin yang kayak belum makan atau belum sarapan waktu itu bisa beli susinya dulu nasi, nanti habis makan nasi baru dessertnya,
2: makanan penutupnya atau dessert ya, baru mochinya.
3: Iya. Okay. Terus kesini juga kan, ini juga yang terbaru itu viral itu kan Samyang Mie Roll.
2: Oh, itu lagi diinovasikan apa sudah. Juga?
3: Sudah. Okay. Jadi memang tiga varian sushi, mochi, samyang, mie roll.
2: Baik, dan itu semua panjenengan otodidak ya Bu ya? Belajar sendiri atau gimana?
3: Iya, saya sendiri semua otodidak. Jadi saya memang prinsipnya harus bisa, harus karya saya sendiri.
2: Kutu
3: ini.
2: Bisa, gitu
3: harus
2: ya?
3: Harus bisa.
2: Baik. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas terkait dengan ya formula atau strategi awalnya panjenengan memasarkan ya Bu, sampai sekarang seperti apa. Ini ada juga yang sudah tanya nomor WA-nya, tapi nanti dulu ya untuk Bu Eni yang di Tanah Mas, kita akan jawab nanti di segmen yang berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu, Bu Risna dan sahabat budaya semuanya, sembari kita tunggu atensi yang lain atau monggo untuk sahabat budaya yang nanti mau bergabung bertanya, masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami dalam acara Perigel Teras UMKM ya, Pro 4 RRI Semarang di siang hari ini. Masih dengan topik langkah kecil dari seorang karyawan mencari hasil besar dari kemandirian. Ya, ini luar biasa. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Risna, Mochi dan Susi ini usahanya. Ternyata memang sebelumnya pramuniaga gitu nje. Lama saya yakin gitu aja kan. Karena dari lulus SMA ya sampai 2021 sampai akhirnya setelah itu berusaha untuk berdikari. Tadi ada Mochi dan Susi Ibu. Yeah. Barangkali bisa disampaikan juga awal panjenengan memasarkan, mengenalkan ke calon pelanggan gitu ya. Dulu seperti apa?
1: Dulu ini Mas, kebetulan waktu itu ada ini pembukaan baru Car Free Day itu di Sikata.
0: Car Free Day.
1: Iya, Car Free Day. Jadi waktu awal-awal merintis Mochi Susi itu kan waktu itu saya masih kerja nih. Ikut temen. Jadi ikut temen kerja, terus dari situ saya berpikir, aduh anak udah 3, terus kan juga udah terbiasa kerja sendiri. Terus saya harus bisa nih dapat penghasilan yang lebih dari ini. Saya ikut temen, tapi saya janji sama diri saya sendiri harus bisa nih kerja usaha yang sambil momong anak, tapi saya juga dapat penghasilan lebih
0: buat membantu saya sendiri,
1: bikinan
0: gitu
1: saya
0: ya.
1: Sendiri buat membantu perekonomian keluarga juga kan, membantu suami. Kebetulan di situ ada pembukaan baru Car Free Day Sikata, terus saya isilah itu link di situ. Itu tadinya juga ibu saya, kok di sini sih agak jauh, terus sepi. Tapi saya kalau orang jualan itu kan yang pertama itu yang penting mentalnya Mas. Harus mentalnya harus
0: berani
1: kuat.
0: Ya,
1: harus
0: kuat,
1: kuat
0: ya.
1: Berani. Terus kedua juga bismillah mantep lah gitu. Terus saya udah di Sikata itu kan setiap seminggu sekali. Nah, itu kan Andra di situ itu saya sampai 7-8 lepak itu habis gitu Mas.
0: Selalu habis itu pada saat Car Free Day.
1: Iya, Car Free Day setiap minggu itu. Waktu itu kan belum terlalu banyak yang jualan juga Mochi di situ.
0: Ya.
1: Belum terlalu seramai gitu.
0: Seviral sekarang.
1: Seviral gitu. Menjamur gitu ya. Terus di situ itu tiap minggu itu alhamdulillah berarti kan udah diterima masyarakat dengan baik. Terus saya coba harian juga saya ini ngelobi ke tiap sekolahan-sekolahan, ke kantin-kantin. Jadi saya punya prinsip setiap hari itu harus ada pemasukan. Mingguan itu di Car Free Day, bulanan itu kayak alhamdulillah bulanan saya juga kadang event di Bank Jateng Pemuda itu ada bulanan gitu. Terus kalau tahunan kan kayak acara ini ya kecamatan apa gitu. Jadi ya buat inspirasi juga sih. Maksudnya kita tuh meskipun ibu rumah tangga tetap bisa produktif
0: ya, gitu, Bu, ya.
1: Di rumah dengan cara ya kita mungkin gak cuman makanan, mungkin kalau punya bakat yang lain apa gitu kan bisa lah itu. Kalau Mochi ya itu Mas, memang saat itu viral. Terus saya Susi, tapi memang saya kan harusnya memang kalau pengusaha kayak usaha makanan itu kadang orang harus berinovatif karena kan
0: trennya berubah-ubah.
1: Iya, trennya berubah-ubah. Terus gampang bosen juga kan. Jadi ya ini juga tetap sambil mikir habis ini trennya apalagi ya, apalagi gitu. Gitu sih.
0: Baru setelah itu terus berkembang ya Bu ya sampai sekarang. Ini sistemnya masih samakah ketika ada Car Free Day, terus kantin sekolah, ada event, atau panjenengan juga produksi yang secara regulernya nih untuk nerima orderan begitu?
1: Iya, jadi meskipun selain dari situ juga ini kadang terima orderan market day. Jadi bisa banget ya kalau pesan buat acara market day sekolahan atau mau dijual lagi, kadang pernah gitu. Jadi jadi reseller saya gitu. Ada
0: dengan merek mereka sendiri.
1: Iya, saya bebas mau merek mereka sendiri enggak apa-apa gitu. Jadi kadang kan ada sekolahan-sekolahan yang ibu gurunya itu mah mau ini dari jenengan nanti saya jual sendiri di sekolahan saya. Oh, gitu.
0: Ada juga ya, Bu ya.
1: Gitu.
0: Baik, baik. Tapi kalau untuk yang reguler setiap hari ini panjenengan produksi juga atau sistemnya nunggu ada orderan masuk?
1: Produksi.
0: Produksi.
1: Iya, jadi setiap hari juga tetap produksi. Cuman ya ini ya Pak, namanya jualan kan kadang habis, ya, kadang sisa dikit, kadang sisa banyak. Ya itu yang balik lagi ke mental kan. Yang penting kan tetap semangat gitu.
0: Yang jual penting
1: yakin
0: dulu ya Bu ya.
1: Yeah, oke, baik. Udah diatur.
0: Ini ngomong-ngomong tadi soal merek, panjenengan juga ada merek juga nggak Bu untuk mochi sama susinya, ini namanya apa? Kalau ada monggo boleh di spill saja.
1: Boleh. Kalau mochinya saya carinya mochi-mochi gitu aja. Biar lebih mudah
0: ya?
1: Iya. Mochinya udah mochi-mochi gitu aja.
0: Udah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk susinya,
1: kalau susinya enggak sih, itu udah include sama
0: udah include ke, ya dari mochi-mochi tadi. Isinya itu ada mochi sama sushi,
1: sama samyang roll itu tadi.
0: Nah, samyang ini itu. Yang samyang roll ini gimana panjenengan mengawalinya, Ibu? Mungkin bisa dikenalkan juga karena ini kuliner yang kebetulan karena emang perempat itu segmentasinya 40 ke atas ya Bu. Yeah. Jadi mungkin banyak yang belum familiar juga. Yeah. Ini makanan yang seperti apa dan waktu itu kenapa kok panjenengan akhirnya mulai masuk ke samyang roll?
1: Kalau samyang roll juga itu kan juga lagi viral Mas. Jadi memang saya itu nyarinya makanan yang lagi viral-viral, terus masih ada sangkutannya agak sambungan ini gitu. Terus terutama kan sebenarnya ini harus ada dimsum juga sih sebenarnya kan, mochi, sushi, ya samyang mirol, dimsum gitu. Cuman untuk dimsumnya belum ini, belum sempet karena kan tenaganya gitu. Jadi kalau yang samyang mirol ini sebenarnya kan mie samyang yang dibalut sama rice paper, jadi tinggal langsung santap gitu. Cuman kan taunya orang kan kadang itu kayak plastik gitu.
0: Iya, rice paper itu ya.
1: Rice paper.
0: Itu kadang juga ada yang makannya dibuang.
1: Iya, jadinya ada yang enggak tahu cara makannya. Kadang dipegang-pegang gitu. Ini kan takutnya pasti dipegang-pegang gitu. Padahal itu kan tinggal santap gitu, tinggal makan.
0: Oke, dan itu panjenengan juga otodidak juga ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Belajar sendiri. Ini ngomong-ngomong soal tadi panjenengan mengucapkan tenaga ya, pikiran juga harus dibagi. Iya. Gimana Ibu membaginya? Kan di sisi lain ada sebagai ibu rumah tangga, tugas gitu ya, merawat anak. Di sisi lain juga harus produksi juga. Boleh gak sih disampaikan tipsnya gitu Bu untuk manajemen waktunya biar semua seimbang?
1: Kalau untuk saya itu sebenarnya memang Mas, kalau apalagi weekend ya, Sabtu Minggu itu kan jam kreditnya banget.
0: Wah, itu rame itu.
1: Wah,
0: Bu.
1: Ya. Apalagi kan kalau persiapan Car Free Day kan pagi-pagi harus udah beres. Jadi saya punya target jam 4 pagi itu harus udah beres semua.
0: Jam 4 pagi sudah beres semua.
1: Iya.
0: Jadi kan startnya jam berapa?
1: Nah, itu. Jadi saya mulai tidurnya. Jadi kebalik nih Mas sama orang-orang.
0: Okay.
1: Kalau orang-orang tidurnya itu siang ya, pagi sampai sore gitu dia aktivitas bangun, itu saya mulai siang saya bikin buat tidur, nanti bangun sampai maghrib, dan nanti mulai maghrib atau sore jam 4-5 itu mulai produksi sampai pagi ke, jadi gak tidur sama sekali gitu.
0: Jadi mode kelelawar itu.
1: Iya, mode kelelawar, makanya tenaga kan, saya bilang tenaganya harus kuat gitu, tapi alhamdulillah juga kan ini kan anak saya ada yang bantuin ibu saya. Iya, kalau enggak ada yang bantuin saya enggak bisa.
0: Iya, Bu, baik. Jadi emang ya manajemen itu penting ya, harus ada yang memang dikorbankan yaitu waktu istirahat, tapi insya Allah tetap bisa jaga kesehatan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Supaya nanti bisa tetap cuan tapi sehat juga. Iya,
1: betul.
0: Bu Risna, ini kita akan kembali jeda karena tepat pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat nanti akan kami kumandangkan azan ibadah sholat duhur. Kita kembali ke tembang lagi. Kita akan sambung nanti segmen yang terakhir Bu Risna ya, dan sahabat Bude juga mungkin barangkali terkait dengan pengalaman komunitasnya panjenengan ya, atau mungkin usaha untuk meningkatkan nih upgrading usahanya seperti apa, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu sahabat Bude ya, sembari saya ingatkan monggo untuk sahabat Bude yang memeluk agama Islam ya, 11:40 nanti akan kami kumandangkan azan ibadah sholat duhur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, setelah dikumandangkannya adzan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, monggo kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya yang memeluk agama Islam. Kita lanjutkan terkait dengan perigel siang ini, langkah kecil dari seorang karyawan ya mencari hasil besar dari kemandirian bersama Ibu Risna Isfianti dari Mochi-mochi ini ya. Bu Risna, kita lanjutkan tadi di segmen yang kedua. Kita sudah membahas terkait dengan bagaimana panjenengan memanage waktunya ya. Terus sampai akhirnya ini ada rencana dimsum, tapi tunggu dulu sahabat budaya ya. Yeah. Samyang roll-nya dulu katanya mau difokuskan. Yeah. Upgrading usaha Ibu Fahri, penasaran dengan perjalanan panjenengan di bidang itu atau di... upgrading usahanya gitu ya. Panjenengan bergabungkah ke komunitas atau upayanya seperti apa? Kiat-kiat yang panjenengan lakukan untuk bisa memperlebar sayap ya. Mochi-mochi ini.
3: Iya Mas, kalau tiap kita event kan kita ketemu sama
2: orang baru ya.
3: Orang baru. Dari situ kan kita nanti tuker ini join nomor WA ya. Dari situ nanti temen nanti ngasih info, Mbak ada ini event di sini, nanti gantian. Nah, dari situ kan kita nanti ketemu teman baru, event di mana ketemu teman baru dari situ. Terus alhamdulillah sampai detik ini juga bisa gabung bersama IPM ini.
2: Oh, IPM juga.
3: Ya, IPM juga alhamdulillah bisa ikut gabung bersama IPM ini. Jadi semakin luas ini jangkauan pemasaran, terus temannya juga yang hebat-hebat gitu kan Mas. Nah, terus ya itu dari teman baru kita jadi wawasan baru, punya info baru. Terus kita juga nambah komunitas kayak apa ini IPM dan gitu. Jadi nanti alhamdulillah informasi dari situ kan kita lebih luas.
2: Terutama untuk event-event ya Bu ya. Karena itu yang nantinya bisa menjadi wadah untuk panjenengan memochi-mochikan Semarang gitu.
3: Memochi-mochikan ya.
2: Memochi-mochikan Semarang gitu. Tapi dengan bergabung ke tadi salah satunya ada IPM gitu. Waktu menjadi semakin sibuk, terus juga pembagiannya seperti apa jadinya? Bukan justru malah makin sibuk gitu ya kalau kita gabung ke komunitas? Apa panjenengan enjoy-enjoy saja, santai gitu?
3: Kalau saya sih enjoy-enjoy aja ya. Cuman memang kan jadi semakin banyak komunitas, semakin banyak teman kan, kita ada pertemuan, terus semakin banyak ini ya kegiatan. Tapi dari situ kan kita jadi tambah wawasan, terus pengetahuan, terus alhamdulillah semakin banyak teman, makin banyak rezeki, enjoy sih.
2: Pertimbangannya lebih ke nambah relasi sama wawasan juga ya Bu ya. Dan sampai sekarang gimana Bu, sudah berdampakkah komunitas gitu ya, atau mungkin kelompok-kelompok yang panjenengan ikuti terhadap pengembangan usahanya panjenengan?
3: Alhamdulillah ini Mas, berdampak banget sih. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak ini info event juga. Jadi semakin banyak
2: ladang juannya juga ya Bu.
3: Jadwalnya juga ya.
2: Jadwalnya juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Bu, ini sebelum nanti kita ke penutup gitu ya, mungkin bisa disampaikan. Ada yang bertanya soalnya ini dari Bu Eni di Tanah Mas ini ya, kalau nggak salah Bu Eni Rinjani. Untuk pemesanan gitu ya, mochi-mochi aneka rasa, bolehkah dibagikan nomor WhatsApp-nya Bu Nara?

0: sumber gitu.
1: Boleh.
0: Ini monggo saja kalau misal mau menyampaikan.
1: Untuk ini ya, kalau ada yang mau pesan, boleh aja Ibu bisa di nomor WA 085-641-712394.
0: Oke, baik ya, di 085-641-712394 ya. Untuk panjenengan monggo yang penasaran dengan mochi-mochi atau susi-susinya ya. Ini silahkan saja. Baik, terakhir Ibu, karena waktunya sudah terbatas juga, Bu Rizna, barangkali bisa disampaikan ya, pesan, harapan gitu ya untuk UMKM Semarang ke depannya. Saya mungkin ya, kalau untuk pesannya ke teman-teman UMKM yang seperti Ibu awal merintis dulu, yang baru-baru, yang mungkin habis resign atau mungkin kena pemutusan hubungan kerja gitu ya, apa yang ingin panjenengan sampaikan ke mereka semua? Monggo, sebagai penutup di siang ini Ibu.
1: Kalau mau usaha atau berdiri sendiri, itu yang harus dipersiapkan adalah mental, mental yang kuat, terus sama ini, semangat, yakin bahwa kamu itu bisa. Untuk hasilnya nanti diserahkan sama ini ya, diserahkan sama Allah aja untuk hasil rezekinya. Yang penting kamu punya mental dulu yang kuat, punya ini apa, mantep lah, kamu yakin kamu bisa ini menjalani semuanya, semangat itu aja sih.
0: Harapannya Ibu untuk UMKM kedepannya, untuk mochi-mochi juga kedepannya?
1: Harapannya semoga UMKM di Semarang semakin jaya, semakin ini ya, wadah, punya wadah yang lebih luas, lebih diperhatikan untuk tempat-tempatnya atau tempat wadah untuk event-eventnya gitu sih.
0: Baik, baik, semoga terrealisasi, semakin banyak wadah, semakin luas wadahnya, sehingga jaringannya pun bisa semakin luas, luas lagi ya. Terima kasih Bu Rizna atas kehadirannya, atas cerita juga kisah panjenengan yang sudah disampaikan tadi. Ini semoga memberikan wawasan baru sama inspirasi baru juga untuk sahabat muda semuanya. Pokoknya kami doakan sehat selalu untuk panjenengan Ibu.
1: Amin,
0: sukses untuk mochi-mochinya ya.
1: Amin, terima kasih Mas Fahri.
0: Di lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya. Terima kasih, selamat siang Bu Rizna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya, Perigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang siang ini dengan topik langkah kecil dari seorang karyawan mencari hasil besar dari kemandirian ya, bersama Ibu Rizna Isfianti dari Mochi Mochi, pelaku usaha mochi dan susi, dan banyak camilan lainnya juga ini ya. Semoga bermanfaat. Bersama kami sahabat budaya Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko model piye pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita keke aja pokoknya, saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.
2: Duk, duk, coba ini ya, duk.
3: Dalam, mbah. Pripun-pripun?
2: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, duk.
3: Alah, mbah. Kalau kinten wonten apa?
2: Wela, aku seneng kok.
3: Kaget kalau niku. Mboten sapi ngolah, mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
2: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, duk?
3: Lah nggih to, mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
2: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat budaya, di tengah perubahan pola belanja masyarakat yang semakin bergeser ke ranah digital, para perajin batik di Pekalongan didorong untuk tidak hanya mengandalkan pemasaran konvensional. Penguasaan strategi digital marketing kini menjadi kebutuhan penting agar produk batik mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan digital marketing yang digelar oleh kemitraan melalui program Adaptation Fund Pekalongan. Sasaran kegiatan ini difokuskan pada para pembatik dan pelaku usaha batik lokal yang ingin meningkatkan kemampuan pemasaran berbasis teknologi. Tim leader Adaptation Fund Pekalongan, Arif Mahmudi, pada Sabtu 6 Juni 2026 mengatakan, hasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan sebagian besar perajin batik sebenarnya sudah mengenal media digital, namun pemanfaatannya masih belum maksimal karena keterbatasan dalam menyusun strategi pemasaran dan membuat konten yang mampu menarik perhatian para customer. Beralih ke informasi lainnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah menilai program sertifikasi lembaga penyiaran yang saat ini tengah dilaksanakan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi industri penyiaran di Jawa Tengah. Melalui pemetaan tersebut, KPID optimis lembaga penyiaran dapat semakin kuat dalam menjalankan fungsinya di tengah tantangan digitalisasi. Komisioner KPID Jawa Tengah Intan Nurlaili mengatakan, pelaksanaan sertifikasi kelima yang berlangsung di wilayah Solo Raya berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pengelola lembaga penyiaran. Menurutnya, hasil sertifikasi menunjukkan adanya optimisme dari para pelaku industri penyiaran untuk terus berkembang dan menjalankan fungsi penyiaran secara lebih optimal. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelag-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sampean ki nang ndi to? Wong kok sesuk digoleki ora kepethuk. Gene sak omah ki sine meng wong telu kok. Mubeng nganti omah tak obungi metu mburi wetan ngomah ngarepan.
1: Toto kayu ki ten blangkeh iki lho. Aku nek nggunake ora ditoto disawang.
0: Karang wau tak pilih sing garing, tak nggung liwet wau nika.
1: Aku ki nek nyawang teng blangkeh. Senajan pawon ki nggon reget, ning nek iso ya ditoto, disawang ning mripat ki kepenak.
0: Karang kahanan niku ya manut sing duwe kok.
1: Nah ning ya piye.
0: Sing duwe ki wis tuwa teng blangkeh dadi teng
1: blangkeh. Maten nek teng blangkeh nggon kahanan wis apa-apa janji pikir ora teng blangkeh.
0: Oh mboten. Nah. Sama sampun tekan riku, Pak.
1: Loh, mesti tekan kono. Mergane apa? Uang kuwi ngapa ta? Urip kuwi mau nek wong pinter kaya kondo
0: pripun?
1: Sangkan paraning dumadi. Hmm. Asale saka ngendi, dumadine mengko kepiye, njur parane arep nang ngendi? Eh, iki kudu dipikirke. Awak dhewe wis tuwa. Wis keturutan le bebrayan anak-anak, senajan anake kaya ngono kuwi.
0: Jenenge ya urung-urung jenenge urung kepeneran uripe nak kula ngarani niku. Lho sakniki mak, sakniki ngeten Pak. Sakniki cobi nyelan ya menggalih. Piyayi-piyayi nika kagungan putra siji-siji apik, ganteng, bagus, disawang pinter le sekolah, wah, mlaku gagah. Sakniki awake dhewe. Lho, biyen ki sampean mesti kok kan dosa mesti niku, wis mesti. Wadakane anake kok ngono cacat ki mesti sing lanange sing kok kan dosa kok. Sing marani mesti sing kelarane mesti sampean.
1: Aku mesti gagas tekan kono.
0: Nah, lho mesti to.
1: Mesti
0: ndak. Lah niku wong apik. Wong desa dipek bojo sampean kuwi setya bekti tresna lho. Hmm. Nek niku nek ora saka sampean undherane ora ya ora kelakon anak anakku cacat kaya ngono kuwi.
1: Merga wini aku ya.
0: Ha to? Lah iya to apa sing tak salahke wong tan desa.
1: Oh. Tak kandhani ten.
0: Napa?
1: Sing jeneng urip tumitah awake dhewe kuwi. Iki mengkare nindakke. Arep lahir iki wis dijanji. Iki nek kanggo kawruhe wong tuwa.
0: Anak mbiyen kok nek dijanji duwe anak cacat ya omah kok kula mbiyen.
1: Apa kowe ngerti po? Kowe lahir percet kowe lali kok. Lek janji ki nang gua karbo. Lahir iki njur lali, bareng weruh kahanan jagat ki gumebyaring sing anu gumebyaring jagat ngono ki njur lali, janjine ki lali.
0: Kabeh iki nek iso dijaluk. Kula nek arep ngetokke sik waluh ki ngerti nek ora weruh ngoten niku. Mbiyen tak tokke kok.
1: Nah,
0: mbak tatoi pati ya ben
1: njero wae. Nek tekan kono kuwi, kowe kudu krasa lan rumangsa. Nek urip kuwi menungso kuwi ming bisa mbudidaya ngerancang sesuk aku ngene, ngaku ngene, aku ngene. Ning apa iso mesthekke kowe nek iso klakon.
0: Hah? Lah ngene nek
1: iso.
0: Ning wong niku ngresula ki ra entuk, Pak. Nggih to, awak dhewe urip ra kepeneran ki ngresula niku entuk mawon. Eh alah, duwe anak siji kok kaya ngono wis bagus ya ora. Rupa ya tanpa lho pilihane apa gek ora weruh sisan pun.
1: Nek aku
0: ora. Gambaran kok ora ngarepe peteng banget to sesuk urip kula niku.
1: Nek aku ora, perkara aku njur ora ngresula karo ora ngetune le ndek anak kaya ngono kuwi perkara mesti kuwi saka sangkan parani saka kowe sak karep mule ngarani. Ning nek aku ya iki rungokno, nek aku ora ngresula, jalaran kabeh ku mau wis pestine sing gawe urip. Eling ten. Urip kuwi mlaku ning sak nduwuring kodrat. Ning kinanglang dening pepesten. Lah, kinanglang dening pepesten kuwi mau wong kuwi diwenangke mbudidaya. Oh, aku arep waras kudu ngene. Oh, aku arep awet urip ki kudu ngene. Iki dibudidaya. Ning pepesten kuwi nganglang. Oh, kowe pesudimu ngene. Ning menungso ki diwenangke mbudidaya sak karepe lem mbudidaya. Nah, mula enenge nek wis mbudidaya ra iso ya pasrah. Kinodrat amak dhewe duwe anak kaya ngono kuwi. Ngene.
0: Niku nganu niku. Ya apike pancen nggih awak dhewe kula wis semene umure serasa ndek anak nggih ta.
1: Ha. Ayo umpama isane ya aku malah ndak wae sing warna-warna wis mendhi rekare.
0: Langsung kita aku mbok ya wis tuwa kira rasa sok
1: kan. Jare nek iso tresno kuwi tekan kaken-kaken ninen-ninen. Nek kuwi njur penemu iso ndek anak meneh mong aku wis
0: niku meng anu kok kula Pak, meng pikiran kula niku ngeten Pak. Nek anakku ki ndek bojo njuk sesuk duwe anak. Aku njuk duwe putu sing iso weruh, gitu. Gambarane rak kaya ngapa senenge atiku. Duwe anak siji ra weruh, njuk sesuk anak putuku kuwi weruh, ngoten lho. Nah niku rak njuk kudune ming awake dhewe niku ndek pikiran kepiye supaya si waluh niku iso duwe bojo.
1: Oh, nek kuwi ya, dan aku lho, nek aku percaya. Reneng kuwi wis dadi pesine sing gawe urip awake dhewe anak-anak ora weruh, ya ra. Nek pancen pesine sesuk ndek bojo, kuwi ya ana mengko Gusti Allah ki maringi dalan. Percaya to? Waton kowe pasrah. Nyuwun ana ngersane sing gawe urip. Wong paraning panyuwunan iki ya ming nang kono kuwi. Ora ning liya-liya.
0: Kula nganu jane ning kon darani nglangkai wong lanang aku kuwi nek dunekke kemlewat ki wegah e.
1: Ora. Kowe iki ndek rancangan apa? Wong kowe mau kandha nek dilangkai mah anak ora gelem kelangkane, ora ana anake dhewe kuwi.
0: Anu niku lho. Nek sampean ngerti to, Pak Anjar niku ora ya duwe anak wedok to. Pak Anjar.
1: Anjar Wani.
0: Nggih. Pripun nak? Nggih. Pripun nggih ya. Awake dhewe iki diwanek-wanekke nglamarke nggo anake dhewe lah nak. Are awake dhewe sing budidaya. Nak kaya ngoten iku rak ya kudu awake dhewe to sing budidaya ngenahke anak.
1: Ah, neng kene iki aku sarujuk. Nek kowe ndi penemu kaya ngono kuwi, aku lagi sarujuk. Pripun? Bali nang rembug ngarep. Nggih. Manungsa iki mung menang budi. Ya, ayo perkara kelakon lan orane.
0: Anakane
1: kuwi ten ndi to? Mungkin mau ora.
0: Le?
1: Weruh ya aku.
0: Le, bolah niko lingguh ning ngisor wit. Niko ning ngarepan niko ning sampe jambu niko. Alah nglemprak kaya kata niko.
2: Le,
0: le, rene ya. Lho?
2: Ngapa? Ngapa?
0: Wah, kudune semono kok nglemprak ning sampe jambu.
2: Nglemprak nglemprak ngopo? Kalang karang saya.
1: Ah, lu alon-alon-alon barang lawang kok tabrak.
2: Lawang tabrak piye cenderung tabrake lawang apik dadi munine mik sesek.
0: Rene le.
1: Ala bathukmu sing ku menyonyo.
0: Kene le. Kene iki simbokke nang kene iki lho. Kok krana-rana to?
1: Eh,
0: iki. Ya, ya. Kamu penggang sret. Wis tak totok tenan lho kowe. Sak omongan mbokne kok.
1: Ora leh muga-mugaan iki ngopo. Kau mikir apa?
2: Alek-alek pramo aku kelebonan orang-orang ngerak rosok.
0: Alah, lah kau lagi ya kau ya? Gedenya semua kok esok orang-orang melebuhi.
2: Lah aku rak sarungan tau, anu mbak.
0: Mulanya tak kok bingung.
2: Sarungan lagi, aku liat dulu tak kemul kayak ngonoknya, om lebu. Aku ya apa tau ki aku kok kaya risih banget. Bula orang-orang telu. Lu nek si jiwe lumrah lho pak, anu mbak. Telu, melebu turutan kayak gontengnya lho.
0: Saking serobomu, nganti orang-orang yang kok seneng karo kowe.
2: Apa saking penguwe apa ya?
1: Mula esok ki ya kudu aduh, sawah ki dipersudi, diresiki. Ya kowe nek ora doyak-doyak wong tuwa ya ora tau.
2: Lihat adus piye, Pak? Aku ki goleki nggon banyu. Iki banyune ki ana ora kok lokake tak gogoi kaya aku rak ya ora ngeruh.
0: Kok tak gogoi?
2: Ora iduh to kaya aku. Tak obak-obak kok ora tekan-tekan nggon banyu.
0: Terus?
2: Ande arep adus nang nggon ngendi? Wong tuwa do perasaane do mati.
0: Piye to kok njuk unek-unekke wong tuane? Unekke bapakne karo ibune iki piye?
2: Lah menika nek adus esuk, awak sore ya adus. Wong aku ngeneng kamar mandi ning pekiwan ora ana banyune kon ngedus piye?
0: Angger kok nyemplung rak rampung to?
2: Nyemplung-nyemplung piye jurone kaya ngene nyemplung gawe kula jurone kok kok apa semeter iki piye?
1: Tunggal dene wong tuwa ora urus kok jane kon nyemplung
0: iki. Lah sampean wis tak kandhani arep tindak kuwi ki anake ditimbakke sikit kok ya ora ditimbakke.
1: Ya nek kesusu apa kon apa ya wong lanang ta kong.
2: Kuwi aku do dilokke.
0: Piye?
2: Le nganggo sandal mempeng yo do dilokke. Loh, sandalmu kok abang karo biru? Slamprate, ra yo isin. Iki ki pikirane wong tuwa ki do piye po ra isin to nek anake ki nganti nganggo sandal kaya ngono.
1: Zamane ki wis gaul kaya kudu beda ki watenan ki. Hah? Saiki pancen ngono. Model iki beda. Nek sik kiwa ijo, sing
2: tengen.
1: Tengen abang ngono ku.
2: Sik tengah ceriwik ngono.
1: Hus.
2: Ra kena ya.
1: Ngerti-ngerti yo.
2: Anu
0: nganu le.
2: Sesuk nek tukoke klambi kaya aku ya, anu mbok arep bapak. Aku njaluk sing anu sing kotak-kotak. Dak ngapa ta iki, Mbak? Kowe iki dak ngapa e?
1: Lho. Ora. Kok kowe iso ngarani kotak apa wis tawuruh kotak-kotak
2: pokoke. Ora. Critane wong-wong. Dongengane. Dongengane wong-wong.
1: Oh, dongengane.
2: Heeh. Apa kowe iki cacat netra?
1: Waduh.
2: Ning kowe semangatmu hidup isih menggebu-gebu ngono. Aku seneng karo kowe.
0: Heeh.
2: Lah piye ta? Kowe wis semangat hidup, wong iki pancen wis ginaris, kowe kudu ngono. Ning semangat hidup kudu duwe lho. Aku rak dadi anu mempeng aku gairah hidup. Sesuk nek kono klambi bapakmu karo simbokmu, wong mbokmu karo bapakmu kae ya klebu wong cukup. Klebu wong duwe. Kabeh do durung duwe apa-apa, Pak. Anu ibumu karo bapakmu mbokmu kae wis duwe apa-apa. Radium biasa sik batune 27 kae rak ana terus 30 wis duwe ngantek nek ngrungokke wayang ketoprak barang kae neng gone nggonamu. Kono klambi sing kotak-kocak rupane biru erem.
1: Kok rupa kok biru erem?
0: Nangger ngantem bapak. Biru
2: erem. Simbok sengit aku.
0: Gambok iki yo aku iki ngrasake kowe iki sok loro lho le tenan. Eh anakku ki ra weruh ning kok penjaluke aneh-aneh iki rak yo
1: wong tuwa iki. Ayo ku wis sambung. Iya loro no nek sambung karo pengojo ing tangga semangat hidupe iki.
0: Ngene lho le.
2: Piye?
0: Ngene. Heeh. Karepe simbok kuwi kowe iki arep tak goleke bojo. Napa kok guyu?
1: Kok malah cengengesan ki?
2: Tenan apa piye mbok karo bapak?
0: Heeh.
1: Mergo apa lho? He? Rungokke kandhane bapak.
2: Heeh.
1: Kowe iki wis akhir dewasa. Ya pancen kinodrat kowe diparingi ganjaran karo sing kuwasa kaya ngono kuwi waton kowe ditampa kanthi pasrah. Karo sing gawe urip. Lho. Nek pancen kowe iki kena dadi bojo, ya ana sing seneng tak kandhani. Heeh. Kira-kira atimu piye upama kowe arep tak rabekke? Heh. Kok malah cengengesan
2: bungah tanpa kini rong.
1: Ya syukur-syukur
2: mbok karo bapak. Isih mikirake karo anak senadan to cacat netra. Kuwi jenenge wong tuwa kena nggo tupa tulodo. Aku ya wis gedhe tuwa membutuhkan sing kaya ngono kuwi mang.
0: Tepo kok le ora tupa kok le.
2: Hah?
0: Tepo tulodo.
1: Tepo tulodo.
0: Ora tupa tulodo. Tepo
2: tulodo. Aku ora ngerti tulisan to. Ming krungu swara kuwi mbuh bener mbuh ora. Nek ngerti tulisan aku mesti tepo. Heeh. Nek gandeng misok krungu tupa.
0: Pancen labemu kangel anak kon muni tepo.
1: Ya yes. Dianggap bener.
0: Saiki ne. Kowe dandan ya ra.
2: Lambene sing kotak-kotak, sik rupane biru arem.
1: Urung tak tukokke nek penjalukmu kuwi. Ayo nganggo klambi sing anyar.
2: Sing anyar.
1: Sing urung suwe kowe tak tukokke klambi sik lengen dawa. Rupane ijo.
2: Dawa.
0: Mbak ya tak ades, Pak tak ades ya, Le. Kowe melu ya.
2: Numpak apa, Mbak?
0: Heh?
2: Numpak apa?
0: Ku nebas sandong wetan ngono ora apa-apa.
2: Nebas sandong. Mengko sik dadi jarane bapak.
1: Ya dapur mak ngurus ta.
0: Wong tuwa kok ngono ta kowe.
2: Apa-apa ndek anak kaya ngene ambien. Ya Pak aku tak salin kok digolekke pakaiane disalin sik endi sing apik ya kira-kira ya Pak.
0: Salin dhewe ora ibune sik nyalini kok medeni.
1: Aku tak golekke sing anyar. Muga dinggo dhewe kok nek kurang pernah tak pernah.
2: Ya,
1: wis. Bapak ya.
0: Ya Pak, tata-tata ya Pak.
2: Ya.

0: Kula jenenge Nining. Nek sampean sinten?
1: Waluh. Elek ya men, janganan ya men nak. Sing penting jenengku Waluh. Isih ijen ta?
0: Pripun?
1: Isih ijen.
0: Ah. Sing dikarepke ijen?
1: Wah, goblok. Anu. Goblok banget iki aradan iki.
0: Sampean niku wong gak tepung pisanan kok wis nyenani.
1: Nah, ijen niku durung duwe sisian.
0: Oh, legan.
1: Baru meneh. Legan nak kelapa muda.
0: Sengit aku.
1: Nah, sengit lagu. Sengit ki lagu. Radeng ya niki wong e akiyune rendah iki.
0: Jak omong kok angel banget to?
1: Angel.
0: Ning kula seneng ae sampean ki irunge mancung.
1: Aku pancen dititahke dadi wong bagus, Mak. Sebabe wong tuaku ki ya bagus. Mbokku ya ayu, mulaku irung mancung ki wis lumrah.
0: Turunan nggih.
1: Turunan. Nek kono kok ya kuning pawakane.
0: Ah, tenane.
1: Mlipate blalak.
0: Kula omah lho sampean niku mesti mengajeng ngina kula, kula ki anake wong ra duwe.
1: Aku perkara wong ra duwe ning rasa sing tak nggo.
0: Rasa pripun?
1: Kowe iki piye ta omonganmu ki? Tegese antarane rasaku karo rasamu iki kepengin nyawiji aku bisa sesandingan marang sliramu, Dik. Kapan boyo aku bisa nyanding marang kowe? Kuwi ya kuwi sakwijining kanugrahan kanggo ingsun aku, Dik.
0: Kok nganggo boyo bar?
1: Pancen aku ki sih trah. Aku sok sinau ngetoprak, Dik. Ingsun iku garapanku, Dik.
0: Hah?
1: Piye, Dik?
0: Napa niku wae?
1: Iku kuwi garapanku ingsun kuwi.
0: Oh. Ngon sampean nek omongan nganggo ngoten niku.
1: Pancen iku sing jenenge omongan sing bisa kanggo tulodo luput ya, Dik ya.
0: Wong tulodo kok luput, tulodo niku anggen sing apik Kang Mas Waluh.
1: Iya, Dik Nining. Kaya-kaya pun Kakang wis ora kuat ngampah adaning jroning atiku, aku weruh suaramu sing kaya ngono mau, Dik.
0: Pripun? Nyenengke.
1: Tak embake kaya widodari turun saka kayangan yo, Dik.
0: Temurun kok turun?
1: Temurun saka kono, Dik.
0: Emak aku nek kono.
1: Saka kayangan.
0: Kana ngendi? Mboten ning sampean iki. Lek tresno karo aku iki tenan po piye? Mengko gak njur pengetok-etok.
1: Sabda Pendhita Ratu, Dik. Ngendika pisan datan kena wola-wola. Dik, coba nyedak kene Dik tanganmu, Dik.
0: Ah.
1: Aduh. Lumer, Dik. Alus kaya kaya budru binesut. Budru binesut.
0: Lanjer merinding e ditemok tangane.
1: Kowe merinding, aku deg-degan, Dik.
0: Mas.
1: Aduh, eh. Drijimu kok 6, Dik.
0: Apa niki drijine sing kiwa katok diremet-remet.
1: Oh, iki driji kiwa 5 sing nggawa pulpen to, Dik. Mula pulpen iki utaran iki ya driji.
0: Sengit aku.
1: Jelas.
0: Mas Walo.
1: Apa?
0: Sampean sesuk tenan-tenan arep ngepek kula?
1: Iya.
0: Tinggu sak lawase urip. Sesuk nek awake dhewe pun resmi dadi bojone, awake dhewe ra entuk lunga wong loro nggih.
1: Iya.
0: Sesuk.
1: Piye?
0: Kula dijak dolan delok film.
1: Nek ming delok film, Dik, tak tontonke Radio Sorot ya, Dik ya.
0: Radio Sorot
1: TV.
0: Mau kula.
1: Ya tak.
0: Nek TV ini kurang meng neng omah, kalau kepengen melaku, kepengen weruh sesawangan sing api-api.
1: Oh, iya,
0: liwat dalan rame niko, jari ini wong-wong niko, nek ndelok film ki, wongnya ayu-ayu lho mas. Bintang film. Niko, kalau rakyat kepengen ndelok.
1: Kowe tak tonton ke neng bioskop ya, Dik.
0: Terus.
1: Kau numpak bis kota ya, Dik.
0: Hah? Emah, kalau rakyat kepengen, kalau kepengen neto lungo. sampean bonceng ke numpak motor ta sampean bonceng ke kula terus

0: Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BSS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
4: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
5: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Satu tembang dari Bunda Dian Pisesa, sahabat budaya Simfoni Rindu ya, mengawali kebersamaan kita di Perempat Semarang Musik Informasi siang ini. Sebelum nanti kita beranjak ke acara Mari Kangen dengan suguhan gending-gending bonangan, sekarang kita nikmati dulu sajian tembang-tembang pop keroncong di Perempat Semarang siang ini ya. Yang mau bergabung kami persilahkan, sahabat budaya 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perempat Semarang ya di 08112777914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Via telepon, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Masih ngantuk.
0: Duh, lah kok masih ngantuk?
1: Bangun tidur.
0: Bangun tidur jam segini.
1: Iya, tidur siang.
0: Oh, tidur siang.
1: 10
0: lah. Jih, siap. Yaudah.
1: Gimana kabarnya, Mas Ari?
0: Kabarnya sehat, semangat, alhamdulillah. Sehat, bahagia juga. Gitu?
1: Amin. Jumat kemarin siaran lah.
0: Siaran, tapi di Pro 1 kemarin.
1: Iya, aku dengerin.
0: Oh, jadi kan dengerin di Pro 1?
1: Sampai selesai.
0: Wah, sangat luar biasa. Jih, terima kasih atensinya ya, Bu ya.
1: Iya. Aku mah minta lagu kemarin itu kok aku nganu kok tumben ya sih kok apa ya seperti di Pro 1 Pro 4.
0: Kenapa?
1: Malu.
0: Oh, lah iya, di sana beda genre lagunya. Kalau di sana lebih ke pop ya. Pop.
1: Iya, lagu pop.
0: Yang sekarang-sekarang ini kalau Pro 4 kan budaya.
1: Lagu, Mas.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya apa ya?
0: Menapa?
1: Tak, itu cemburuku itu.
0: Cemburuku Dewi Yul. Oh, nganu Lusiku Sendang. Iya, iya cemburuku benar.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Arti, Mbak Nunu, Mbak Sri Wahyung.
0: Siap.
1: Iya. Bapak semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Jenje.
1: Apa ya masih apa ya istirahat. Yang lagi kerja.
0: Yang lagi kerja.
1: Mas Ari jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Wah, amin. Terima kasih.
1: Kalau pulang nanti hati di jalan semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin, Ji.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi ya. Lagunya Cemburuku, Lusiku Sendang nanti kami siapkan. Ini ada atensi masuk di belakangnya. Gunung Pati ini sekarang ya, Bu Tarto selamat siang.
2: Selamat siang,
0: Bang
2: sehat.
0: Bang Estuni pun ibu sehat, semangat, gitu. Bahagia selalu.
2: Iya.
0: Anjih, cocok, amin.
2: Aku setelke cinta abadi, mus mulyadi, wonten boten.
0: Cinta abadi, tak carikan dulu coba ya. Cinta abadinya untuk Bu Tarto. Ada. Tapi ini masuknya keroncong asli Bu Tarto. Ini keroncong modern. Napa?
2: Pilu
0: sekedap. Oh, dereng wonten menika. Napa gereja tua mawon?
2: Sing gampang. Gampang.
0: Nah, gitu malah penak.
2: Sing gampang.
0: Jih, siap.
2: RRI Semarang is mantep.
0: Mantep, siap.
2: Agem keluarga Mas Fahri semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya. Mas.
0: Amin, Jim.
2: Sepanjang tak tunggu lagi nih.
0: Siap, Bu Tarto yang sudah bergabung tadi ya, gereja tua, sing gampang, gitu. Ini yang sudah bergabung di line telepon, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ini yang di Magersari.
3: Bunga desa, Mas.
0: Bunga desa? Putrinya
3: Ibu Dimas Eni.
0: Oh, nggih Ibu Dimas Eni kok kula mirenge bunga desa. Nggih Ibu Dimas Eni ngertos. Das pundi Ibu Dimas?
3: Ini putrinya, Mas.
0: Dalem?
3: Putrinya Ibu Dimas Eni. Firna
0: Oh, ini putrinya.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, lah kok suaranya bisa semirip itu ya dengan dengan Bu dengan Bu Sinten.
3: Nyolong hatine iki.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu. Sehat-sehat ya, Bu.
0: Amin.
3: Tuhan selalu memberkati.
0: Nggih.
3: Semoga tabah menghadapi segala cobaan ya Tuhan juga.
0: Amin, nggih. Sami-sami, Ji. Request lagu juga ndak untuk panjenengan? Halo.
3: Halo.
0: Ji.
3: Tenda biru, Mas.
0: Oh, tenda biru. Coba nanti kami siapkan ya, Bu ya, untuk.
3: Makasih, Mas.
0: Ji, siap. Sama-sama. Ini ternyata yang mengudara putrinya Bu Dimas Eni, gitu. Kok suaranya bisa mirip gitu ya? Lagunya Tenda Biru nanti kami siapkan coba ya. Via telepon ada siapa lagi di sana? Selamat siang.
4: Wonten Bun Abdul Gubur.
0: Nggih.
4: Tadi nyuwun sekar mari.
0: Sekaring kang aeng-aeng nggih.
4: Rancang pertemuan.
0: Pertemuan
4: alamipun
0: gimpun
4: kagem sedaya kemawon kagem Mbak Karyati nyuwun sewu niki wong kula nembe teng Jawi mboten saged ngangkat
0: nggih siap
4: ingkang siaran menika Mas Fahri Mbak Karyati nggih ngoten kemawon Mas Fahri
0: nggih
4: sugeng siang pangkaryo ngantos paripurna mangke.
0: Siap.
4: Matur suwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Nanti kami coba siapkan ini. Di WhatsApp ini ada banyak sekali atensi masuk ya Pak Sabto. Terima kasih. Yang Budiman juga terima kasih yang sudah monitor Pak Yarto juga ya. Yang di Telogorejo apa Telogosari ini ya. Yang di Ngadirjo ini ada Pak Suparman juga ya Temanggung setia mendengarkan Mas Onji siap ada Bu Endahwe juga ya Pak Sugeng Kini Jaya juga hadir ada siapa lagi ini Mbak Isrofia Bu Isrofia ini ya Mas Fahri ini kalau siang sambil makaryo Mas hanya bisa monitor ndak bisa gabung Onji siap. Yang di Genuk boleh kita terima ini. Selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, yeah, Bu Arti. Bu Arti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hos-hos.
0: Menapa menika hos-hos menika?
5: Panas banget.
0: Oh, hot-hot to wae hos-hos menika. Hot-hot. Iya, kan
5: meringat ini. Tadi baru apa? Bantu-bantu orang punya kerja.
0: Oh. Anu barang gawe, Bro. Oh,
5: iya, sesuk
0: ajatan ya. Oh, la nggih. Iya,
5: mau lir-lir itu sebentar.
0: Nggih, sebelum lir-lir maunya lagu apa jenengan?
5: Lagu itu apa? Tidurlah Intan.
0: Oh, gitu ya. Cocok tidurlah Bu Arti nek niki gitu ojo Intan.
5: Salamnya untuk semuanya saja ya Mas Fahri.
0: Siap.
5: Saya juga udah
0: sudah ngantuk gitu. Monggo istirahat.
5: Untuk Mas Fahri selamat tugas. Selalu sehat terus.
0: Amin.
5: Bahagia sekeluarga. Dan banyak rezeki yang berlimpah. Titi DJ ya nanti kalau pulang.
0: Nggih, hati-hati di jalan gitu. Titi DJ.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Cemburuku sahabat budaya. Antrean lagunya sudah banyak ini ya. Lusiku Sendang, monggo nanti kita lanjutkan dengan Gereja Tua dan Tenda Biru.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Tenda biru sahabat budaya dari Hetiku Sendang ya, untuk Ibu Dimas Eni yang saat ini sedang berulang tahun di Magersari ya, Tugu Muda sana. Semoga sehat selalu Ibu, panjang umur ya, diberikan kemudahan ya, diberikan kekuatan, semangat dan rezeki yang berkah barokah tentunya. Kita terima kembali atensi yang sudah masuk di line telepon WhatsApp. Ini ada Kung Anggoro ya. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali Mas Bari. Layap-layap melilir. Tak sengaja.
0: Wah, Jan. Jos gitu
1: nggih. Di depan rumahmu. Nyut pikiran wah kok tenda biru pinter men sing nyuwun sapa iki?
0: Budi Mas Eni, wau Magersari gitu. Oh, putrinipun.
1: Ngaten nggih. Yo dingut nek dilanjutkan lagi dengan tembang yang seangkatan.
0: Apa itu?
1: Resah dan gelisah.
0: Wah, Jen, ngenteni
1: kuwi. Menunggu di sana.
0: Mboten di sini mawon ta, Gung? Kok sana.
1: Insyaallah.
0: Oh, nggih. Siap.
1: Dulu tuh ngaku lali kan.
0: Kisah kasih ketinggalipun. Nggih ta?
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Ngapusi karo gurune, Pak, ketemu karo pacare ning pojok sekolahan.
0: Aduh. Oh, nganu, Gung, itu seangkatannya tenda biru itu, seangkatannya.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Mulah-mulah pinter men sing nyuwun tembang ya aku.
0: Nggih. Cocok gitu. Nanti tak putarkan ya, Kung ya.
1: Nggih, kisah kasih di sekolah.
0: Nggih.
1: Untuk semuanya aja yang menangi tembang itu dan pada masa itu juga merasakan indahnya memadu kasih berpacaran
0: di sekolah gitu.
1: Di sekolah nyolong-nyolong karo gurune wani-wani anune.
0: Wah, Jan. Pamit.
1: Pamit dengan baik-baik.
0: Tapi malah gentle ya, Kung ya. Gentle malah zaman dulu itu.
1: Nyawang tok seneng. Nyawang ketemunya seneng.
0: Wah,
1: tapi yo kuwi dilekke karo ana semut merah sing liwat.
0: Waduh, diguyu. Nggih, Kung, siap nanti tak putarkan ya. Stand by yang di Kendal ini ya. Wah, ini sepertinya memang pengalaman sekali beliau. Pengalaman untuk apa namanya? Mendengarkan lagu-lagu seangkatannya Tenda Biru gitu, seperti kisah kasih di sekolah ya. Saya yakin kalau Kung Anggoro itu tertib dulu pas masih di sekolah ya. pelajaran ya tepat waktu gitu, ora pamit nggo pacaran ki ora. Ini ada siapa lagi? Oh, lah Pak Sastro, ayo Pak De Sastro, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri, gimana kabarmu?
0: Kabarnya baik, sehat. Pak Desastro, sehat.
2: Sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Gimana cuaca siang ini malam
0: ini? Ini cerah, panas di luar sana gitu.
2: Terik
0: wadang
2: sekali kan?
0: Terik, jih. Wah, siang luar biasa.
2: Luar biasa memang. Anu Mas, memang ini musim kemarau sudah mulai.
0: Sudah ya. Tiba ya, sudah mulai ya. Wah,
2: ya, sudah 4 hari ini nggak turun hujan.
0: Alhamdulillah, malah cerah ini.
2: Ya mudah-mudahan berlanjut terus karena... Sudah capek
0: gitu, kedanan ya. Kita.
2: Mas, ini aku mau request lagu.
0: Apa itu?
2: Nah, tadi yang berulang tahun siapa ya, Mas?
0: Budi Mas Eni yang di Magersari itu Gumuda sana.
2: Oh, iya. Budi Mas Eni, saya mengucapkan sugeng ambal warso,
0: mugi-mugi
2: tansah panjang yuswo, kasarasan,
0: katentreman,
2: kabagyan mulyanaan ya, kabagyan mulyaan. Sang pinaringan rezeki ingkang lumintu berkah barokah.
0: Wah, inji amin, didoakan bersama.
2: Mas, Bu, saya kok pingin dengar lagu ini, Mas.
0: Apa itu?
2: Titik-titik noda. Waduh. Tertinggal di dalam dada. Juratan hatiku masih ada. aku ngerti kelingan kuwi nangis sama
0: sekali. Waduh, lah mriko judulipun menapa kula dereng kertas menika.
2: Yakin aku.
0: Ngaten nggih.
2: Kuwi lagu wine nggone jero dodoku jan sesek.
0: Waduh, duh.
2: Kelingan kuwi jan tenan.
0: Niku nganu.
2: Ini aku mbrambang ya, aku mbrambang Mas.
0: Nggih, mbrambang ya karo ketumbar bareng.
2: Lagu kuwi
0: mbuh. Niku tahun-tahun pinten niku Pak Sastro lagunya?
2: 70-an munggah ya, 70.
0: Aduh.
2: Zaman nom-nomane Jamal Mirdad ta, Mas?
0: Oh, ngaten.
2: Yoning wis kita ya wis nikah karo Lydia Kandu.
0: Ngaten, nggih.
2: Asline Jamal Mirdad ning dikroncoke karo Teteh.
0: Itu Hati Lebur Jadi Debu ya, Pak Sastro ya.
2: Ya judule kuwi ya. Karena aku lali judule tak tembang kuwi mau.
0: Nggih, nanti coba tak siap tak putarkan.
2: Salam kagem sedaya kemawon nggih. Yang Anggoro, Bu Minkas Panto, Darah Bapak, nggih. Bu Arti ingang wonten Wonogiri miko.
0: Oh nggih. Purnani.
2: Saya kemawon
0: nggih.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Sastro ya yang dituntang. Ini juga wah jan karo brambang barang gitu. Hati lebur jadi debu nanti. Wah berarti rutu-rutan ini ya kisah kasih di sekolah. Hetiku Sendang ini nanti juga Hetiku Sendang. Enggak apa-apa yang penting kita nikmati bersama di siang ini ya. Pak Martiono yang di Borobudur, Semarang Barat. Selamat siang Mas Fahri. Kalau masih ada waktunya request lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ini ya. Salamnya buat Bu Dewi yang di BSB Pak Taman Gedong Songo Manyaran ya. Untuk Mas Fahri selamat tugas sampai paripurna. Atensi masuk ini dari Pak Mus Mas di Ngubuk ini derek nyimak. Oh njih siap Pak Mus sehat selalu ya. Yang di Ngubuk ini derek nyimak katanya ya. Nanti kami siapkan. Kita ke pertemuan dulu sahabat budaya. Nanti ada Tidurlah Intan juga. Lanjut tembang-tembang dari Hetiku Sendang ini ya kisah kasih di sekolah. Ada Hati Lebur Jadi Debu juga.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

Satu tembang dari Hetiku Sendang, sahabat budaya, kisah kasih di sekolah ya untuk yang di Kendal. Ini semoga masih monitor ya, masih mendengarkan di Perempatan dari Semarang. Lagunya sudah kita putarkan, Kung, ya panjenengan mungkin sedang bernostalgia ya. Nostalgia tembangnya, nostalgia aksi panjenengan juga barangkali ya. Semoga terhibur yang di Kendal, Kung Anggoro dan sahabat budaya semuanya. Karena waktu yang sudah terbatas ini mungkin kita langsung putarkan saja. Ada dua tembang terakhir sahabat budaya sebelum nanti kita beranjak ke acara Mari Kangen. Hati lebur jadi debu ya, tadi yang direquest oleh Pak Sastro Jenggirat. Dan nanti akan kita akhiri dengan satu tembang dari Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Terima kasih Kang Mas Bayu atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya. Setelah ini, setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, sebanyak 263,7 kg sampah terkumpul dalam gerakan Magri Segoro di Pantai Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Jepara pada Sabtu 6 Juni 2026. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kegiatan serupa tahun lalu yang mengumpulkan 739 kg sampah. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini diikuti sekitar 400 peserta. Sampah yang terkumpul berasal dari hasil bersih pantai dan sampah terpilah yang dibawa peserta dari rumah masing-masing. Acara diawali dengan apel yang dipimpin oleh staf ahli Bupati Jepara Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Samiaji mewakili Bupati Witiarso Utomo. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon cemara dan ketapang di kawasan pesisir, kemudian aksi bersih sampah. Samiaji mengatakan kondisi sampah di kawasan pesisir saat musim kemarau tahun ini relatif tidak sebanyak tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya tumpukan sampah yang biasanya terbawa hingga kawasan pantai. Beralih ke informasi lainnya, pesatnya adopsi digital dan teknologi artificial intelligence atau AI di Indonesia mendorong kebutuhan dan akan solusi AI yang kuat, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia Persero Terbuka atau Telkom menghadirkan Alkosystem, sebuah ekosistem AI terpadu yang menyatukan AI atau kapabilitas AI di lingkungan Telkom Group untuk mendukung pemanfaatan AI di berbagai sektor serta menghadirkan solusi yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
4: Perompak campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Inggih Kang Mas Bayu Purpa Miyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar kanal streaming RRI Digital. Pepanggihan siang punika kados patatan Kang Mas Bayu mari kangen Pro 4 RRI Semarang menika mangke badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending Bonangan ngantos dungkap tabu gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Monggo menika mangke sarengan kalian karawitan studio RRI Semarang ngaturi pasugatan gending-gending Bonangan kadosta gending Majemuk laras belok padat 5 menika mangke kasambet ladrang bedru laras lindru patet songo lajeng pasukatan ingkang pungkasan mangke inggih menika wonten gending sembowo minggah ladrang tedak saking laras belok patet barang sumangga.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sakmenika kata-kataipun para muda-mudi. Sakmenika kan sampun kathah nilaraken tradisi tilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
2: Kita Indonesia. Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi meluncurkan program insersi pendidikan perkoperasian di Gedung Gradiga Bakti Praja pada Jumat 5 Juni 2026. Program ini menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai perkoperasian kepada generasi muda melalui integrasi materi perkoperasian ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Peluncuran program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dan selain itu hasil kolaborasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, Gerakan Koperasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan pendidikan perkoperasian yang sistematis dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa koperasi merupakan amanat konstitusi dan soko guru perekonomian nasional yang harus terus diperkuat melalui regenerasi. Beralih ke informasi lainnya, di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia akibat eskalasi krisis di Timur Tengah, Jawa Tengah justru memiliki mesin pertumbuhan baru yang terus menunjukkan perkembangan pesat. Kawasan ekonomi khusus Batang kini diproyeksikan menjadi pusat industri strategis yang mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Keberadaan KEK Batang menjadi salah satu faktor penting yang menopang optimisme perekonomian Jawa Tengah di tengah ketidakpastian global. Kawasan industri terbesar di Indonesia tersebut disiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang terintegrasi dengan jaringan logistik nasional maupun internasional. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Debati Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke teman.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia. Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Dodang Dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin yahut, semakin asik bareng Perempat RRI Semarang ya. Tanggalnya cantik ya toh, lagunya juga cantik, walaupun liriknya grantes ya toh, termiskin di dunia tapi pena. Ya toh, kita nikmati di sore hari ini di acara Pro Dangdut ya. 66 2026 sahabat budaya, monggo yang nanti mau bergabung ya, masih dengan Fahri Marlian di Pro Dangdut sore ini, via telepon kami buka di 0248316661 atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Semarang ya, di mana di 0811277791 ya, hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang sudah bergabung via telepon, boleh kita terima Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Semakin sore, semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik juga Pak Buhori. Yang di Pancur Mayong Jepara.
1: Pancur Mayong Jepara. Jadi ini lagu Mas Fahri ya.
0: Lagunya apa jenengan?
1: Lagu ini Meja dan Kursi.
0: Meja dan Kursi saat taplak
1: dari Ida Laila.
0: Siap.
1: Mohon kaki Mas Fahri yang lagi tugas, sehat-sehat kaki warga. Panjang umur tambah rezeki.
0: Siap.
1: Punya dua-duanya. Kembali sudah enak, sudah karyati, sudah anis, istri kebun kebogarjo, sudah KTK, sudah agun.
0: Injil.
1: Pak Muhammad Abdul Gofor, Gunung Lurus.
0: Siap.
1: Yang Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Sastro Jendirat, Pak Kabut SDG, terakhir Pak Rosid yang ada di Pancur Kaliuloh. Selamat sore.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu. Ya ada Pak Bukhari yang di Pancur Mayong Jepara, lagunya Meja dan Kursi ini kami siapkan, tapi yang versinya Hamdan ATT ya Pak ya, karena untuk yang Ida Laila-nya belum kula gitu. Ditunggu pokoknya, sehat selalu Pak Buhori. Di belakangnya sama-sama Jepara, kita terima dulu ya Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo
2: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Makin asik ya Tante.
2: Sore,
0: N ya. Selamat sore juga Tante.
2: Aku dikasih lagu.
0: Apa?
2: Kumismu.
0: Walah wong bar tak cukur kok kumismu. Nggih, nanti tak siapkan ya. Senenge kumis, senenge kumis. Salam Ndak.
2: Salamnya buat untuk Bapak Ibu Kang Mbak Tang, Mas Mbak Yusuf. Aja.
0: Oh inji, siap.
2: Tanpa terkecuali.
0: Inji.
2: Pokoknya A sampai Z ya Mas.
0: A sampai Z, siap.
2: Iya, spesial.
0: Buat siapa?
2: Buat yang bertugas. Mas Fahri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat.
0: Inji.
2: Semoga dilatih rezekinya. Sukses tak keluarga.
0: Amin, siap.
2: Jangan lupa ya Mas Fahri.
0: Kenapa? Jangan lupa apa?
2: Selalu bahagia.
0: Amin, bahagia terus juga untuk Tante
2: itu.
0: En.
2: Orang kalau bahagia kan direng orang senang sekali Mas.
0: Awet nom gitu, awet
2: ya,
0: muda.
2: Ya, tak tunggu lagunya, makasih Mas.
0: Inji.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Tante N. Ya, lagunya Kumismu. Nanti kami siapkan ya dari Evita Mala di belakangnya Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat
0: sore. Semakin asik yang dari Jepara juga ya Bu Karyati.
3: Sekali Mas.
0: Gimana?
3: Dalamnya itu sampai enak aja, udah semuanya aja sore ini.
0: Anji,
3: siap. Sampai aja juga Mas, udah semuanya aja. Biasanya banyak hari aja sore ini yang tugas muka selalu sehat aja. Nah, Mas Fahri jaga kesehatan Mas Fahri.
0: Amin, terima kasih. Dan siap.
3: Lagunya yang dari Nia dan Niati ya Mas.
0: Nia dan Niati, Nji, apa itu?
3: Tentang 365 hari tahun lamanya ya.
0: Oh nji, 365 hari.
3: Siap. Mau beres-beres sore.
0: Nji.
3: Banyak undangan mas di sini, makanya pulangnya agak.
0: Oh, langatan banyak undangan.
3: Iya, banyak undang 5 orang mas.
0: Waduh, 5 orang apa ya?
3: Mungkin hari ini agak mau terakhir mas.
0: Nji, terakhir ya. Siap sama-sama.
3: Sampai jam 5 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Karyati yang di Kembang Jepara. Lapangan Kembang Jepara ini sudah mau tutup warungnya ya, beres-beres karena banyak kondangan ini. Ya wes, pokoknya selamat kondangan, pokoknya sehat selalu Bu Karyati ya. Lagunya tadi dari Nia Daniati gitu, judulnya 365 hari. Di belakangnya coba kita terima lagi Pak Sugeng Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Fahri Marlia.
0: Nggih, Pak Sugeng Pete ya.
4: Nyuwun tembang, Mas.
0: Tembangipun?
4: Buta Tuli.
0: Hah? Buta Tuli.
4: Buta Tuli. Weh. Oma Irama.
0: Dari Oma Irama.
4: Nggih.
0: Oh iya, siap. Nanti kami siapkan ya. Ada.
4: Salam-salam nggih.
0: Nggih, buat siapa salamnya?
4: Kagem Pak Abdul Ghafur Gunung Printik.
0: Nggih.
4: Heeh. Kagem Mas Bowo. Pak Sastro Jenggirat.
0: Nggih.
4: Tata N tadi.
0: Heeh.
4: Sri Sembung. Bu Ani. Bu Inok. Lan sedaya kemawon.
0: Siap. Nggih, sedaya kemawon nggih.
4: Matur sembah
0: nuwun. Sami-sami Pak Sugeng BT ini ya bete. Lagunya apa tadi? Buta Tuli ya dari Oma Irama, nanti kami siapkan. Di WhatsApp Rompat ini ada banyak sekali atensi masuk, coba kita buka satu persatu ya. Ada Bu Eni Rinjani, terima kasih atensinya yang di Tanah Mas ya. Bu Hasri Prodangdu, semakin asik Mas Fahri, salam sehat bahagia selalu ya untuk panjenengan. Minta lagunya apa ini? Yang ya, atau Sayang dari Oma Irama. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Ibu Lydia juga ya. Pak Sabto, Kang Guru Raya, Pak Sastron Jenggirat, Pak Bagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, dan semuanya saja. Ini banyak sekali ya. Pokoknya jaga kesehatan selalu Mas Fahri. Terima kasih. Nji. Lagunya Sayang nanti kami siapkan Oma Irama ya. Kampung Pelangi, Busarinem Pro Dangdut, semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, hadir ya. Mau kirim salam buat siapa? Buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Eni Mboja, Bu Ngatini Gembul gitu, Mbak Asih Pengharon, ada Mbak Sela juga, Pak Sabto. Ya salamnya buat semuanya saja, sehat selalu untuk Mas Fahri. Lagunya Raja dan Rani. Jih, nanti kami siapkan ya. Matur nuwun, sama-sama. Pokoknya sehat selalu untuk Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Sekarang kita ke meja kursi dulu sahabat budaya. Nanti kita lanjutkan dengan kumismu ya. Ada setahun lamanya juga atau 365 hari.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Dadang du, semakin asik sahabat budaya 365 hari ya. Satu tahun lamanya dari Nia dan Niati. Tadi sudah kita putarkan ya. Tante N, semoga masih bersama kami ya. Kumismu tadi sudah ini ya. Kumis, ada meja kursi juga untuk Pak Buhori ya. Pokoknya selamat mendengarkan Pro Dangdut di Perempat Semarang sore ini dengan rasa bahagia gitu nci. Suasana hati yang bahagia, yang menyenangkan gitu. Yang bergabung juga di line telepon ini ada siapa lagi Pro Dangdut?
1: Pro Dangdut semakin asik sih.
0: Asik ya. Abdul
1: Sonten Mas Sahri.
0: Sugeng Sonten.
1: Napa lek tambahan kumis ben?
0: Lek mboten ngertos menika, ketingalipun kok remen kalian kumis nggih kados e mboten kumisen. Kumis e wae.
1: Biasane kumis kucing senengane, Mas.
0: Oh, kumis kucing.
1: Iki kula tak mangsuli ingkang jawil-jawil kula.
0: Sing loro iki. Nganu, Bu Anis menika?
1: Jupara kabeh.
0: Oh, lah.
1: Sing lambene ngambet karo sing arep kondangan. Ya kan? Makasih metronya.
0: Siap.
1: Ini kerungu suaranya Abdul Gopur udah seneng loh Mas.
0: Remen ya.
1: Seneng gebuk tapi.
0: Masa ya
1: papi ngomong tembang Mas.
0: Tembang mana apa jadi kan?
1: Karena aku njaluk lagu ini tantain kan pengut. Senengannya aku ini buku harian.
0: Gitu buku harian. Oh ya sih ngeliannya itu. Pak, Pak, wah jen.
1: Salamipun
0: kagem
1: kagem Bapak Sugeng ugi wonten Ida Pak Suwarno
0: nggih
1: Gusri Papandayan Ibu Kartika lajeng Ibu Hasri
0: nggih
1: wonten ketupen Ibu Sarbini matur sembah nuwun
0: sami
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang di tandang mijen ini ada Pak Abdul Ghofur, lagunya buku harian, di belakangnya Kunganggoro Kendal Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik.
0: Makin asik ya Kung ya.
2: Heeh.
0: Das pundi wae.
2: Tembangan Mas.
0: Menapa?
2: Lagu kebangsaan.
0: Menapa?
2: Lagu kebangsaan saya.
0: Oh, apa itu lagu kebangsaannya yang tanda merah?
2: Cinta Abadi.
0: Oh, Cinta Abadi. Tak kira tanda merah. Nggih, Cinta Abadi tak putarkan ya Kung ya.
2: Tapi yang ori lho.
0: Sekedap, ini yang ori dari siapa? Ada Oma Irama, ada Nada Nadi, gitu?
2: Ya, yang ori Oma Irama.
0: Oh ya, tak siapkan ya. Nanti tak siapkan. Pesertanya
2: juga Oma Irama.
0: Mangke kula aturke.
2: Oh, enak sing aku pun tembang dangdutan, enak sing asli-asli itu saya senang.
0: Oh, yang original ya rekamannya ya.
2: Rekaman aslinya itu saya.
0: Siap.
2: Oke, dilanjut. Terima kasih sekali termonitor. Tak dengarkan.
0: Siap yang di Kendal standby.

0: Kami siapkan coba. Ini ada siapa lagi Pak Sabto yang di Kangru Raya? Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri. Lagunya Ngopi masih siap. Nanti kami coba putarkan ya. Salamnya buat Tante En, Bu Titin, ya Bu Jepara, Bu Jepara. Oh ini kok enter ya tuh tadi kayak Bu Jepara anjir. Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, dan semuanya saja banyak sekali dapat salam dari Pak Sabto yang di Kanguru. Lagunya Ngopi Masih nanti kami siapkan ya. Pro Dangdut.
1: Semakin
0: asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, BSB ya. Enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Ya boleh, boleh. Request lagu ya boleh. Apa?
1: Lagunya Gerimis Mengundang Hati dari Ebni Susan.
0: Oh, napa wonten hatine? Gerimis mengundang tok kados e.
1: Gerimis melanda hati.
0: Sekedap. Dari siapa?
1: Ebni Susan.
0: Ini adanya
1: bukan,
0: gerimis.
1: Bukan melan, bukan gerimis mengundang, gerimis melanda hati.
0: Belum ketemu Bu Dewi, mbok lainnya saja.
1: Antara bintang dan bulan.
0: Antara?
1: Antara bintang dan bulan dari
0: Nana. Oh, sekedap tak carikan dulu ya bulan dan bintang. Bulan dan bintang ya.
1: Semuanya saja. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Buat Mas Fahri jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau pulang nanti hati jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Inji, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang di Mijen ini ya. Ada Pak Arjuna ngampel Kendal ini hadir juga ini ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Makin
0: asik ya. Requestnya apa ini Pak Arjuna?
2: Ya, salamnya buat.
0: Loh, salam. Yaudah, salamnya buat siapa?
2: Mas Fahri. Request lagunya.
0: Apa itu?
2: Dari Yano Adi Ava.
0: Judulnya apa itu?
2: Cipiki Cipika.
0: Waduh, Cipiki Cipika. Tak carikan
2: dari
0: dulu
2: Adi
0: ya
2: Ava.
0: Ini kalau belum ketemu ada gantinya enggak Mas Arjuna?
2: Ya, itu aja dah. Ya, gitu aja.
0: Yaudah gitu aja sih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu. Terima kasih atensinya yang di Ngampel Kendal. Ini ada Mas Arjuna ya. Cipika-cipika ya, nanti coba tak siapkan ya. Kalau misal belum ketemu-ketemu ya udah ngikut yang lainnya dulu ya Mas Arjuna ya. Yang di Genu ada Bu Arti ya. Assalamualaikum, selamat sore Bro Dangdut, makin asik aja. Minta lagunya Imam S. Arifin Mas, Semua Untukmu. Matur nuwun, selamat tugas, semoga diberi kesehatan yang prima. Yang prima ini ya. Bahagia selalu, semangat, rezekinya berlimpah, berkah barokah, amin. Salamnya buat Bu Titin ya, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro. Ada juga siapa lagi ini ya, Pak Wahyu. Selamat beraktivitas dari Bu Arti Genuk. Lagunya Semua Untukmu ya. Satu lagi sebelum kembali ke tembang sahabat budaya. Pak Sastro, selamat sore Bro Dangdut. Loh, halo Bro Dangdut. Halo. Wah, lah nek makdut tok iki ya piye? Nggih pun. Nanti dicoba lagi ya Pak Sastro ya, nanti kita terima kembali. Sekarang kita ke tembang dulu. Tadi ada yang request katanya ada Buta Tuli ini ya, Buta Tuli Oma Irama. Nanti kita sambung dengan Sayang ini juga Oma Irama. Wes, dan rong tembang. Lagunya Oma Irama semua. Kita dengarkan sahabat budaya di Pro Dangdut sore ini yang semua.

0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jen semakin asyik mas.
2: Pro empatan.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Tegal terus memperkuat fondasi pembangunan olahraga dengan menyiapkan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum untuk mendukung pembinaan atlet, pengembangan prestasi, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga di daerah. Pembahasan rancangan aturan ini mendapat pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Forum Koordinasi dan Konsultasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal. Pertemuan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pada Kamis 4 Juni 2026. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, menegaskan pihaknya siap mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas. Pendampingan dilakukan agar materi dalam raperda selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum. Beralih ke informasi lainnya, Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia atau RPSLU Cepiring Kendal menggelar tasyakuran peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026 di Panti Kamis 4 Juni 2026. Tasyakuran juga diisi dengan pentas kreativitas para penghuni panti yang menunjukkan bahwa usia senja bukan menjadi penghalang untuk tetap berkarya. Kegiatan puncak rangkaian peringatan HLUN bertema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh tersebut diisi berbagai penampilan dari para penghuni panti, mulai dari pembacaan Al-Quran, solawatan, rebana hingga tari-tarian yang ditampilkan dengan antusias di hadapan para tamu undangan dan pengelola panti. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke teman.
5: Kiye lho, Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang, dangdutane jan dilekamin pisan.
4: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
5: Ya jelas bapake. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
6: setia. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Rodang Dut, semakin asik sahabat budaya buku harian ya. Ida Laila untuk Pak Abdul Ghafur sudah kita putarkan bersama, kita nikmati bersama di sore hari ini ya. Ada juga Raja dan Rani ya, untuk panjenengan semuanya saja penggemar setiap Rodang Dut Perempat RRI Semarang yang makin asik. Via telepon, halo selamat sore Rodang Dut.
1: Wiwit biyen mula aku rak wis kandha, aku wong nista tanpa bendo donya, cekam larat wong tuamu pangkat, awe wis mulya aku rekoso. Wah diwarik gimana?
0: Wah lah terus pundi menika ndang dutan napa?

0: Orang nyono lan orang lakewa yen siliramu
1: teko
0: polo kromo sengingin ulan parane yen bengi rambulan jenange kaya ngene rasane wong ora duwe tresna tenan dianggap sepele sengenge ngulan parane yen bengi rambulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu meng abang-abang lambe. Wilujeng santen Mas Pak.
1: Wilujeng santen Mbah Harno.
0: Sehat tau Mas Pak.
1: Pangestu ini pun sehat gitu. Saya sehat malih menawi sampun mireng swanten pun panjenengan kula wau Joko melarat gitu.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi tancah ceria bahagia Mas Pahwi selama-lamanya.
1: Semanten uge yang Harno tansah sehat gitu, ceria bahagia.
0: Alhamdulillah. Salami kagem sedoyo kemawon para pendengar Bumpat Semara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun, wonten-wonten halangan setunggal punapa.
1: Amin nggih.
0: Matur nuwun Mas Pahwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Menika tembingipun kula mau nderek nyekar gitu. Langen suko sore was jan sae kita. Ana dangdut-dangdut sithik ora apa-apa. Bu Anis Jeporo wilujeng santen prodangdut.
2: Prodangdut. Cepat sore semakin asik Mas Fahri.
1: Semakin asik ya Bu Anis ya yang di Jepara ya.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Mau minta lagu Mas Fahri.
1: Lagunya apa jenengan?
2: Aku pengen diputerin Cerita Hati.
1: Cerita Hati ya.
2: Betul.
1: Siap.
2: Salamnya buat Pak Ade, Pak Bukori, Pak Joko, Kak SN, Pak Kabut, Mas Bowo,
1: Terawi.
2: Tante N sudah ino Bakaryati, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Ardi, Bu Titin, Bu Toro, dan Bu Yanti, dan semuanya saja.
1: Dan semuanya saja ya. Jin. Gimpun setuju maafan.
2: Kita tunggu lagunya ya Mas Fahri. Spesialnya salam sehat selalu. Jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati. Jangan lupa selalu baik ya.
1: Janji bahagia selalu.
2: Aku jangan lihat fotonya Mas Fahri ya.
1: Oh, lah pribun. Jih sampun
2: pakai blangkon.
1: Waduh pakai blangkon. Iya.
2: Makasih ya Mas Fahri.
1: Siap sama-sama.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu kagem panjenengan ya. Jih katanya gak lama-lama. Ini kok yo. Rada suwe sithik. Lagunya apa tadi? Cerita Hati. Nanti kami siapkan coba ya. Ini ada atensi masuk di WhatsApp cukup banyak. Kita buka lagi satu persatu ya. Pak Pandayan, Bu Sri Wahyuni, Pro Dangdut semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, Ibu absen ya. Salam buat besti-bestiku di Prompat. Yang Heri Wasito, Tante N, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Asri, Bu Kartika, Bu Dewi, Pak Sabto, Pak Abdul, gitu, Mas Bowo dan semuanya saja. Minta lagunya Tamu Undangan Mas untuk panjenengan. Pokoknya selamat tugas anak lanang ya. Yeh, siap. Tamu Undangan nanti coba kami putarkan ya Bu ya. Semoga waktunya masih mencukupi. Ini kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Untuk yang mau mengudara nanti kita lanjut lagi ya. Cinta Abadi, Oma Irama dan Elvi.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Om
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris apa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Redang dude, semakin sore semakin asik. Ya semakin asik, semakin joss-jis gitu. Siapa meneh iki mbok mesake romane to ya ben tolong request. Bar duet kok njur nyanyi meneh jih. Terima kasih ya untuk Bu Andi yang di Tembalang. Ada juga Pak Kabut ya. Selamat sore, Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 banget Ayu Kulon Semarang jih. Lagu Tak Mungkin Air Matamu Jadi Air Susu. Wah, jen kok The Woman dari Mansur S ya, nanti kami coba siapkan. Salamnya buat semuanya saja, salam sejuk segar ya. Pantunya mas, beli nasi sebungkus saja, uangnya pas milik Mbah Wiryo. Orang korupsi bagaikan raja, hukuman pantas Pak Kakek Boyo. Hukumannya orang korupsi di

0: Uni wis melu. Oh
1: nggih, lagune Derek Mawon. Nah, siap.
0: Salah mekalem sedaya pendengar Perempat RI. Sonten menika malam Minggu mugi-mugi tatah ginanjar kesehatan, akhir rezeki, kegiatan, semangat. Ayo penyare Perempat iki lho. Halo Pak Wahyu, kok wis wirak nongol kemana aja lho?
1: Nggih, Pak Wahyu.
0: Kakek sedaya mawon pokoke.
1: Nggih, siap.
0: Tapi salam, bisa ingat, bisa kelingan. Nek ora eling yo mbuh.
1: Mbuh. Heeh. Spen, cita. Siap.
0: Matur nuwun. Kasih sonten, sugeng makaryo.
1: Injih.
0: Pagi malih menjang, siap.
1: Heeh, siap.
0: Kileren mesin nggih, sing pinggir mesin lho. Lho,
1: sing pinggir mesin. Oh, jenengan iki jam yang ngeten ta sih jeglek-jeglek mawon nggih Pak Bagio nggih.
0: Niki pun medun Mas.
1: Oh. Pun.
0: Mau mandi, mau ngopi dan lain-lain.
1: Istirahat gitu.
0: Rasa ngoyo-ngoyo urip mung sak madya.
1: Nggih.
0: Status iki lho Mas. Matur assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih siap tansah sehat Pak Bagio kang wonten Tinjomoyo gitu. Waktunya istirahat, jangan jeglek-jeglek terus. Lagunya nanti ngikut teman-temannya saja ya. Ada yang dari Pancur lagi ini ya Pak Rofik Kaliwuluh Mayung Jepara, request lagunya Janda Kembar 2. Oh piye. Pak Buhori ya, terus juga Pak Abdul salamnya, Pak Abdul Rozak, Pak Desastro Jenggira, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Sri Bondo gitu. Terus Pak Sugeng, jih, Sugeng istirahat maksudnya kok Pak Sugeng, Sugeng istirahat gitu. Ada yang jenggirat ini ya Pak Sastro Prodangdut.
2: Prodangdut semakin sore semakin sulit.
1: Telepon
2: dari tadi.
1: Wah, jadi sulit sekali. Kabarnya tetap sehat, tetap semangat, bahagia tetap selalu.
2: Iya, alhamdulillah. Masih bisa request.
1: Wah, gimpun buatan toh Pak.
2: Oh iya,
1: sudah.
2: Nanti yang lagu permintaan siapa yang mau diputer ini?
1: Ini ada Semua Untukmu ya, terus juga Ceritan Hati.
2: Oh iya,
1: Semua Imam Sarifin. Nggih, siap.
2: Salam buat semuanya karena waktunya sudah mendesak.
1: Nggih, heeh.
2: Buat penjenengan selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezeki lancar, berkah barokah.
1: Nggih.
2: Nanti habis sampean sapa, Mas?
1: Nanti habis kula nggih Bapak Sutono menika, Langen Mardika, gitu.
2: Kang Togok.
1: Kang Togok, nggih.
2: Mas Fahri matur suwun.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam, sehat selalu untuk panjenengan ya yang di yang dituntang ini tadi ya Pak Sastro Jenggirat. Bu Astuti pendengar Perempat ini ya, kontaknya kok pendengar Bu Astuti. Selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Request lagunya Matahariku, salamnya buat semuanya saja ya. Selamat sore Mas Fahri, ditunggu lagunya njih. Ada Pak Mus ya, yang di Ngubuk ini ya. Nyimak dangdutan Mas, pokoknya dengerin Perempat Semarang selalu, amin. Sehat selalu kagem panjenengan ya, untuk Pak Mus ini yang di Ngubuk njih toh. Cipika-cipikinya belum belum ketemu ya Mas Arjuna, mungkin lain kesempatan ya. Ini nanti nak beli kerai kasetnya kok urung ketemu gitu. Dicari-cari lagunya belum ketemu, mungkin di lain kesempatan boleh ya. Sekarang kita kembali ke tembang sekaligus ini mengakhiri kebersamaan kita sahabat budaya di Pro Dangdut Perempat Semarang sore ini ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Pokoknya semangat selalu, sehat selalu bareng Perempat Semarang ya. Dua tembang terakhir ada Semua Untukmu dan Jeritan Hati. Saya Fahri pamit undur diri dulu sahabat budaya. Setelah ini ada Mas Tono Langen Mardika ya, yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti. Selamat sore ya, tetap di Pro Dangdut makin asik.

0: Kompar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perumpat Semarang. Kang Mas Bayu, Museum Titik Nol Pasopati di Jalan Kolonel Sugiono Nusuan, Kota Solo menghadirkan spot swafoto unik berupa instalasi 48 logo negara peserta pesta bola dunia. Pemrakarsa kegiatan Mayor Haristanto menjelaskan bahwa karya seni ini memanfaatkan bahan daur ulang berupa tampah bambu tradisional sebagai alas visual yang dikerjakan hanya dalam waktu seminggu. Melalui kreasi kreatif ini, Mayor mengajak masyarakat Solo menyambut turnamen akbar tersebut dengan sukacita meskipun Indonesia tidak terlihat. Warga kini dapat mengunjungi lokasi pameran ini secara gratis serta menikmati fasilitas wifi yang disediakan untuk membagikan momen ke media sosial. Informasi lainnya, Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jenderal Sudirman UNSU di Kabupaten Banyumas menggelar talkshow membumikan geguritan di era kini, mungkinkah, di Aula Bambang Lelono pada hari Kamis 4 Juni 2026. Diskusi budaya ini menghadirkan Presiden Geguritan Wanto Tirta dan budayawan Jarot C. Setiokom untuk membahas eksistensi sastra Jawa di tengah dominasi budaya digital. Dekan FIB Unsud Profesor Dr. Eli Triasih Rahayu menegaskan perguruan tinggi berkomitmen menjaga relevansi warisan lokal khususnya budaya Banyumasan melalui strategi dan sinergi riset akademis dan kreativitas anak muda. Bahasa daerah Ngapak diharapkan tetap dicintai dan acara yang mempertemukan para akademisi serta budayawan ini ditutup dengan pengumuman pemenang lomba Moco Geguritan 2026. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Duk. Duk. Coba renean, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pribun-pribun.
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau ginten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah, nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Duk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonten menika kula sampun remen sanget pamirsa saged manggi panjenengan malih. Kula kinten kula wau menika mboten siyos manggi panjenengan jalaran nak Mas Fahri anak kula menika cariyosipun badhe nerus ngantos jam 12 dalu ning kene wonten Pambeng. Menika mboten siyos. Lajeng kula menika nggih rawuh malih wonten studio ngaten nggih. Wasipun malam Minggu dinten menika nggih 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
kang bagyo mulyo seneng atine nggih minangka bentuk syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene pacoben lan ujian gesang menika bab ingkang lumrah kedadosan wonten ing ngalam donya tegesipun jerosipun para nimpuna nggih para ustaz para wiku nggih menika ngendikaken bilih nek kepengin urip ning ngalam donya ya kudu ngadepi pacoban lan ujian jalaran nek wis ora gelem ngadepi pacoban lan ujian ya bisa jauh urip ngaten menika cara ustaz ingkang saged menika ndagel ngaten nggih dene ustaz Ali Imron menika ugi ngendika ngaten nah menika cobi kados pundi pangandikanipun Ustaz Ali Imron sonten menika ngengingi pacoban lan ujian kita miyarsakaken sarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi lai sholata wa salamang da'imaini bidawami mulki milah. Allah tabarakallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking RRI Semarang Pro Sekawan. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih kanti nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya, kesempatan wonten ing sonten punika kita saged mirengaken suwanten ngudi kasuwargan saking RRI Sekawan, RRI Semarang Pro Sekawan. Mugi-mugi kanthi punika handadosaken tambahipun ilmun yutawau bih, ilmu ingkang manfaati kagem pribadi kita sedaya. Ing akhiripun tambah ilmu tambah iman, kanthi tambah iman mugi anggenipun ngabekti ngawula dumateng Allah, mugi tambah takwanipun ing akhiripun kanti punika pikantuk kanugrahan kanikmatan arupi surganipun Allah Taala. Kanugrahan kenikmatan wonten ing alam dunya nggih wonten ing ngantos ing alam akhirat sak mangke. Shalawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

tan ono wani. Miwah panggawe Allah gunane wong luput.

Saking loro pansamya bali, sakah ngomo pansami mirudha.

Jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat Semarang. Kang Mas Bayu, Kota Semarang meraih penghargaan terbaik 3 kategori kreatif financing tingkat kota dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta. Kamis 4 Juni 2026. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Republik Indonesia ini mengukuhkan keberhasilan pemerintah kota dalam menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan yang sehat dan akuntabel tanpa bergantung pada sumber konvensional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh warga serta menjadi motivasi untuk mempercepat pembangunan daerah tanpa membebani masyarakat. Diharapkan penghargaan tersebut mampu memperkuat 5 sektor prioritas pembangunan Semarang ke depan, seperti penguatan ekonomi dan investasi, pemerataan infrastruktur, dan lainnya. Informasi lainnya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Boyolali menggelar Niti Tilas dan Kirap Obor pada hari Kamis 4 Juni 2026 di Kali Gede Gridango dan area Simpang Siaga Boyolali. Kegiatan ini diadakan untuk memeriahkan peringatan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dengan tema Tilas Tumapak Obor Murup Nuntun Boyolali Luhur. Kepala Disporapar Boyolali Budi Prasetyaningsih menyampaikan acara ini diikuti oleh 22 camat sekabupaten Boyolali dan dimeriahkan oleh pagelaran kesenian oleh masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana melestarikan tradisi yang telah ada serta sarana hiburan bagi masyarakat untuk memeriahkan momen hari jadi yang akan dilanjutkan dengan agenda Merbabu Art Festival, Kirab Budaya Boyolali Naik Karnival dan Festival Soto Nusantara. Kang Mas Bayu, demikian informasi kabar berita malam hari ini dan kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: La Cotton Valentani So po po ya titi teni. Kayaknya ini langsamen sugeng dalu.
1: Halo.
0: Nggih, Budi Maseni. Biyen ki sapa sing marahi kok pungkasane terus belenjani ki lho jenengane.
1: Tiwas aku
0: setia banget karo jenengan, apa-apa tak udhokke, apa-apa tak wenehke, tak aturke kok pungkasane jenengan belenjani kok ya aku ya terus kiterang to kene, kekiterang.
1: Aduh. Masak.
0: Lah nggih tak kaya nganti kaya ngono ya. Memberikan.
1: Kirim salam ya Pak Ji.
0: Bangga.
1: Atun Pak Sastro, Cagetan. Matur nuwun jenengane, muga-muga aku paringi gagah suara.
0: Nek
1: panjang umur iki aja lah.
0: Oh. Lah kok.
1: Nek aku panjang umur gedhayan mesake bocah-bocah.
0: Oh nggih, mesake sing openi nggih. Pokoke upaminipun
1: kak. Mesake aku kapan?
0: Upam
1: siap.
0: Nggih, kapundhut menika sampun siap kanthi ati ingkang lega, siap ngadep ingkang maha kuwasa.
1: Panggonane nang kono kok.
0: Nang kono cepake surga kok
1: nggih.
0: Nggih ngaten, rasa wedi wong menika sampun dados garis pepesten sing kudu dilakoni. Saben jiwa.
1: Arep nyuwun sobat-sobo yo mesake.
0: Nggih, dawang nek mung lolak-lolok ngono ta yo men. Grepati anak putu dijak omong wis ra iso. Wis apa-apa ra iso. Wis ngebrok ae perang-perang tau ra yo malah.
1: Perintah putune, perintah
0: anake. Perintah. Lah nggih, perintah we mboten saged ngendikan mung nganu nggo mendeleng utawa kan. Oh nek mendeleng ki perintah iki. Ya malah ngrepoti nggih.
1: Yang penting diparingi sehat.
0: Ah, saya itu kok enggak.
1: Tuhan maringi kesehatan.
0: Eh,
1: matur nuwun banget.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih Pak Ji.
0: Sami-sami.
1: Pun
0: tak pun jenggirat mboten. Tesih, jenggiratan terus sak bendinane gelagi lho kopat kapit. Serah karuan nika, ngoten.
1: Kula dipunjenengke. Resepsi Pak Ji.
0: Resepsi. Oh, geng resepsi. Nek niki wonten ngelam-lami terus dadi ati ya ta piye?
1: Ngelam-lami.
0: Pancen ora. Nggih, ngono kuwi. Kuwi ya apik lho lagune.
1: Karo sing gedhe.
0: Karo sopire.
1: Ono pun kasih ya kemawon.
0: Ngaten.
1: Kuping larang.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mengke wayangan sewengi lho Bu niki.
1: Oh
0: nggih.
1: Heeh,
0: nggih. Dipiyan tak tak kancani.
1: Matur nuwun Pak Ji.
0: Nggih. Sami-sami, monggo-monggo. Jan jos kandas pokoke. Nggih. Ma iki oh iki sing tak batin awet mau ya wis anu ketok gundule iki sugeng dalu.
2: Sugeng dalu iki Kang Mas Tono.
0: Nggih.
2: Mas Kumambang kok tiba gandum basuke kok penake kok
0: temenan yo. Aku wis batin kok mari tak pancing ro iki mesti wis munggah pertama ngaten.
2: Ning kok yo sinten ku Budi Mas ini kok ngrembuke kok layung-layung. Lho kaya
0: ta? Nggih.
2: Tangise wong wedi mati.
0: Ya.
2: Kinadong kang sarta. Inunci

0: Wong mati mong so urungo.
1: Dududak tak tak urung plat itu.
0: Ji, di masa ini nyakung duko. Ulo ku mau wani. Cuman toko derek jeplak jeplak. Canting jali di bablas ke walang kekek mas
1: Tono mane mane ma man paman paman
0: wong bedang kepalang

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Lupa pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angela ngelaka langkung tan kena tinumbas arta wili ujung sonten mas tono.
1: Injih, monggo-monggo.
0: Wah, lek nutul tanganku nganti kuiting ra etuk-etuk ya.
1: Ora apa-apa, saiki wis munggah. Eh, wis iso nembang nyekar nyeneng kowe. Injih ta, Mayang, sehat bagas kewarasan nggih.
0: Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi matane tansah wilujeng bahagia ceria selalu. Sehat walafiat. Salam kagem sedaya mawon wong sak Indonesia, Sabang sampai Merauke selalu sehat walafiat. Terima kasih Mas Tono.
1: Nggih, matur nuwun monggo Eyang Arno bagas kewarasan. Nggih. Wah, jan. Nyenengke tenan kaya. Pak, oh ya hurur sito. Kanggaro Wicaksono sampun anu nggih kala wau bilih. Bedang menika laku. Bandrek utawa salingkuh sing ora apik ngaten menika kula pendhetaken saking bau sastra Jawi kala wau nggih Dik oi Dik Pakde Bagyo tinjo maya nggih matur nuwun nggih lajeng menika saking Ibu Anis Jeporo ugi

0: Salam kulo Sujiwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: kembangnya turi-turi putih.
1: Turi-turi putih.
0: Oh, kembang turi-turi putih. Yen aku kepingin sing liyane kembang turi-turi putih sapa ra?
1: Eh, saged mawon ngersake kembang apa?
0: Coba aku njaluk kembang sing cilik ning ambune wangi, regane larang, kembang melati.
1: Kembang melati. Oh, nggih, dimirengke lho nggih.

0: Weh, lah jebul kembang melati kuwi gede maknane ya.
1: Lah nggih.
0: Waduh.
1: Tur akeh gunane.
0: Senengku ki lho. Ayo kanca do nyawiji gotong royong do makarti.
1: Lah pancen menika tulodo
0: Makarti.
1: menika.
0: Heeh, tulodo. Saiki coba
1: Napa?
0: supaya luweh apa kuwi bisa makmur
1: Nggih.
0: kembangnya apa apike
1: Kembang sing padha karo kembang melati, kembang menur.
0: coba kembangnya menur kaya ngapa
1: Monggo dimirengke.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4 Semarang. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BP2KAD memberikan dispensasi berupa pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 yang berlaku mulai Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BP2KAD Kudus Jati Soleha menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh tunggakan sebelum tahun pajak 2026 guna meringankan beban warga sekaligus mendongkrak pendapatan daerah. Melalui program ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja sesuai surat keputusan SK Bupati Kudus. Mengingat total akumulasi tunggakan sejak 95 mencapai 40,3 miliar rupiah, program yang berkaca dari kesuksesan tahun lalu ini diharapkan dapat diperpanjang jika terbukti efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat.

0: Informasi lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mengimbau pelaku usaha di Kabupaten Rembang untuk segera memanfaatkan program sertifikasi halal gratis CHT sebelum berakhir pada Oktober 2026. Hal ini dikarenakan setelahnya akan dikenakan tarif resmi. Himbauan ini disampaikan lewat sosialisasi serentak di Pasar Rembang, Pantai Indah Layu Rasem, dan Pantai Balongan, Kragan yang diadakan pada hari Kamis 4 Juni 2026. Adapun melalui program ini, syarat pengajuan cukup menggunakan KTP dan nomor induk berusaha NIB dengan proses yang didampingi penuh oleh petugas. Selain itu, strategi percepatan melalui layanan jemput bola dan helpsek. Maksud kami help desk interaktif bagi pelaku UMKM juga dilakukan pada program ini dengan harapan dapat semakin meningkatkan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Rembang yang memiliki sertifikat halal. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Dok. Dok. Coba rinean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan mrene.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
1: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Pro 4 RRI Semarang. Wektalipun sak menika kepareng kula aturaken pasugatan ringgit wacucal sedalu natas. Ingkang dalu menika badhe kaaturaken dening Ki Mantep Sudarsono kanthi lampahan Gatut Kaca Gugur. Dalang Ki Mantep Sudarsono lampahan Gatut Kaca Gugur. Sugeng midhangetaken ngantos paripurna mangke.

topi kono. Narpu kawiwaraning carita aku ngak jagating budaya ya ing kono tebaning tuladha nyangket ing laku lakon lan pitukon. Laku klirik gregeting angen-angen kang ambab parsip poroso mewah karso lelakon yaiku solah bawa muno muning kang awoh lelabuan pololan betik dene pitukon nenggih pangurbanan ingkang dadya winiing pamarsudi temah munduh woing pakarti wayang purwo kinaryo pengilon kesangeman sosawi jiwiji marmo ginambar miring murih datan melok nginyosung kesulang paranyota mung samar-samar sinamuning samudrana sasat doning ati manis turta sinemu sanggit dungeng warni-warni petasan kakabut ngumpuli bumi dhuwur liwat langit samudra jembar nglangutan popagut parandene maksih jembar kute ing kondo gancaring carita tatap tiri kinarbuka indah edi wus kawarna hukum karma minang hukum dharma kang minangka ugring adil pramila ya ing kono mapaning saluka sapa nandur bakal ngunduh sapa utang bakal nyaur sing ngilih balekake sapa gawe mesti nganggu lanang wadon wis tinakup jroning gancar mukti mati wis winengku jangkane kudrat Surya tondro nyang kartika gilir kumanting inyul mampah saduka tanana wani badal kasane kang maha kawasa bumi geni banyu angin sadya piranti lestari ning raga dene parembah pangesti yang pamuji dadya sarana rahayu ning jiwa kanthi yang santi Sura Sudira jayane kanangrat cuwuh ras kolah tekaping dharmastuti ya iku sedati ning karahayun anenggih puntita punika ingkang kinarya pandhu kaning carita ora kaya kang ana pesanggrahan ing upala wiya inggih pesanggrahan ing dharma kasetra tumapaking Barata Yudha Jaya Binangun wis ndungkat dina ingkang kaping 12 nuju Seraping Surya lerming sanja kala manjing Santala ing pakuwoneng Pandhawa manggala yudha Sang Maha Prabu Durgandana ya Sang Prabu Maswapati miyos pendhapi pesanggrahan lenggah campar dento pinalipit terno lemek abut pramudhani sinepa para anung-anung gegedhuk Sinopati Manggala Raja Satriya Narpati Brahmana Sewa Sukata menyang kumaraning para pitara angker wingit amrebawa sira sipat kamanungsane yayah pangijawantai sang bang Bathara Indra Harsa Murwa santraning bumi ingkang kepareng lenggah kepara ngayun jajar sesami lenggah jampar sarira temani mawa sunar lah menika tonating Warawati dijuluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna Narendra kawasa mesti kawicaksanane sang bang Bathara Wisnu sasat yenipya dewa cipta kawasa angundha tahya murup luring mustaka hanggung seser kadiwujuding cakra sakedhap katon sakedhap sirna sayekti iku sejatiné sangkala cakra ingkang lenggah kepara jajar ing kiring lah menika tata tunggling Pandhawa ingkang sedulur Sang Prabu Puntadewa ya Sang Dharma Kusuma Buna Talikrama ya Sang Adarta Satru ingkang gedhang kerang yayah lir prayip ning kewu tuh punika warnaniro
katang panenggak pandu satu yunggul pamenang raden ayu merku loro ya sang Bima Sirna ya sang Jayalaga kakak perkasa putik wasim para jojo tetepi teksa Wiratama ingkang mabuku hamaripun lunggah mung ayun punika tawaranipun pamadyaning Pandhawa satriya matuku ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Hirisuna ya sang pamati. Pamungkas yang pasiban lah punika tawarnaniro Senopati Agung Putra Pancala ingkang kekasih Raden Trusta Jumena bagus warnane wingit pasmure wimbuh Sekti Mandra Guna Jayeng Palugon sing muri pepakan dari sakuing Purwadya ingkang samya sumewu mlucat guna king tata karambat jejel Ria rapet pipit umpang dengkul gaya tanpa solo lapet saking keingkang samya amura sibo teko kaya tomeng kono pang lucitaning wardaya sang noting keng kering kawijiling lesan

0: nyeduhkan jenge yang pengayom maning para Pandhawa yang wiwit dungkat Sraping Surya ngantos sampun kapireng swantening Gentra Tabuh Hasta Paduka mboten ubah mboten musik saking palgan. Ing salebeting kendel kawis tingah sakedap sakedap angunjal huswa. Sekoyen Paduka sanget kabiyatan ing penggalih. Duh yang nadyan to gagap-gagap kula sampun saged andugi darunaning penggalih. Sinten boyo ingkang boten pepes penggalihipun dupi kuncatan memanik ing manah. Nanging duh yang guguripun iyang Resi Seta, iyang Utara, iyang Merat Songko mewah. Wayah mantu pun Abimanyu menika sampun trep lan tetep ing kasatriyanipun. Yo jagat duwa batur yo jagat tangis tungkara. Putu Prabu, Putu Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun iki dijering Narendra sarta kulina madeg jurit ngadone pupuh mbalekake parang muka lan nate ngaloyo perang bedah negara. Nanging boboting peperangan bobot timbang ora kaya perang Bratayuda iki. Sebab peperangan kang kelakon iki dudu peperangan kang kaprah lan lumrah. Kena ingsun tembungake perang agung Bratayuda. Kanjeng yang kasih ngian dawuh Paduka yang lirik perang agung Bratayuda peperangan iki dudu mung perkara mungsuh ketemu mungsuh banjur manut hukume peperangan anane mung kudu tegel wentala paten tinaten. Peperangan iki ora ngemungake bab perkara jablan negara Indraprastha saka cengkermane Sri Duryudana. Nanging peperangan iki mujudake perang agung kang tegese dudu gedhe, dudu akeh ing tatah, dudu akeh ing prajurit, dudu gedhe ning gelar, dudu tumplak ing para raja Narpati, nanging agung kang mengku surasa luhur. Kawula nuwun inggih, Kanjeng Hyang. Mitur sejarah kamus lakon nggih. Ing donya wis nate kedadian perang kang cepro sing gedhe. Pira-pira perang donya kang wis nate kelakon wiwit jaman perang Banjaran Sari, perang Iswargi Prabu Arjuna Sasrabahu tanding lawan Raden Sumantri, jaman perang Pawagakala tumpesing bangsa Kalengka dening prajurit Rewanda balane Sri Bathara Rama, jaman perang Pamuksa, perangi Prabu Pandu lawan Prabu Trembaka, Narendra Yaksa Pringgondani, nganti teko perang Sari Kudup lan Gojali Suta. Kaki Kresna, nanging pira-pira carita semono mau kahanane peperangan ora gegirisi kaya perang Bratayuda iki. Nggih, Kresna, ingsun ora gegetun nadya lumrah yang maksih ketabetan penggalih rudah bab gugure Seta Utara lan Wratsangka. Perkara gugure wayah mantu si Abimanyu sarta rumus bisa lipur awit saka kelingan yen utari iku ngedeng ngerbini wiji turune si Angka Widaya. Nanging boboting rudah kang ingsun sandang iki ing Tegal Kuru Setra dumadi lakon kang banget gegirisi. Guru tetandingan mungsuh murid kadang padha dene natas tetarining katresnan. Setya bekti tresna mungsuh lan sesanggeman. perang kadang natas katresnan amung lungguhi bebener kang wis dadi antepe. Nggir, Kresna, rumangsa kakenan dening penggalih ingsun. Pangrasane ingsun kaya antuk piwulang nyata kasunyatan urip. Ing besok lamun bakal kukut jagate Prabu Durgandana. Surasane kaya tanpa beda lan peperangan iki. Lepas sing tanunggal, lekas sing pamudaran. Kudu kawowo, kawoso, menang lan bebandaning kasetyan, katresnan lan kaluhuran.
1: Anjrah ingkang puspita rumpun.

janji hari yo siyaki. Sajak ana gedering jobo siadi agan ming munggah mareng Taman Boyono wigati apa janji? Duh Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati. Dosa menapa ingkang kula sandeng menawi ngantos kula mboten atur ringa dhateng Taman. Kepareng munjuk uninga bilih tembe kemawon cetha pawartosipun bilih Pesanggeran Tegal Kurusetra mboten toleh wanci singlar saking kukuming peperangan natap Kalasangka gelar barisan wanci dalu miturut suraipun para wadyabala Kakang Adipati Ngawangga Kakang Prabu Karna ingkang jumeneng dados Sirapati.

kadipun kakang cah di terus toh kamu lo ngomong ketimbalan ini ada bu kokom rambu jadi siadio coba dikangilan siro budal lo mareng pesanggrahannya puluh namu si Gatut Kaca Gatut Kaca kantinen bareng osak lakumu katimbalan marak mareng ing pahaman kinersaking dening poro pepundin turigi istakan dawa paduka kanjeng koko parahmu kepala amit madha pasilan

ning pendhapi kaprebawan raos angker wingit amerbawa dene inggae satya pringgon dari Sang Prabu Atmakasa. Jroning sidhem ingkang kraos amung sumiyuting maruta mibit kekes atis kumandu anggo tumareng samsara during jasad. Nanging jroning jaja sami makantar kantar dupi mireng pawarta lamun tegabu sitra wonten Senopati Anggelar Baris. Anggo sayang sarira lungkrah dadi gumregah sami madeg surane diyoku dengan mangkah amadya laga. Inggih Prabu Anom Satukasa kaya sapa metarangan patat angin dalil lampah kesedukan dan ceping cipta hangi kopos dawa singgrai lamun badhe sing karya marwata suta gembiraning pias kawis tinggal jadi rong rasuk kawata kaprajuritan kaya katemben dinabar kebyar kebyar dadane ambyur murup sakte blok kene aya ning ati kutang kontrok semua kang wis nariro ing anggane Sang Atmakasa cinembuh busana kang sarwa manik tekno manusyara kekampuh barok sabuk pusing dewan kinan warung ladrang wilai kiai kala naga kejot pengalian Dyan Arjuna wis ngraita lamun ingkang putra badhe ing Hamadya Laga ing semu kaya datan tega mrina lamun dinobet kulit nang jalan Narpati ngawangga nanging jrih kasendhu kautamaning satriya mila anggung kumpul angles kekes kaya kuncatan yekmo tanggap Sang Sri Bathara Kresna sigra kararapu basa memanuhara tanduk andhira marma utamaning Sang Atmakasa mangkono wijiling pangandika kang kawijiling wacana

Natala. Ya jagat iwo batur ya jagat pangestengkara diwangsuk semua mangati luwih muga ngayomana sagung para dasih. Sak pandurat gelarapan penggalih ingsun upamane ora enggal ingsun waspadakake. Pangrasaku pendhopo agung kaya karawan tangi jawanteng sang bang atara sambu. Kulup payah ingsun nggir tetuko. Apa boyo dadi guguping atinira kulup sira kapiji marak ing pandhopo agung nggir putu rabu. Kanjeng Hyang, ing nalika wau sawetawis gugup gragapan raos sing manah kados tinubur ing semlepat sinambring gelap kula. Nanging sareng dumugi kabiyantaranipun para punden asep raos sing manah kadi. Mbun-mbunan kula tinitisan toya buntu marentem ing saranduring jasad yayah mentas hukum tirta wahyu setahun. Beh, dadalah. Apa mulane aturira kang mangkono tetuko? Iya, gugup raos sing manah angraos dosa menapa ingkang kula sandhang. Nanging asrep tumbuh gambiran yang manah dupi wayah paduka inget bilih dinten mriku badhe tampi nugroho. Katukaca wonten dawuh, adoh lintang luku binalang kayu cepak cepete tangeh kenane. Iya, sanes abyuring busana mewah kekucaing brana picis pangajap kula. Nanging yang pantoro ratri hanggung anyadang parintah linjang menapa ing wayah paduka tinuding karya rumakang tegal kurusetra jumangkah ing payudan ngadoni pupuh. Bagus, bagus nggir. Katut kocok geblakno dadamu, seblakno sampurmu. Dina iki sira tumatung dawuh marang Sudarmaniro Sri Kresna.

0: Her
1: Kajegi aku, saya menukul kapat daning pulau wayah patu yang peringgun dani. Rauh yang mana sampun wonten-wonten kamulian malih kejawi. Namung eseming matiologo, katu koco iya. Cuma dong gawu patu koran nyewo rapun warawati.
2: Uluk?
1: Katu koco, wonten timbalan injeng adawu warawati. Dadyo kamruhani ronggir. Panci duduan cini dasari nuju panglong condro amung abyoring tawang kang minongko sedamar mongko yang tegal kurusekto geder kemerah ono mungsuh anggelar baris jumbuh lan petunging botoh nyomong barisan peringgun dari kang cinadang jadi barisan selir kang tegesi barisan jogoruno ing kalane kepojo ing gelar. Jomong barisan peringgut dan kang bisa mangsah yudhoing wanci ratri tanpa sang soyo nadian amung tecolo abyoring tawang sabab barisiro dumati sokora sekso ditya denowo lan buto kang mahewu-hewu kawulun muningi tatu sediko jomong raseksa ditya denowo lan buto kang tanpa sang soyo kulino mangsah juwit ing kalane mongso panglok nanging kuluk senopati ini mungso kang anggelar baris iki sayektiyen pilih tanding bobote yaiku pepundeni reng awong gosang narpati Basukarno.

menaklukkannya beberapa pepunden pengayoman kulo. Rumaos bejo kemayangan kulo katut sing nambah kridhanipun beberapa ngawonggo rumaos yen seneng koing ngaluhur minggah darajat sabobo timbang lan bobotipun Sinopati Agung Sino Waprabu Pasukarno dereng wonten kamulyan ingkang sampun ati kula kenyam kados kamulyan kuring dinten meriko dereng nate ngraosaken kabahagiaan kados kabahagiaan ing hari mangki sewu bagyo sewu mulyo sewu nugroho bobot kula samangke sampun sami lan Waprabu ngawonggo jumeneng sami inggih lenggah kepareng jajar penang natap Suryo Napuk Wadono pandengan netyo penang tangkep jojo kantaran bau ngumbar kunco ngeglengaken panggingan nadyan tangeh kula saged ungguling jurit nanging wo rumaos bejo mulyo angsah kula mila gambiran yang manah kati sampun ngerangkul sekar angsoko ingkang mapan telenging swarga mulyo karono peparingipun kanjeng Waprabu Ndwarawati

Kadriyang daging gawaya patukon yun pangestu. Yo. Katukoto. Patilan urip iku wajib. Dudu sawijining bab kang perlu disingkiri. Yo mung beda wanci tumrap ing manungsa sawiji-wiji. Ingsun kekudang tetepo ing kasatriyanmu, jumenengo ing kasudiranmu. Manem bao jroning krida wis kula ingsun tayungi pangestu. Bapak Prabu Ngamarta putra paduka nyuwun pangestu. Putraku nggih Gatotkaca. Tembungku mung sapala kula nadyan kudu memateni nanging sira kula aja sumingkir. Saka rasa sing ijan. Angsah muranang gono mujudake patrap ing panembah. Panembahing satriya marang kang angudrataki. Kawula nulingi Kanjeng Prabu Ngurawati nyuwun pangestu. Gatotkaca. Sejatine ora ana apa-apa kang ana iku dudu. Gatotkaca ora ana kang menang andarbeni kejaba purbaning jagat dewi. Tak pranggap puja raharja. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Wah, anakku Katot, kowe tak kekudang. Kowe tak kekadang, biswa mikul dhuwur mendem jeru. Marang wong tuwa. Salah sawijine kowe tetep ana marang jiwa kaprawiranmu. Latihan mati, mati nang paperangan kowe patine satriya utama. Kawula nun iki amung berkah pangestu paduka ingkang kula pundi saged pandayan ana. Ungguling ayu tuwon temat yang palagan Kanjeng Rama.

Pesanggrahan Parmanila sangat tukoso ingkang mapan wonten ing pesanggrahan Upalawiya. Pemangunan joglo pinaju sisirapan gajah isi ing mino salat diri rumah soko guru werso ketubo kirukiran sungai gatuk rumambat mangayat minggak sinakup-kup roko mulio kang pindo sekar terate narata sujungin soko ngandap minggil kinancing rukmi sari adapur padri mosak gerigen gerini sino gopak gengkang sino kersno sinepi rangki sinep bursa temah ketinggal pating karlap pating karlip dayah punang kumping pegagan gejah pinggolo sinapit gongso sinangri hanggung anger gali saben selaneng paningan soya mawai indahing kuro.

jayah koyak ning tenaga jahat meni sakperangan aglar melar kang babut lembut mulekat yo lumut nambange waris temah pancet ananange ning rasa mulya. Wewangunan tinubeng taman sari pepak anjrah kang pustita rum kasiliring samirana mrih wengas kandhani rum sekar pucak putih mempelak sekar mawar hadatar cahya binyar menur gading anjung kemanding lunging gadung malengkung manglung tepining dedi katiyuping mas samirana manggo

rakyat kengaluyuk asawang pratimoro pirenenggo suwa anggih garwa jodipati ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Arimbi sekelangkung sulustya ing warnaniro karngoing busana. Yang mangke kahadep lawan ingkang putra mantu garwa ingkang Gatukaca Atmadhaniro risangan bumi ingkang atas silih kusumaning ayu Endang Perdiwa. Tancah-tancah banjurining penggalih ing ratri mancit pinimbalan lawan para pepunggen Dupisan Gatukaca kupuh-kupuh manjing jroning taman sari sang Dewi Sigra amatakaken prapanan ingkang putra sinartan ingkang garwa kusumaning ayu Endang Perdiwa.

0: anak geranak wong sagus anak wong sikit Gatot Kaca sawetara gerakapan rasan ning atiku nalika sirih sira tinimbalan marang Taman Panawigati apa nggir Gatot Kaca manten ugi kula kakang mas kula garwa patuka pun pergi wo madung dawuh ini menapa darunanipun kene paduka kakang mas ini balan marak wonten ngatanipun para pepundhen.
1: Duh Kanjeng Ibu jimat sembahan kula pepundhen kula mangke prapting jelahan sarta sira yayi garwaning pun kakang nimas pergi wo mugi dados sena ing kauningan Kanjeng Ibu nariko kulo tinimbaran marakku dengar saneng poro punden petelo putro patuko kulo nampi kanugrahan ingkang agung ketitik dinten meniko kulo pinitoyo jumeneng dados senopati dalu meniko ugi kulo kadawan ngeraboso wonten adyaning palagan nantingi kridhanipun pepunden kulo kawongo Kanjeng Prabu Pak Sukarno.
0: Anak kungkir anak wong bagus, anak wong sikit, Gatot Kaca.
1: Wonten timbalan ingkang dawuh.
0: Apa boyo wis ora ana satriya liya kecoba mung sira ingkang tinuding jumeneng dadi senopati. Ya sabab bobot tiro tancing kelawan pepunden niro yang ngawonggo koyo-koyo nora timbang.
1: Duh Kanjeng Ibu mugi dados sena ing kauningan paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos ngraosaken paperkawis meniko bobot timbanging siropati meniko namung saged dipun periksani gelaring ngayudawa temadyan yang pabaratan lan panjuwun kula dhumateng paduka Kanjeng Ibu tambahin berkah pangestu kewolo mugi tumantu kula dhumateng ingkang putra saged andayani jaya wonten madyaning paragan.
0: Anak kungkir anak wong bagus Gatot Kaca iya senadyan to kanthi abot rasane atiku kulup mat panang kono kewajibaning satriya ngayati darmono matian yang palagan perkara pati lawan urip kuwi mau pancen wis dudu garapaning manungsa kabeh mung kapasrahake marang purbaning kawasa.
1: Kawula linggih kaluhuran sabda paduka Kanjeng Ibu matian sira yayi garwaning pun kakang nimas pergiwo tak pundhut rilaning penggalihmu pepujinan parang patoreng yang akaryo jagat supaya pun kakang lanang juriku penomat yologo.
0: Aduh kang mas sembahan kulo pepunden kulo kawulo nulinggi puter langkung namung istakan damo patuko kakang mas Gatot Kaca
1: kajawi saking meriko Kanjeng Ibu sumonggo kulo nyuwun tambah yang berkah pangestu kulo nyuwun sabyantu kulo badhe minggah dumateng sanggar palangkatan pak jaringipun kulo ngayati kewajiban meniko kulo badhe nuwun dhumateng purbaning kawasa.
0: Yoyo yanto pancen mengkono Gatot Kaca ora liwat pun ibu amung takami turuti monggo kang mas kulo dherekaken.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

meregakin nduk wangsulana cahayu anggono sulasmi. Matur apa yung ya kudu ditutukake no iki tembangi apa kinanti sandung kinanti sandung haah kesandung apa ya kesandunge ngrata kecocoking tarang papak kuwi mau kowe iki kok werna-werna iki kinanti sandung haah ya tak terusne ya yo heeh nyuwun piyatu karo ibu-ibu waranggana nduk iya ya tak matur ya yo haah mliya dhewe ya aku rasah matur karben panjenengane ngendika dhewe-dhewe wong nyatane kancane akeh ya monggo salah setunggal kula tring lajengaken kinanti sandung

0: Wah, neng ini kita kelirempek ya, Nduk?
1: Iya, kita rempek, ada keliru baleni ya. Kaya aneh.
0: Ayo beda karena neng tarup.
1: Iya, kaya salah karpmu, ora karpmu. Kaya karek beras.
0: Lah iya, neng ini aku dung hati-hati.
1: Iya.
0: Tari basane nabuh serune kudu padha. Terus ora kena watuk.
1: Lah iya to.
0: Lah iya mangsa udan-udanan kaya ngene gek mongko do pilek. Rumah iki kok rekaman kok do cekah-cekeh. Ki rekaman pon ning rumah sakit.
1: Lah iya, ini ya wis ora apa-apa.
0: Iya, pokoknya digarap sing apik ya, Nduk. Mangga pun telasaken rumiyin.

0: cengkokipun saking inggil, Bu. Malah ampun ngarah-arah. Nek diarah-arah malah sok kejiret. Lah iya, malah sing biasa mawon santai sak kepenake malah kepenak.
1: Iya.
0: Nano nano. Enggak.

0: Mula ya kudu garap sing saapi-api e. Gon siter ya tanggung jawab. Gon gender penerus ya tanggung jawab.
1: Oh iya.
0: Aja ming sitere ning waten uwi-uwi tok.
1: Iya.
0: Kangger kancane nyambut gawe cik tang ting tang ting nyeteli ra wis wis. Wong gedhe ki wis rempek menok sitere kok cik ting nung nung. Kula padi ting ting ting ting ting ting. Ting nung nung nung. Kita ki ngopo teh julanan ki aku.
1: Lanjut to.
0: Megah.

0: jane muno kineman ulur kambang ki yo iki kepenak yo yung. Isih nduk. Teman. Gending klasik sing iki kepenak-kepenak ki akeh. Nyatane kaya to utut nanggung. Ora ngono. Saiki saben metu jedul mbembengi paribasan metu kutut nanggung. Iya. Bola Bali wong nek lagi ngetren. Tekese ngetren, tekese lagi kondang. Oh iya. Nandu. Ah iya. Iki mau ulur kambang, ulur kambang. Mm-mm. Coba. Saiki aku tak njaluk lagu sing peton Banyumasan. Oh, Banyumasan. Yo. Banyumasan, Nduk. Yo. Wis suwe banget orang garap Banyumasan. Mm-mm. Iki sing garap Banyumasan yo ana.
1: Ana, Nduk. Ana.
0: Sinden Banyumasan ana. Sing klasik ana. Sing garap Semarangan ana. Garap Jawa Timuran uga ana. Garap Sunda uga ana. Oh iya. Sinden sing pentingane ngentut enek. Werna-werna ta. Ya. Jajal ya, Nduk. Iki aku tak njaluk tulung sing saka Banyumas. Ya. Mbak Ayu.
2: Enten apa?
0: Nek kuwi watuk kekurangan duit.
2: Rika sih orang ngerasa kena nuar patuk itu mau diampet bae ku. Yang tuh dia bertimbang di dupak karo sing rekam.
0: Mulanya kue kita di sini dari jauh jomen jeli. Lah iya. Eh, Mbak Ayu.
2: Anak apa?
0: Rika Rani siapa Mbak Ayu?
2: Kulan apa? Dia arti ko.
0: Oh, giyarti kok.
2: Dan ini seksinen.
0: Jenenge-jenenge itu nganggo seksi. Kampungnya saking pundi Mbak Ayu?
2: Mereka Buntu.
0: Oh, Buntu itu daerah pundi Mbak Ayu?
2: Banyumas.
0: Banyumas.
2: Kenapa sampean dereng nate mereka?
0: Dereng nate Mbak Ayu. Keprime, yang Nik. Yang kepengin yang ngomong Erika.
2: Nen, Nika takon kali Mas Bambang Parsito Nika.

0: Warsito sing wis ajreg keler. Tak titeni, Nduk. Apa? Wis. Siji sing gendhen loro sing bonang. Panggere ning waranggo nanyaran ngono wis. Ngiyip. Lah iya. Loh, ning teksi ngene, Nduk, wong jenenge wong srawung kuwi apik. Oh, ngono. Iya, kudune ngono, Nduk. Srawung raket supeket ning pas seduluran. Aja nganti tekan macem-macem. Kowe ngerti to? Syarat iki Krida Wacana. Sing gawe peraturan iki sapa? Lah sapa kok? Lah mulane kuwi kesepakatan kita bersama. Ngono to? Iya, mulane kuwi. Sing kira-kira ora cocok yo out.
1: Wah. Ngono, Pak. Iya.
0: Segede macem-macem out. Boy, tanpa pandang bulu. Dalange macem-macem out. Dalange out bubar.
2: Lah
0: iya. Mbak Kayu, nyong kepengin lagu Banyumasan Rika tenyeng ya Mbak Kayu?
3: Hi tenyeng kok semending-mending.
0: Oh. Semending-mending. Semendingnya apa Mbak Kayu?
3: Nika setitik lah sarang ngene sampeyan anger bandek niku setitik mbok.
0: Oh.
3: Anger Banyumas nggih semending-mending atus
0: niku. Oh, semending-mending. Sitik-sitik. Aya. Nyong kepengin lagu Pangkur Berita Kecut Rika Tejeng Bok
3: Gula
0: ya
3: bisa dong
0: iya ada ini bisa dong nah gere ruh jajanin kok mau semene dong iya ya Mbak Kayu nyong kepengin Pangkur Berita Kecut Gaya Banyumasan tibane apa Nduk?
4: Tibane eling-eling.
0: Eling-eling Banyumasan.
4: Iya.
0: Yo, Mbak Kayu niki arti. Silakan Mbak Kayu.
3: Tibane napa?
0: Eling-eling.
3: Mboten onang-onang?
0: Hah? Begi jane ngerti gede ora? Onang-onang ki pelok ngono.
3: Jare kula onang-onang anu nikah anu dolanan mbok.
0: Hah?
3: Niku dadi gending.
0: Gending kuwi wah pancen dledek tenan bocah iki. Oh, ora ngerti gending nek onang-onang nek cara Solo kuwi pelok. Ayo. Onang. Onang ngono kae ya to. Heeh. Cemelang badane ilang. Eh oe. Wah tekan ngendi kuwi. Nah iya. Ning iki eling-eling Banyumasan.
4: Oh iya Banyumasan.
0: Heeh. Monggo Mbak Kayu.
3: Nah, aduh, pinter banget lah. Sing ninting.
0: Kuwi kuwi anggere mbok alem, wah wis merenges terus. Kaya Sutejo.
3: Melang pisan maning. Pinter.
0: Kowe anake sapa? Terus tegedar pringis, pringis.

0: kedinan jek.
1: Waduh. Wah, anggering ini kita le melasi temen lah. Tis. Kok kaya kita nak dicoplok bayarane. Kita le memelas. Iya.
0: Ora kaya maning kena wis dilongi.
1: Ayo. Lho ngene ngono salah iku iki perjuangan. Pak, akhir ketanggor. Waranggono sing tresno karo puluhane wene judeg aku. Lah iya. Terus
0: selawase.
1: Janu karep digebuki nek ngono kuwi. Terus dingkuk-ngkuk. Enggak, kula jengaken eling-eling Banyumasan. Monggo Mas.

Nan jroning pesanggrahan Upalawiya. Risang gatheka sing kang wis pinapat ingkang ibu para warimbi. Sarta ingkang garwa Yahayu Pregiwa mawi oncen-oncen Sekar Melati kanthil kinalungaken tepung jonggo. Nanti manjing sanggar palagatan jroning kono sampat sarana. Toto rakit sesaji kawan mungbing altar miwah kuku singgus wok melun ngambar arum gandani saribet gila patrap mudra patmo sono patmo sekar trate sono mengperdi patraping saluku jugo kati patraping sekar trate asto kalih patrap angen jali ngayat during mustoko kinenggak ing jonggo terus mandap prapto telenging dodo tan ono kangkasi wubung malih dastuti purbaning kawoso kinancing lebu wetuning bojro Hirawana mongko pangekesing ponsondrio mung sajugo kang siwiji koro uruping patmo bojro bawaning satrio kang wis kulino mangsa samadi nirboyo nirwarono alon-alon sirno anggane kang katon sariro stupo prasodo kadang koro murup mati saking aksoro kalih doso pratondo lamun jagati gatkoco uskawo serucat trinatut sampurnaning kautaman estiring pias nyoto pratitis nyepto swargo saking kautamaning satrio kadating pias jroning drio hinggar piasisang mesu budi gyo mudar astro kekalih maka tempangunan dikadipun tipu jonggo dalan kumra patra pangulaing samadi kinocap mariko semono ora koyo kang ono pagelaran jawi ingkang musamapo nyebelak akan obor sang kristo semeno iwarat den haryo siyaki sumpimin banget suara ning tengoro mardek suaing korlat yo blok yo nyaketi umbiani rosa.

parmaturaken menawi katiti sarta kabijalaken sumanti-manti boten badhe anggujo wani. Yen pokatu wis padha mirantu ndang atara pisan dan kaping pindhung lumpuk kaping trubudha kok ngesaken dewu.

Wadung dawuh paduka ngger anak Prabu kula ingkang paman kepatihan. Patih Prabu Kesa inggih Brajalamatan lho, wadung dawuh. Latihan kula ingkang paman. Raja Wikapa cumadung dawuh ngger anak Prabu. Paman Prabu Kesa apa jeneng paman? Raja Wikapa. Dunaiki panjenengan ing Sunan Tuk Nugroho kadawan jumeneng Senopati mapakake kridani wa Prabu Ngawangga wa Prabu Pasukarno. Ladalah monggo nyataripun menika wanci dalu menapa kados ngaten menika junduk lawan pernataning perang ageng Barata Yudha sinuhun paman. Tak kira wis ora ana gunane yen to ngrembug kautaman. Jroning peperangan iki wis ora ana kautaman. Anane mung tegel wantala mateni apa dipateni. Ladalah menawi ngaten perang menika kejem nggih. Pancen mengkono paman ora liwat. Jroning iki kabeh para senopati negara Pringgo dari sawekakno sebelah nagarmu. Aja nganti ana kang ujiwani. Lan kowe kudriling yen tawa Prabu Ngawangga kuwi uga duweni bala raseksa buta tetelukan kudu sing tansah prayitna kawula lodri ngestaken dawuh paduka sinuwun keparung ingkang paman nuwun sampaing berkah pangestu semanten ugi kula sinuwun yo paman nganti kawicaksanan.

ngobrol kaya bendungan bedah untape Kepadya Kuswa barisan Pandhawa medha saking sekerteng ing pesanggrahan urut anglur selur andali diri sasatan wonten pedhote barisan kuda, barisan kripto, barisan gajah, barisan darat, barisan godo, barisan tanah, barisan tumbak, barisan joli, barisan jempono. Renteng, renteng, rantap, rantap. Kalau songko munyoman ngkring akoso tabur beri tetek koyo budulo. Kalau ntoko imbal, imbalan, malger, koyo geluduk, sewu muni bareng. Keder, mawurahan, obor, maju, toyu, toyu, plek, plek, koyo rahino. Geger, saunting margo, rentet, bentet, abondong, bondong, kawulalit. Gede, cilit, wonom, lanang wadon. Surak-surak amboto rubuh sarang sami namuraken sekar-sekar keplok-keplok sarwi kendangan dengkul samyang ngubar kawantrani prajurit maneka warna ucape ana kang keplok-keplok marang kang kapernah bapake ana kang bengok-bengok marang kang pernah kakange ana kang marang kekasihe marang bojone sawene ana kang ngawe-awe karo lengganane maneka warna sulaing para kawula bapake barisan Pandhawa prateng Tegal Kurusetra griya mapan gelare dewi-dewi hadapur garuda ngayang ing madya gantang kekablak kekiter istane kaya teksa kupu tarung kiram kang sami tuminga menggih raja putra pringgondani sang Gatukaca kamu sing kang gelar baris para yaksa dayating Prabu Karna ingkang narika semana narindring Pagralun Ratu Pagerwaja Pager Watangan sadaya para yaksa sulai pating Galidrah pating gereng pating gero swarane kalamun Cirandra Pandayah Wirangrong sulai

Kari saneng yakso saking negari Pagralun. Pager wajah mewah, pager batangan. Ah, menikoto warnani lo. Serayani lo sang Prabu, karo yenari dro tetelukan. Yakin ini kan garbe tetelukan nge, nari dro ngawonggo. Sang Prabu, kolo karno ye, karno mondro di kolo selantan, anangi. Yang maka masih setia bekti lawan sang Prabu Karno ya sang Suryat Mojo. Ah, ini kota warna ini lo narin dari Pagralun. Yang kakak dijuluk sang Prabu Gajah Suro. Dimana dari Pagar Mojo sang Prabu Kalono Suro. Nari dro pager batangan. Ika kan juluk sang Prabu Lembu Soko. Nari dro pengawak yakso kalamun cinon dro panjaya. Hajiman Atoro Kolo. Arsa kelebur jagat. Sedulia bebolo pasingah pating galreng pating galro panjalah matan sewu wing kerangkingan dasar wancini halu pating perenganga pating perengongo wonten salah satu giling jakso ingkang nganti kelangan naniro suno berenggolo temeng meles modrot yungi melet-melet ilati yang dinodro koyar nyandro menungso liwat rinanti saolengen gedeni sepokoknya tomeng kono pengelitian warga jika jaringa wijil ngelesan.

Maewu-ewu, obor bayikan ringgon dari mantan uki. Porat jopo sakin pagralun, pagrodo pagr matangan. Matang pangunin koro yakso, uki wos papakan, sampo, ket-ket-ket, pagr marus. Kerah yakso, kam yakso, pating kareng, pating.

Jalan cucu karpe di loralito ucar wong saplok areng tak tamatake sandangane beco natyan podo yakso podo putane wit cucu balaku karo meneh ora eneng buto pringgo dari wujudnya ke dedapuramu wahaha. Yen ngono kowe wong pringgo dani opatamu sopo kowe lebih disik kowe ngaku wah parat jalan rupa lu mau kedisian opatamu. Aku ratu Pagerwaja, aku Prabu Kalono Suro. Kowe sapa? Iki Patih Pringgon dari Patih Prabakesa ya Braja Lamatan. Lah. Ayo. Ndi Sinopati ning Aloko ndi? Katutoso ora susah latak nyumbari sing ora neneng. Karo dene buta mungsuh padha buta wis sedenge wah. Kemping loro nggih Pati Mat, ora kokop ketemu cotakon dosa kowe.

0: kecile aku. Wes jebulane senopatine wong pagralun eneng buta cewek.
1: Eh batu-batu nadian to aku iki rasakti nanya aku iki yo perjurit
0: layak to layak iki mau aku duwe kode ora diwangsuli. Tak kode kok malah kono setan.
1: Patopan. Aja gremeng-gremeng. Kowe sapa jenengmu e?
0: Kowe takon karo aku. Raja Wikalpa.
1: Raja Wikalpa?
0: Yo. Kowe sapa jeng?
1: Eh, patopan. Agepmu apa? Kalau tanpa rupa kwabi kinase soko. Negara Pagralun.
0: Sopo jenengmu?
1: Matakon moron aku mban tepet mega yo nyai bibik.
0: Toblas. Wah. Jan penyanyi putri kok awak eleh seterek. Upomo aki no setruman anyar.
1: Patopan. Minggat tok we. Aja gremeng-gremeng kaya wong edan.
0: Mbok saiki api-api angaten.
1: Api-api angaten piye?
0: Kowe metu waka rombongan. Kowe metu waka rombongan. Nggonmu iki lak aturane lak ketat. Yuh, golek pencukan sing kira-kira rakok yang aturan. Golek enggon sing kena nggo slintutan.
1: Hebat. Padha kakean rembug e. Mane perang apa ora? Pesen kamu kok bujuk-bujuk. Pesen kamu. Sar mengaruhi aku e. Sar bujuki aku.
0: Alah. Padha butuhe lho. Cacah iki lek kemresi. Anggere konangan terus Prawira Saguh Jaya Endo.
1: Eh, patu-patu. Kok gelem buka mundur? Kok nang buta tak krawampas aja takon dhewe.
0: Wah, iki wong wadon kok ngeyel. Coba nekane ati kok.

long nak sopring gondane katrat kang kridhanira Prabu Gajahura. Bubar mawut nak sopring gondane kocap ingkang wonten ing Drekantara. Miling-miling kadya jangkung. Sang Gatotkaca Dewira. Maca dalaring baris dupi mulat kalamunta para yaksa pring gondane sampeyan mundur nyelorot saking Drekantara. Sang Gatotkaca salimanta ajir narantaka. Gatotkaca dadi 1000 pepasan setan kulon lor kidul.

0: Kelopo-kelopo nyeroso ayo. Lakon tuk siramu lancat opo. Wis saya de wong awong go saya de Prabu Adikarno.
1: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Duh, sirah, risah sapa gembung.

0: Aiu.
1: Kaca suro. Kalau no suro, bodoh mati kape. Ayo hamuk-hamuk suro meroto, cuyo meroto waspada no. Iki rojo putro pringgo dari Raden Aryo Katukoco.

Pangeran Rwalang sang Gatwoso Dinoprah Prawoso Proyakso saking negari Pagalun Pagrewajalan Pagrewatangan nganti riwut tandhangira sang Gatwoso eling-eling panci dalu datang saged mas palsaken endi kanca dimungsu ngantos nalika semanten katrabung saking gekono ingkang paman patih Prabu Kecaya Brodo Lamatan kasempyo ing aradan tandhangira sang Gatwoso kalamun kininten punika mengsah sigra kaprawoto saking Jayantara ingkang paman

roto, dayo meroto. Ayo, piro kaya purwatyo balam, orang-orang itu kabir kocok takak gigrik bulu kita lombo. Loh, iku tadi blido karo mau. Sandangannya lako blido, loh, lako itu wong pringgo tadi. Waduh, paman, paman probo kesok, waduh, paman.

Dasar mawut para prajurit saking Pagralun. Semawono pager wot mewah pager watangan katrat jangkri daniro sang gatu koco. Kalpet ingkang paman kekalih. Pati Prabu kesemewah ingkang paman. Brojo Wikalpo ugi pejah saking sakat dinuruh sang gatu koco ingkang pranyoto liwut tandangiro datan saket mas pao saken keling-iling manci dalu. Bauto sini cek tengkeng lagi yo tandang krido sang gatu koco ora koyo sang Prabu Basukarno ingkang merko semanten katemben waktu gelaring baris kalamun cimondro pandaya peksi kineplu antandrani

kemancing dungkat mat yoratri. Abjorengan tarik so, kayak tilamun maju koyuto. Widodoro widodari pancamnya tumurun. Lindung mendung kakenan tumingakan sama arbut unggulik tegal puseto. Liris mondo ketabur gandane mawar sumawur ngambar anjrah warkos mebar. Sembar mati aneng ranteng bono.

Brengeng Werlan Puji Daya Daya Antawaning Para Blah Mono Angker Wingit Aperpoko Ora Kaya Kang Nedeng Pinarak Lenggahin Baing Karito Jati Suro Ngaglah Ngergancang Masjan Palagan Kinepung Haris Apis Apis Kesinangap Ngemurup Tiningkah Obor Sewukan Kesamar Payutan Proto Manik Winangun Dong Balunjring Rinakit santep keprabun ingka prajuritan Kiwa angkap tengen penameng Ngukurakan indong Kumpulan tandun semaring Ayo mekroin halat ngawonggo Mekjar sinamang sakit manduwin Dun abun marat Sangirit ngonggo kekali Podo gedini podo gejake Lidulusi Tau tadi din anjurakan palagan kulino kerama sobat sisik Tarik Adian suku perayu kota tegat tapak Paluning panjik saning gerindo tanah putih aning sisir Aglaring parit pelir samudro Lirap lirap tanjiro rontek mudul melayu Lah menikah barisan ngasuhi kangen dan pasang gelar Nadian salutan profit dolan arah hino Milang mat yu anjir jam tempuning sanjoto Kapir surah ambal-ambalan koyo gunung lubuh dasar yang palagan sedeng kono campuing siropati cinta kecing kamu gak mungkin ngerosok lah menikonarin drogawong wengka kasih dulu sang Prabu Karno aseno sebentar adipati kurasing satyo dasar kurasing diwoy bantato suryo seki mondo guno prano jayeng palu gun pilih tanding koko tengah koreng

putraku nggih wong Agus anakku wong asih gitu. Kulup parsoku sumo apa mulane sira kulup kandhek mulih angsah sira ing payudan semune kaya nilar digabang ana pinggiring jejuran. Aduh Kanjeng Rama tadah wadana pependhu paduka Kanjeng Rama Prabu menapa wonten kepareng paduka kula munjuk apa Rama kulup parsoku sumo sira kulup wis dudu jejabang maneh kala-kala muluring nalarmu lan titing panggraitamu disuwa pratitis ing sendelani sira jumeneng mandiri ora kudu tansah cumadong dawuh paton sendika lho niki menawi wonten talila paduka jeng diwaji keparenga putra paduka munjuk atur etang-etang tepeting kasatrian piwucal paduka dateng pun warsoku sumo ketinggalipun boten jumbuh kalian lekas paduka milan saking paman tumunten agan ngerampit baris gelar wadya tanduk angun-angun kadhi kridaning banteng keraton kanthi dasar mematon ingkang pundi Rama paduka rila sinurak senopati ingkang ampyak awur-awur medali jurit kanthi cetok damar sewu parsoku sumo kula wonten dawuh Rama bener atur ira kaki salekti tanono kang sisip sira lantip nanging kurang mursid liripun kados pundi Rama tata tingka prawiran ingsun pancen ingsun temoho ingsun dodo ngelingi pandrite Jaya Prabu Duryudana kang semune wis kekes satemah tepes kesaguhane bapa pendhita Sukolimo begawan Jonanguri saguh ngaturake bandane si Yudhistira kandhas tabar pekasan gagar wigar nadyan darbe pepulih patine si Abimanyu nanging pitulo dene Sresmana uga prateng lampus tegese matene Abimanyu nanging uga kelangan Sresmana Mandrakumara terus Jaya Drata gugur madyaning laga Senopati pengapit uga nemai tiwas Gardapati lawan Mersaya marang dungkap suruping Surya durung ana katon kundure begawan Durna mongko mbuh parane ora genah papan durungi kagawa sapa miranging tias sakira begawan Durna lolos saka tegal Kurusetra Kanjeng Rama lho iki kasing yen dawuh paduka Rama gempung penggalihe

Paman Haryo. Angin menopo yang nyurung lampai pun Paman Haryo semusul. Pun temat janeng palagan menikpo Paman. Aduh, sinuhun. Mundi dawuh timbalari pun sinuhun Prabu Duryudana kejawi. Matakan pangestu neng noto angsa tatu poeng palagan. Kinanten puji joyo-joyo astawan yang poro sewa sogoto wanti-wanti pitung kasipun. Angsah paduka tanduk gelar duduk angun-angun. Saestu yang dahat kakenaning penggalih menggahkin tangan dikadipun. Ngasino tetep joyo menawi tasih ceto ucapipun narindro ngawonggo. Mekrok mingkupipun payung agung dawat ngasino dipun. Pasrahaken dumateng paduka ingkang sinuwun ing awangga Prabu Karna. Paman Sengkuni wonten timbalan ing adawu. Tujunipun kula menika sampun lami ngadi Raja Prabu Duryudana sarta sampun cetha sinten lan kados pundi jatosipun Paman Haryo Sengkuni. Dawuh ingkang mekaten kula wau sampun wiwit rumiyin mila asring kula tampi. Pakarti kula menika inganggep sumungah kula boten runtik inganggep setya bekti ing pasuritan kula nggih boten bombong. Lho. Ning sak lugunipun pancen ngaten kok nggih. Ngestina boten wonten Senopati Agung ingkang kasugiran lan kwanteran menika ngungkuli kula sanes lari alit Paman. Nggih. Anu nggih. Lampah kula menika sampun nganti iya menika para anung-anung Senopati Pepetingan. Anung-anung Senopati Pepetingan menika inggih Brayat Kurawa piyambak. Inggih menika ingkang rayi pun Wikata lan Widandini. Minangka dados Senopati pengapit paduka sinuwun. Paman Haryo, kulo. Katemben kemawon kulo

Aki ngawonggo tingkah sampun gugurun mat janeng palagan aman raos yang manah kulo kemecah ginten mereka kulo piyambakin badai tancut kupergut mboten kedah kulo mereka dipun biantu karen sinten kemawon tinimbang mereka mangke wonten senopati pengapit namung ribet manah kulo ningaten dong ket yun pangapunten gitu no keparipun ingkang sinuwun supados ketinga santoso melopo santoso adipun prabu karena menurut kita adipun biantu tiang sana paman hari yo sampun toh bapak kawis tidak menikah badai ketinggalakan kapal berat monggo namung sama ngantos nyarwe jematan kulo

puro hengmong somat yoraras. Trinaras katining kondo kudup kumedap katya kedeping kenyotinari kromo. Karono karunotan karnan runrunan panjraing sititidem permanem pernaweng triloko. Taman condro kironurum indah angalilo pinar baweng suyuratri sing lawung kita ning berah molengkang kapadaning sih. Dupi wis mugi tengahing dalu. Dereng wonten sampeting kondo amung sinambet peleting basa panyandra endah ingkang swasana. Dasare mangsa ketiga tarangga nadyaring pawan narawang sesemek sebelahing akasa biru moyang lam-lami. Pelinumputan rasa mulya kalamun mulat jangkeping katika sajuga tanana kang cicir. Lintang luku banyak angrem bubuk penceng joko belek lanjar ngirim lan sak panunggalane. Sumala lintang bima sekti kang anuwak tutuk ing naga kang aglak anger gancang ambelah kiblat. Pating galep biar pating calorot yen Cinandra Yayah rajaning sesotnya kang sinebaring babut milis warata datan pasala sajuru-juru kaya tinata janma. Ana kang ginajar jajar, ana kang ngiring-iringan, saweneh ana uga kang urut bundelir jinangka, pajupat pajulima, kang sarta lenggak, lenggok naga nglani. Saya wengi saya ngalila endahing tawang, temah anuwuhaken reptaning cipta mulya, kang handyakira mring puja, puji luhuring kang maha kawasa. Dene wis kepareng-pareng kaendahan mring jagat praya.

pacar bulan sing madya ratri taranggono tan kawuryan labet kasor Prabowo peninging Dwang Candra meblak padang kiblating Pandhulu tinonton sansaya katon manis sing ulat esme Dwang Wulan lamun Candra yayah sing ngarmadya putri Imo imando samyo mire gatling sempring ratu ning dalu terus marasan sorem mantur mudjar gelar urut kokrowolo gunung Mahendra dahat hangali lolengkai katyo ginambar galer biru binabar sinaput kendit langit

0: tua. Badranaya kawa garing pitruk mawono lurah Tanggung. Jatman melangin penggalih Jan Arjuna dupi anget kalamun pengen putra pling gojari sang Gatukoso tinuding karya jumeneng dadya Sirnapati anandhingi kridhanira wong agung ngawangga Prabu Karna Asusena. Tatalipur saking pengimuri murid tatalilih saking pengari-hari teka kaya to mengkono aturing sangya para-para kawan.
1: Gus, monggo Den.

0: apa bendoro kula den ndoro kula tiyang adagus ndoro kula tiyang asigit janur gunung kadingaren wancinipun dalu nanipun ndoro mboten keparengaso utawi saring kang sekeco nyatanipun ndoro malah nimbali kalian para punakawan ketingalipun kok wonten wigatos nanging sareng kula nderek nanipun ndoro mboten kersa paring dawuh dika niku kenging napa to Gus napa panjenengan kadukan kelawan ingkang Raka Prabu Kresna menapa kasendhu kelawan ingkang Raka Ndara Raden Werkudara menapa kajuan kalian para senopati monggo Gus kula aturi paring pengendika Den Nolo Garing menapa Pak Petro kenapa ya ini Agung kenapa Pak Der kurang yodoh ngerasa ake totole kiwanci de bengi bentaramu wadini ora kendel bangun kok aneh tap-tap sing pikati Ger nah iya aku ya gumun moko padatan ya ini kewancini do ngaso nek awan do sengkut kumerkut peperangan cancut paliwondo andrepati tok nyowo terus begini ki ngaso ya tro jane kudune ki ngono alah ini ya ora iso nawai bengi kok ngaso ki ora iso tro arpawan brengkuti meso bengi upopo enengo ngaso ora bakal arep leren ora bakal ya meso golek saben kegerumutan iki mesti jan iki ora ngono gong ya perkara padatan ngono sak karepmu reh ning iki-iki ngayati pakaryan sing abot abot enteng iki mugo mantuk sing ngrasake to
1: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi
2: Pro 4 Semarang pelestari budaya penjaga tradisi
0: ya makili bose ya mulane kuwi Ger timbangane ming podo grejegan kaki tuli daramu ki rengeng-rengeng no tuli karben lejar penggaliye rengeng-rengeng iya tuli truk ayo, saiki podo kegendingan sing kepenak. Ayo kono Kang Garing. Yo. Paribasane ora ketang mung sak cengkengan. Mbok menawa nek iki kok iso dadi panglipuring penggalih. Yo to, Gong. Gong, kata. Yo kudu nganggo rengeng-rengeng. Kane nek kaya awake dhewe iki ra wis ora kurang-kurang ta, Tru. Ning nglipur karo bendoro. Iya, ning ra kudu nyawang kahanan. Lah ning ndoro iki lagi sungkawa penggaliye ya dilipur. Sebab e ndoro iki kewajibane abot. Ya. Yo gareng kuwi sing telungane wong tuwa. Kon dhisik. Ya. Sebab e nek ora dhisik ngono gareng ya meso. Kok nek kari-kari neso di kancane. Kok is kating celepret is rau mana popo labi mukong agi tuli panjah Petro, maju ini, maju kono Petro, ya, plastiknya dijarang. Tunggu bermi ora mau ya, ora mandi ora. Ya, aja kong. Saya ya awake dhewe iki ngurang-ngurangi ah, nyuda-nyuda dosa. Ayo. Wis tuwa, Truk. Jo, sampean werna-werna. Heeh. Ngene ngono ya, awake dhewe pisan iki ngopeni kula warga. Yo. Ya di klumpuk-klumpuke entuk-entukane pira. Yo paribatane yo. Okeh pangan okeh. Entuk sithik ya pangan sithik ya kabeh kuwi mau gumantung apa kuwi rezeki peparinging pangeran. Ayo. Nek iki ya coba padane ning tarung. Ya. Iki ras pantes nggo ninggali anak putu. Mulane kuwi. Ya. Neng neng neng. Long long long. Truk. Coba truk. Saiki ayo. Nembang sing eneng surasane pamane aku arep njaluk apa kuwi bawa bawane mijil ning mijil pengasih mijil pengasih sing surasane ya kuwi ngenani menyang para senopati lan para prajurit ngayahi kewajiban lamun sira dumadi prajurit ngono kae nganggo wewaton. Oh ya. Terus engko ditibake lagu kontrang-kantring. Kontrang-kantring aja. Ya, matuk. Saiki kowe arep nyuwun sapa? Aku arep nyuwun karo panjenengane Ibu Windarti. Mbak Windarti, ya. Mbak Windarti sing bawa micil. Micil sing kontrang-kantring. Kowe sing kontrang-kantring. Aku njaluk Ibu Sri Suwarni. Ya, matuk. Aja, kaya ngapa? Enggak mas, tintinganipun mas.
3: Nano, kai, lamun siro.
0: Enggak, Mbak Windarti.

0: Dadi ngelingono nariko kowe lahir tekse bumi kelahiranmu bumi mutah getihmu nariko semono rungkep ana. Ya, dadi kuwi isine wong dadi prajurit aja. Labuh negara karo eling bumi kelahirane. Iya. Karo apa kuwi? Dadi bebetenge nusa bangsa lan negarane mau. Ya, tibane kontrang kantring.
1: Mangga.

0: Betro, iki mau nek di Suroso isine pancen yo apik.
1: Ya.
0: Iki mau ngandhakake kontang kantring kuwi wong wirawiri ngetan ngulon ngalor ngidul golek gawean ora ketandak. Ngono. Ciri wangi nyangking mat mlebu kono mlebu kene. Bulane ora ditampa. Diragom. Ayo pancen nek dirasa-rasake kepiye ta terus saiki ra yo angel.
1: Angele.
0: Diriwangi sekolah, mulai saka TK, SD, SMP, SMA, kuwi yo nggawa ragat ora setitik. Yo ora.
1: Ya.
0: Urung eneng perguruan tinggi. Kuwi yo nggawa ragat sing ora setitik. Antene perlu apa duweke didol kanggo ragati anak.
1: Terus
0: kota panggrat nyambut gawe angele ora jamak. Ye wis. Nyambut gawe ora nyogok rek nyambut gawe. Ora, kepiye? Yo nek. Ana sing go nyogok. Nek sing go nyogok kuwi yo wis ana jane ora ketan yo. Ada apa-apa. Ngono ora dipangan calo, ora kepiye kuwi. Lah ngrekoso ta terus saiki urip kuwi ra yo angel temenan.
1: Ah, iki kok. Nang kene iki klerumu nang kene.
0: Lho, kok kleru?
1: Ha iya no. Coba saiki tak tekoni.
0: Kowe tujuanmu sekolah ki arep ngopo? Apa karep ngipi dadi penyanyi? Apa karep ngipi dadi pegawai negeri? Lara ora. Tujuanmu kowe ki wong sekolah, kowe ki iso maca, nulis, iso itung-itung, iso basa. Lah perkara kowe besok arep dadi pegawai negeri yo sak karepmu, arep dadi seniman karepmu, arep dadi wong tani karepmu, arep dadi gento yo karepmu. Kuwi urusanmu, Ning. Pas sekolah kok aja ngipi dadi penyanyi, kok aja ngipi dadi pegawai negeri.
1: Oh, kuwi gong, masalahe.
0: Lah nek jaman saiki kowe golek gawean, piwas kowe mrongos yo ora entuk gawean, ngono. Pancen angel saiki kuwi, ngono. Malah kowe sak bisa-bisa aja golek gawean, ning malah gawe yo gawean. Gawe-gawean kepiye? Lho, tegese wira swasta tembunge saiki.
1: Ngono.
0: Pane, kowe neng karang pedesan. Potensine desa ki isine apa?
1: Oh,
0: iki dikembangake bebarengan karo para muda-muda. Cah nom-noman diklumpukake dijak makarya bebarengan. Rasa jagake saka pamarintah, rasa jagake karo negara. Bangun negara kuwi ya ora gampang.
1: Loh.
0: Bapak-bapak sing lungguh lenggah ana pusat kae, kae mikirke kaya kowe kuwi ya sabot-abot tenan ngono kok. Mula aja duweni rasa pangersula.
1: Lho.
0: Sak bisa-bisa kowe melu ngenteng-entengi jijiban. Engko nek kowe isine mung rasa pangersula, ora wurung. Isine ya mung wong maido, malah ngrendhek-ngrendheti wong maku.
1: Ngono.
0: Ha iya. Pamane nek ing desa iki kandhangane buka bengkel. Nah, kuwi wae wis apik. Dikembangake patone halal, ora ngapusi. Ora korupsi, wis. Bakal dadi berkah, ngono. Ya ben saka sithik ora eneng cukup madel ning dhuwur ora iso.
1: Oh,
0: ngene ngono kaya awake dhewe iki ya merambat. Saka sithik. Saka 750 komplit. Ngono kuwi kok terus mundhak saka sithik. Dadi 1 juta, terus dadi 1,5 juta, terus dadi sepirang-pirang. Terus iso numpak mobil, kuwi saka sithik. Biyen yo ngontel barang. Tenan. Kepiye to penabuh ki ora ana sing numpak pit montor, lah saiki kuwi. Penabuh numpak pit montor. Ora kita yo men kredit. Loh, ning rak wis tekse rak penjangkane wis kelakon. Ayo. Nek jaman biyen ku ora enek kok, Truk. Penabuh ki numpak pit montor ku ora enek tenan. Jaman tahun 70-an ngene penabuh ki anggere bar esok jam 5 kan udah ngumpok ban aneh kelatan sih digawe itu suaranya ngantai kik kik kik kik kik panggir pita dicek lah suaranya gerasak gerasak gerasak
1: lanjo
0: ning awa edewe saiki awis iso ngerasake manfaatnya pembangunan kang karek daya mulane kuwi mula ojo dulu ini rasa pangersulo rak ngono ya ya ya bener bener ya balik pilok. Balik pilok.
1: Lah, ada apa, Mas? Belok.
0: Apa, Truk?
1: Belok coba. Saiki aku arek kepengin aturake ngidam.
0: Ngidam sari. Ngidam sari.
1: Iya. Ngidam sari. Wah. Ngidam sari coba kaya ngopo? Aku tak njaluk suarane Mbak Yuyun. Mbak Yuyun ngidam sari.
0: Loh, jadi wis lahir.
1: Apa ini sing lahir iki?
0: Ngidam sari.
1: Ya, ngidam sari. Acara kaya ngopo? Mbak Yuyun, Mbak Yuyun songko Bluro.
0: Iya deh. Aku dikon muni Pak Etah.
1: Apa itu dialek Bluro tak ngono?
0: Pak Kepruk Dasem. Kono ki tembung u ora ono mesti em kabeh. Halo Pak Em. Mbok Em. Gelas iku lho didetil. Kok ndak ter.
1: Apa kuwi?
0: Gelas iki dileh kok ndak pecah ngono lho.
1: Oh iya, kok jenenge dialek daerah ya rek.
0: Ah iya.
1: Dah. Mangga. Mbak Yuyun keparenga paring
0: nidam sari sak bawanipun.
1: Mangga.

0: umum orang main kubeh dewe mbak sopo-sopo ngelakoni si pating ku melet ini mesti ke taman lora semoro jomong karek kumetu paura ini kumantung ada ketegelan yang hati oh ngono lah iya toh ya wong jenenge wong ora padha tru.
1: Iya,
0: ana sing diempet. Terus dadi kukul. Ah. Ajeng nyarane nek monyo-monyo.

Aku jan cakepane kene kok ora patek mudeng. Nanti tak suroso sirahku krimu meter ayo ayo. Sasat darat tanpa petri. Tanpa pet. Wis sembuh ngono wae lah. Iki jeneng kamu kok ya. Lho, ngene to celuk karepku ku ya. Apa neng mat jading jolo nindai ngono kae. Malah nindai, jolo nidi.

0: mau langgam nyudam sari kang garek. Wah, ayo pula Bali. Nek lagi ngetren ya truk. Oh iya. Pancen saiki nyidam sari iki garapane warna-warna, digarap langgam kena. Digarap ndandut boleh. Garap campur sari kena. Ayo wong agek jamane ya truk. Iya. Jaman iki jaman campur sari. Jaman pembauran. Jaman pembauran kok ora mung gendeng tok truk. Pamane, apa-apa dibaurke kena. Contone, bangsa ingon-ingon itu pamane, anjengane bangsa oce-ocean, ya, ngerti tak kowe, pekisar, ngerti, nek kowe ngerti pekisar ki apa, aja malas, ayo, nem kowe hasil perkawinan, songko pitik Jawa karo aja malas. Oh, ngono. Ya aku jadi gulai mung keluru etro. Suarane si jago. Pamane. Tabone kuwi pitik Jawa. Terus lanange ayam malas. Kuwi dikawinke. Pitik Jawa karo ayam malas. Kok gelem ya? Ayo gelem kok kepepet. Anange kuwi. Terus, engkau terus anak-anaknya jadi pekisar kuwi. Kalau nek, peluru rak suaranya rak setengah Jawa, setengah alasan. Mulai suaranya iso, kokeng. Oh, iya. Jadi pentingnya rak kuwi.
1: Ya.
0: Kau ngerti, manuk deruk? Betul tak? Deruk. Begini ngomong, kosok orang patek. Genah ana toko. Nek manuk deruk kuwi saka manuk puter karo cekuku putere kuwi wedok cekukune kuwi lanang. Ngono anak-anak deruk. Dadi putere wedok cekukune lanang. Kok yo gelem yo? Gelem wong kepepet. Enenge ming kuwi. Ado. Kabeh ra bangsa pepetan. Ngono yo. Terus wedhus wedok karo gareng. Wih ya. Ya gelem. Gelem mong. Ayo mena kepepet sabruk raimu kowe kok. Wong karo wedhus ya. Le jenenge anak. Lho, jenenge rengdus. Rengdus. Iya ya. Panjenengan saiki jaman iki jaman pembauran. Lah ya tanduran kuwi ya iso tro. Dikawinke ngono kuwi.
1: Ya.
0: Wong Jawa karo wong luar negeri ya wis akeh. Kepiye to? Iya, jaman iki jaman canggih, Tru. Saiki iki wis ora nganggo cedeng aling-aling. Wis jelas dadi wong lanang, dadi wong wedok bisa. Kepiye? Irungmu pesek mbangir iso. Carane

0: plastik. Mau makai ember kurang-kurang gak lo? Cemilan serandal. Wadamu. Oh iya, zaman itu zaman canggih. Mulanya kuwi. Ya. Yo, saya ini ya ganti kuwi. Cik nembang. Oh. Nembang? Ya. Nembang, cik ngapik. Oh. Yo, urun-urun. Nah, ini. Betul. Tembang nih, cik. Apa enak? Ya kan? Ah. Apa? Tembang pelok. Ya. Pelok. Pelok apa njaluk? Bawane Asmarandana. Hmm. Asmarandanane Anoman Buta, uga terus dadekke Anoman Obong. Anoman Obong. Oh, iki lagu akeh ngetren kuwi. Oh ya. Kuwi sing gawe Suwargi Lanto iki gudek. Wong iki urip kok Suwargi lho. Oh, iki to. Ike, oh iya, iya. Kaya seniman tuwa yo kreatif kaya. Iya. Kepuyaan oma nobong iso gaya oma. Mulane kuwi. Yo, ayo syukur-syukur sedo. Gelem merkike atine. Iya. Kanjen yo kudu ngono, kudu kreatif. Penang go golek sandang pangan. Ah iya. Oh, saiki aku njaluk Bu Lagyem sing bobo go terus sing anu manobong Mbak Aminah. Ya. Bacal kaya ngopo? Was. Aduh kanca-kanca. Musik. Yo. Kanca-kanca musik siap. Karapane campur sari nganggo trompet, nganggo keyboard. Wah. Ya, pokoknya gendelangannya sing seru. Ya, jadi garap konco-konco. Mangga mas, ya aku dana sing klasik, ada sing menengah, ada sing hula-hula. Oh ya. Mangga.
1: Laritane ketak putih.
0: Nek, iki sing gawe aku, Rek. Apa nih? Sing bobo iki, sing gawe cakepane aku. Jadi kan Anoman Buta terus Anoman Obong kuwi urut. Oh iya, caritane ketek putih. Dipun, Bu.

啊，我爸听这位姓大，觉得把你那鼻姓的蛋。我准备来，阿叔把我那鼻姓的大拉姆。哎，大难之光。有啥？真能耐了？丢了。

dan dia mau kepenak temenanan tu. Ya, lagu mano-mano pong. Ano-mano pong kok mano-man. Lah iya. Oke. Ngetren yo terus iki. Wah, karapane dan. Moseng ke sirah. Ya. Oh, jenenge garap eksperimen kok. Ayo. Nganggo apa terus yang digunakan itu terus? Gila, omongan orang penak itu dong. Kuwi saya digunakan-gunakan kuwi. Kuwi jenenge keyboard. Keyboard? Iya. Ya, duwi-uwi ngelung. Iya, itu apa? Ditutup. Iya. Nah, kalau percaya kena disepul. Iya. Wah, dan wujudnya ngono nek di warkaru gamelan. Terasa yo katuk ya terus. Ya sing katuk. Dene ora katuk aja dipaksa. Ora kudu diperkosa. Ora. Sebabe sing iso digatuk kuwi mung pelok, nek slendro yo angel. Ngono yo. Ya ora mung waton katuk. Sing gatukno nganggo watunan, ngono. Mergane seni kuwi ora perkara bener karo luput, Gong. Nek goleki benere lupute kuwi angel. Mung iso dirasakake apa ora, ngono. Ya. Ah, kene jero wangunar paring dawuh. Mulat moro sangar junes munirol kamanungsan

kamar. Teh, kula wonten timbalamun sing adawuh, Gus. Kepriye mungguing Kakang Semar? Apa kang kudu tak tindakake? Kamangka Kaki Prabu Gatotkaca tinuding gumangsah yudha lumawan marang Kakang Prabu Karna. Jroning sagu wis katon ana rasa magas, ucape wis cetha yen pamit swarga. Kakang, sepit peruntang ranting penggalihku kaya ginarit pangrasaku. Temah tuwuh kawijil keksuraku nalika semana mandi lumawan catur marang Kakang Prabu Kresna. Den, kula mboten maido. Menungsa lumrah isih kedungan rasa rumangsa. Nggih, rasa rumangsa niku sing nyatapake menungsa niku nandhang. Lirih kepriye Kakang? Panjenengan enget napa mboten? Gugure Ndara Abimanyu dika Ndara Janaka rumangsa kasempalan katresnan. Sebab dika Ndara rumangsa yen wong tuane kelangan kasempalan roe. Sebab dika Ndara rumangsa yen andhape kelangan barang darbeke. Nanging tumraping kasunyatan, napa Ndara Abimanyu niku darbek sampeyan? Ndara Gatotkaca niku napa darbek sampeyan? Sapa sing rumangsa duweni? Banjur kelangan barang darbe ini ku lumrah yen susah. Kakang Semar, iya banjur beneri kepiye Kakang? Ngaten Gus, beneri Semar ora kudu padha karo beneri Ndara Janaka gumantung sepira kadiwasane. Yen kula mboten nate rumangsa kelangan, nyatane nggih dereng nate gadah. Ndara Abimanyu niku sanes gadahan kula. Gugur, kula nggih mboten rumangsa yen kelangan. Yen kula rumangsa kelangan tekse kula ndaku sing dudu duweke. Kakang Semar, kula menungsa dimenangake Mbudi Daya. Arjuna bakal Mbudi Daya karahayone Bendara Musi Gatotkaca Kakang. Mangkriyen, mboten jeneng luput lan kenging-kenging mawon. Nanging perang agung niki papan paseksen, papan paseksen Gus enget. Papane para satriya Senopati kang bakal neksekake marang jagat, kang bakal neksekake marang sejarah. Lah, banjur ujar sejarah isi ring jagat niki, napa sing sampeyan isine dhewe. Liyane apa ora entuk melu gawe gelar ring satriya agung. Gus, katone bener, nanging malah luput dika niku. Katone malah nanging malah memateni rumangsane luhur utama nanging angkara murka. Kakang Semar, pripun? Wajibe Sudarma iku ngayomi marang kukubane. Garwa putra iku mujudake sesanggemaning kewajiban kang sumampir pundhak. Dosa yen Sudarma meneng marang cintrakaning putra, ora melu marang karahayoning atmaja. Nggih, niku bener. Mboten luput lan pun trep. Sakniki napa sampeyan nggih mboten purun nampi punjunganing anak. Anak napa nggih mboten meneng misungsung pangabekti dhateng Sudarma? Gus, pisung-sungan putra, setia bekti putra melu nyangkul pakaryane Sudarma, niku napa nggih mboten kena. Mongko, para putra kepingin misungsung kaluhuran, kepingin misungsung swarga. Sampeyan ampun kleru ndumuk lho, Gus. Yen nonton ucap-ucapan yen swargane anak niku mbok wonten dramaane ibu niku bener. Sing surasane ora mengkono. Tegese kamulyan kabahagianing putra niku gumantung budi daya pamerdine wong tuwa. Sangsarane anak niku lupute wong tuwa, nanging kosok baline. Swargane wong tuwa malah gumantung enten anak. Swarga nerakane wong tuwa niku malah gumantung enten anak niku bener. Anake mulang sarak padha karo ngloro pake wong tuwa nyemplung neraka. Putrane luhur cacat yen misungsung swarga. Lah, mula enten sane pane wong tuwa karo anak niku kaya dene mripat karo jempolan sikil. Mripat niki dununge wong tuwa, jempol sikil niku dununge anak. Tegese nek jempolan sikil niki kesandung jegluk, mripat niki mbrebes ngetokake luh ngrasake larane si jempolan sikil. Tegese wong tuwa ngrasake larane anak ning kocapo kosok daline. Mripat niki keculek
paribasan mili getih. Jempolan sikil niku ora melu ngrasakake. Ngeten. Contone anak-anak kula telu niki. Ngeten. Wong tuwa keloro-loro, napa enten to anak kula sing mikir? Ning ewadene nek anak-anak kula niku ketaman lelakon, semare sing dadi parang tutuan. Kene ngopo? Sing tuwa kok meneng wae. Lho niku, ngeten. Nek bapak nih, ngelu mules anak kula nemu enten to sing gedul. Popole gedul siji. Kene ora kok jiwe. Napa memper kaya ngeten niku. Aweh, rokok sakrewu domono. Oh alah pak, pak, ayo telungane sing ana ya ta, Truk. Ya wong panjenengan ya kiyane Semar nek gawe rumpakan iki mesti kaduan. Wong ndoro kok dipadakke karo awake dhewe ya kok. Mulane kuwi. Den. Atur kula kala wau. Wujuding kahanan iku gumantung sing nawan. Teking kaca paningan apa? Kaca paningan rasa rumangsa. Napa rasa pangrasa, napa kaca paningal kasunatan. Mulane wujude siji nanging bisa malih rupa. Rupa niku asale dhewe saking wujud, nanging saking sing nawang. Tak ngaten, Gus. Mengkono kakang. Nggih. Iya, kakang, yen pancen mangkono aku pasrah marang kakang Badranaya, aku kudu kepriye? Perintahan kakang sartara jakur mangsa wuta marang jati diriku. Thank you.

0: Kalau mana ngah lampai sang
1: bagus,
0: nyata pengharisan utam. Walau kalau si Nopati mengapik, menggih, sang Rikoso, wih, anjini. Mereka dulu kali sangat kuno, hanyat yang

Tang Tu Tang Wisnu Tatorota dan Jagal Puru Bumi Jagat Dua Patur Jagat Tangis Tungkor Petengi Dumuk Krono Mak Kaki Jebul Iki ono Brayating Pendora Panggling Kuwi Sanopo Ora tedhi ngaling-aling kuwe sapa Senopati Prapit. Aku Raden Wikata, aku Raden Widandini. Wah, temas kebeneran ketemu karo kowe Janaka. Ala tanpa rupa iki go Kurawa kang narika semana. Aku kapelsat duk rikalane lakon Pandhawa timbang. Jadi aku kepingin bakal neter marang kaprawiranmu ya jroning Bratayuda iki. Aku bakal senjata kaprawiranmu. Yen to pancen wis bosen urip ayu dikeporo ngarsa regane atiku. Kuwi Kota Widandini. Majuwa bareng regane atiku. Wah, iki markane patimu kuwi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

barat itu karpe dewe. Nah, dasar wanci di bengi. Ora pati permono panduluku ya. Udani sembaring droso, polareng keranjang tatumu.

kaya krimis mawae kuning kembari pati calon pati galbiar nadyan makatena datan buci agen hariran nori sangar dulo betap merkos mono erat gerat resik kulo lepasakan kuning pusoko nggih Kyai Sarotomo beli lepasakan pas kepat kilat kesit kaya batik nyaut kang gani rawi koto wi dan ini kali-kali lo rebuah kan wajar

bahan melangkau sing penggalih kadang panenggak padu satriunggul pamenang raden Arya Werkudara nat janto ing lahir lilo marang sang Gatotkaca Dinara jumeneng Hadya Sirapati nanging jroning galih enget-enget punika putra kang daden tresnani pramila gya jemangkah sang sira lumadyaning palagan mulat ingkang raka nata Durwati Prabu Sri Bathara Kresna

Pas kala narpa Kresna tansulo sanyokroring Resi Waraja kawi suta kang munggah kekaling rata Tertumyang wingkang sarata matan warta ma

Sì. Che magri un attimo che nario cula cul. Sì. Cakat tuh hator, cakat tangis tuh proto, blastu tuh karpet tivi. Paman cebune paman. Kulo wonten timbalan iki ngadhewu. Paman, mumun ra sing manah kulo. Para prajurit ngamangga sami bubar mawut katrajang kridanipun Gatotkaca. Namung kelokipun paman. Manut pawarta ingkang kulo tampi dalu menika Gatotkaca saged timbul wonten sadengah papan ngetan mulon ngalir idul kepranggul kanjen Gatotkaca. Rumahas kecipun rasa mana kulo paman. Inggih geringnya ngatos-atos. Kekiranganipun menopo jangan diku anak Prabu. Inga wonggo kulo pitados. Menawi sedoyo anak Prabu ngawonggo menika sampun mumpuni ingreh sanis koro. Menopo malih wonten adyan yang paragan kulo kita nginamung. Paduka anak Prabu ngawonggo ini saged njunjung dewa keprabonipun anak Prabu Duryudana. Paman sengguni wonten dawuh benjang menapa menawi ku mendel anggene pun junjung kalian kula. Kula menika sare lari alit. Kula bari kok mung dibombong. Apa nek Prabu kan ora dihalem terus mongko katiku. Sampun matur kanjeng mawon. Mangke gare kanca kula sasake pun piye.

Prati Pati Sigro Pratani Roswa Tomo Sasanyo Jagat Jiwo Hatoro Jagat Tangis Tumboro Kat koto kaki lo gilo temen kasudiran mani mata kaki no tawan ngawong ko Prabu Karno Jroning bengi iki Senopati ning Pandhawa kangono Prabu Gatotkaca aja milih tanding saliyane Gatotkaca lekasmu sambung obor cara lintang iku durung derajate mungsuh Paman Arjuna. Prabu Karno ora jeneng ngentekake bobote mungsuh lagi terajang kekablak dengan tarik sokoyo barabir lu daki yang kue kura keduko tangkep dodo kantaran bau lu mawan Prabu Karno kalau wong mundur lo orang-orangnya yang tak surak ngusir yang kupuh ojo petan amping-amping mego malak ojo nganggep yang Prabu Karno ora bisa ngambah diri kantoro nanging kucing wang atasi Senopati kudu tinggal kreto seleh gedewo. Prabu Karno ojo ndadak kagian uwus kangono ayonono latihan aku rakulino nyangking gendewo nanging aku bisa gawitan jemparing aku rakulino kuah lembing nanging aku bisa mesti ngeroco bolo orang apa kangkok kartake mateko montro bisa wakil do kembar sayuto Prabu Karno rasulat lan burung buto perlu sejati ini wujudmu sitik wetu miyut mapan sak ngisoring mego malang lakon tigas lambungmu. Ayo Prabu Karno warga aku mapan ono epek-epek mundake yen kurang prayitno aja isin yen kita punjung swarga mulya.

0: 燕丹不如咱们不参加不懂我妈妈哪里有我老问邓财务请按你说妈妈不得说燕丹angin kula namaken gemparing menika kula wegan kaca kenging menapa mboten
1: inggih kenging
0: pecah gat kaca
1: pecah
0: nanging pandhanipun mboten ketingal kita tanpa hari lagi nyelorot malih saking dirgantara wonten gat kaca kang ngejroki kanjen kula menapa damel menapa mboten damel ngun menapa mboten damel gumuning manah kula paman
1: upaminya ngaten mboten nama mokal nggir sabab Gatut Kaca menika rumiyin rak muridipun Resi Seta ingkang gugur kaliyan Begawan Bisma. Rumiyin Gatut Kaca menika dipun paringi aji Narantaka. Rak ngaten.
0: Ngaten paman
1: inggih. Gatut Kaca niku gadah kasekten ingkang winasan aji Narantaka. Gatut Kaca iso malih dadi pirang-pirang ewu basan pabaratan menika. Upami Gatut Kaca menika purun nyipta dadi Gatut Kaca kabeh menika saged.
0: Wah, sing kados pundi paman? Menapa kelampahan? Menika mangke kula boten saged mirnaken Gatut Kaca mongko menika sampun ndungkap gagat rahina paman. Kula rumaos mirang. Kula rumaos isin malah boten saged ngrampungi damel kados pundi paman?

Lah punika to warnaniro. Kumaraniro dipyen pling gondani. Putra wuragil Sang Prabu Trembaka. Engkang nama Sangkala Bendana. Engkang narika semanten sirna awisaking pakartine Sang Gatotkaca. Nikala ampan gendreh kemasan. Awit saking denging katen senanira Sangkala Bendana maring kang putra Sang Gatotkaca. Nadyan Gusti naringan kasuwargan parandene Sangkala Bendana. Purun minggah ing swarga kalamun sesarengan pawon ingkang putra Sang Gatotkaca. Sinten ingkang nembe prapta narika semana kagawi jawata. Siji Pangaruda sing mangkat para narada ya Sang Reksi Kaneka Putra. Teko kaya tameng kono pangulitan wardaya ingkang dereng kawijiling mesan.

0: pada genjong, tak tak pong baru tu yang awi tegak tegak terkali tu. Hei, sopo sing kawi? Hei, buta pekok, buta pengong. Iki wis pemapak prank Baratayuda. Lah kok isih enak-enak ana kene. Mesthine kowe enggak nyepak ana ing Tegal Kurusetra. Mapak marang putramu si Gatotkaca. Kala bendana. Wela. Sampeyan niku teh umek kemrumpyung niku sampeyan niku omong napa? Sampeyan niku sinten teko-teko kok muring-muring? Kowe lha buta gendeng tenan iki. Ulun iki dewa, petara raja bebisik ulun. Ulun ngelingake marang sira. Sira isih duwe kesaguan bakal nuntun bali anakmu si Gatotkaca munggah marang swarga loka. Langge, lah niku ra butuh kula sanes butuh sampeyan. Sing butuh swarga niku kula napa sampeyan? Kula ngeni sakniki nggih karep kula, kula sewake riyen nggih nuk napa rugi sampeyan. Kowe lah buta edan tenan. Jenenge swarga kok arep disewakake. Yen kowe dina iki ora gelem ngangrang marang Tegal Kurusetra, ora gelem nuntun dalih anakku si Gatotkaca, ateges kowe ngowahi jangkaning jagat. Gatotkaca kudu mati, Gatotkaca kudu gugur saka tangane Prabu Karna sarana jemparing Kuntawijaya Danu. Angka anakmu anteng-anteng ana mega malang tangeh bisa senjata Kunto bakal manjing marangka lambunge si Gatotkaca. Lah saya meneh kula niku pancen buta gendeng ning kalah gendeng karo sampeyan pancen ripun lah pancen jeneng pak cilik kok tega patine anak ngono kowe lah dalah buta iki tak kapake ya wah guneman karo buta edan iki pancen angel ning kerangkane kene lho kala bendono kodrating jagat putramu ki ra wis rampung pakaryane. Katarima uripe, patine wis digadhang swarga loka ing alam loka pala. Kowe bisa munggah swarga sarana nunut kautamane pulunamu si Gatotkaca. Sebab kowe ing labuhmu marang si Gatotkaca nganti kowe lila teko ing pati. Ngono. Najan Gatotkaca pinatang swarga nanging reh ning wis nate utang pati karo kowe Gatotkaca uga kudu nyaur pati sing motangake pati kuwi kowe sing nagih kudu uga kowe ngono. Mukulun apa kula niku mpun ngapura kalih lukute si Gatot kula mboten rumangsa motangake kula ikhlas pun ikhlas. Dadi rabuk muktine anak kula. Kula nggih mboten ajeng butuh nggih. Umpamane ngriku butuh nyaur mboten ajeng kula tampani kadenge nggih butuh ngriku riyin. Sadiki ngriku butuh akeh akeh pun kadenge kula pun trima. Arep tak butuh iki kepiye ta iki? Kowe iki mapan ing alam perta tegese mapan ing alam sasar. Kiwa tengenmu akeh setan berkasaan selawasmu bakar nandang. Nanging kowe entuk pangapura sebab kowe isih duwe celengan amal kebecikan. Rene wujudmu kuwi buta tetep ora bisa munggah swarga yen ora ngempek yom karo kautamane satriya. Oh, dadi wujud kula niki buta to. Tetep ora ketemu munggah swarga. Ora bisa, ngono. Wujud buta iku poing dosa. Budimu jujur duwe lalabuhan. Tega patimu dhewe iku sing nyebabake kowe entuk pangapura. Nanging kowe durung bisa duwe swarga dhewe yen wujudmu durung lain dadi manungsa. Mulane yen kowe saiki butuh aliyan nang swarga, kowe nuruta karo Gatotkaca. Seranane kowe kudu dadi jalaran patine Gatotkaca munggah swarga bebarengan. Ngono. Dadi upamane wong nenumpak ngono iki karci semuki nunut karo karci sing Gatotkaca ngono. Goblok. Oh, lajalah. Wong nunut niku tetep ora penak. Luweh-luweh murmuran gon. Gejan kamar-kamar niku dobel. Lah nek mboten nggih, ora pripun niku. Oh, dapurmu. Nah, saiki karepmu piye? Kowe saiki aku tak manut kowe malah. Kepenak. Ana kene apa karep nuruti dawuhku. Ah, nggih pun. Pun kula manut ning dewa ora kena mincra-mincri lho. Niki kula manut kali panjenengan tenan nek pancen sampeyan mengke napa ning ngapusi ampun takon dosa ning dewa tak engkuk-engkuk. Hus. Rumangsamu. Dewa kok ora ana sing bakal gawe sangsarane titah. Dewa ki mesti bener.
1: Ah, bel gedes jenenge iso.
0: Ora dewa kok mesti bener. Bener keng pun di nopo kulo gini lali kali sejarah penjenengan. Aduh. Sejarahnya Gatut kau yang ngeceniku janjari sampai dia melu dosa lu. Nge. Loh, kak ngono? Nah, nge no. Sampai ini ku janjari jengmari ke jemparing kuntun ku sejuwe ini ku permadi. Kok dihapusi? Karena kok kena. Loh, ku sing salah ki. Sing hapusi. Abot teniso. Anak pancai sampai ini wong bener orang bakal kena dihapusi. Lho ngoten. Dadi yen ngoten sampeyan niku ora bener terus. Nah jantos e mbok yo kena luput. Mboten. Nggih mboten lek. Lek jengkul panjlok kono. Mangsane kok lek. Ya, perkara kuwi ulun dodok marang kaluputan. Kala bener to? Mula jeneng iki aja nganti kesuwen. Mula enggal tindakno apa

la chala. Tu pulane temenan. Panci bengi. Tegabu setro padang kencar-kencar ake obon. Pasih celorot, pasih glebyar. Weh. Weh, lagi Senopati ini ratu ngomong Prabu Karno. Lu kok kadengaran Prabu Karno kok kecipuan. Ini ngono bener kan dikali pekulun betoro-terodo. Nah, aku randang teman, dan bela kesuwen.

干得了这条命吧，牛不满板，都上没从他到了，要加干多怕多了，加干半个松毛了，要多了干半杯，加阿杰干都搞错，松木干都干都搞错，干是啥子？我昨天是被蒙着骨弄。Tawane mung semu wae bisa gawe pati kangge kirisi. Yen nganti dungkap gagat gak kaca ora temekaning sirna, layak yen bakal kuwirangan Prabu Karna. Wah. Nyata yen ngedapi-dapi nggih kasektenipun Prabu Gatkaca lah tujuanipun kok. Mengsahipun menika Taman Hariya kula nggih. Emanipun dinten menika kula mboten butuh ompak rasa jenar. Cobi dateng sana sih pun gak mau paman enggih dateng sana sih pun itu enggih yang paman dari jombot ini gak sumingkir kulok patos yang senjata kunto ini mungkin nyasar sana sih pun gak kocok enggih enggih enggih enggih eh nyingkir nyingkir eh batuk pat saya sih gak bisa malih kabeh biar kita apa saya kita apa eh gak kocok kata kosong yang kue tetep amping-amping nih kok malang mongko petengi ngeratri kaya dadi betengmu ojo wirang yang tak surak satu yokan jiring getih mati-mati kata kosong ayo kata kosong pengen ngetuk olgan ngatiku berit mangga wara wara wara hantaran ngaturit

Gusti Prabu Karno. Ayo ketoken budimu. Kepasno paningalmu. Aku mungsak dharma leladi kowe dhewe kang milih wanci. Yen kowe sulap lumawan Gatotkaca Mundura, enten ora wanci raina kelakon tatas dening senjataku. Parat. Yo. Gatotkaca anak wong Jarot. Tumengong akoso tumengkulo pertiwi tatapno panjeng surupeng pati dene iki wis ketok patimu dening senjata kunto lengkap wijaya danu aku mung sak dermo dadi lantaran kasuarganmu nggih.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sebab kata Rito kita mengkono nariko semua jemparing ingkang mawi obor linepasaken dening Prabu Karno Mahewu Hewu kawistara padhang jinglang ing dirgantara nadyan makatena sang Gatukata datan kawistara nadyan to denung balubah jemparing ingkang mawa Prabowo dahana murup para dene sang Prabu Karno tarip takso datan saged bentenaken endi Gatukata kang sejati.

Sri Jagat Diwabatra Jagat Tangsung Koro Gatukoco Dari kena dan kuwe maburo tekan langit biru. Aku wis ngerti sapa sejati ini Gatukoco di Gatukoco kang saya tinggal tanpa nono pusoko ngawonggo pusakaku kang pungkasan Kuntowi Jayandanu prakakon tatas pedot lambungmu jatakon dosa.

kaca duping kang wa ngawong go prabu karo hanggung angembat empat jata dipyu saya ngambara dinira napak mega iki wis tan ketinga sinawang saking lumaing bantala amung gatut kaca semu kang midem-mider kadhe barabir mahewu-hewu sami krida anggane mikil naraca bala sadya geger barisan ngestina tanpa wilangan samya bosah pasih lir patatan pacing ribut nyomeng kuno sang prabu karena njegrek yayah tugwaja sinokarto jroning datane bah sakna kono semono pesantuk pancen saking kang rama sang bang bathara surya sigra mesti jemparing anenggih kiai kunto wijaya ndanu ingkang wis mumbing gendewa ing embat-embat ponang jemparing merit suarane kaya putung-putung gendewane lepas kebat kaya kilat kesit kaya tatit mesit ing dirgantara nyawur lampai.

Otak kantar itu kaya tamang kono saya dedel. Saya inggil sangkat poso deniro kata diri kantoro. Nah kalau semono saya randat saya rindik sampai pun kowi jaya danu. Datang sakit nututi marang sangkat koto mulat. Dek maniro sangkolo bendono sikronaut senjata pun toka pertominka sumusur kawan kang putra.

0: paman. Paman kula bendara sembahaku paman. Bareng si paman nyumurupi karo aku lan aku bisa maspadake marang si paman karono paman wis adat dan sukmo. Kaya-kaya aku wis diusikake dening Jawang Suksma kawekas. Mula kang sapa iku paman aja nganti kesuwen ninggal. Tamakno pusaka Wijaya Danu paman. Kowe dalah anakku nggir katut. Kowe aja kleru penampamu ya nggir. Arep dikaya ngapa aku iki pakmu cilik aku tresna karo kowe sing wis mati ya wis lilakno. Nanging kowe tak gegajang katut. Kowe dadi satriya utama. Aku ora bakal tega nyirnakake karo kowe nadyan to sak galak-galakan ning matan ora ana matan bakal kolu mongso marang gogori. Aku isih waras, aku isih iso mikir. Aku ora bakal tega, aku ora bakal mentolo karo kowe.
1: Paman, yen si paman ora tega ora mentolo jenenge paman kala bendono malah nyiksa karo aku. Ora bakal bisa rampung sing dadi ayahaning jiwa kasatrianku. Lan manahe paman, aku wis kelenggono marang kaluputan iki. Menawa sedane paman kala bendono kuwi mergo jalaran saka aku narika semono.
0: Tut, perkara sing wis ya wis. Narika semono kuwi mung dadi jalaran. Ning kowe ora sengaja karep mateni aku.
1: Iya pancenmu.
0: Lah iya. Ora sengaja mateni aku tegese kowe ora mateni aku.
1: Nanging rak kuwi dadi jalaran tumekaning pati mergo saka aku. Jagat saisine wis anekseni paman. Mula kang saka iku tumuli ngatamakno. Yen ora mengkono, aku ora bakal bisa luar saka ing panandhang.
0: Ora, Gatut. Dadi apa-apa. Kamanika tak buang. Ora bakal tak tamakake.
1: Paman kuwi mesakno karo aku ya, paman.
0: Weh, aja, Tut. Aja ya, Ger Gatut.

dari Tokyo sama yang kono. Narik kau semua yo rebatan. Kalau bendoro sukmo lawan sengkat put koto. Yang cipto kalau bendoro yang gondeli lawan sik dari orang yang kutu sengkat koto nangis gandu koto yang kakus nun kono. Marangkau putani lo meringkang taman sang kalau bendoro kudrat datan bisa dan wirat hati awis saking rusani sangkat koto didorong rebat pusoko kunto wijaya danu ada kau semua nanti nyengkiri nebat iling kalamun to perangkane wijaya danu wonten pusri sangkat koto sami sakolo jelorot punang pusoko wijaya danu manjing marang pusri sangkat koto sami sakolo sangkat koto kumleyang anggale saking dari kantor Rudra muntrat sumembur pada sakolo.

yang marongkoh semandu yang senjata kuto angrem lambung butuh peratan yang barikat lu jauh mutar panas mangakar tinikah kumpeng jahono kibeng bantolo katyo jawa hagnin roko barisan ketiban pancamyo sarang sirno soyo geger tamuran barisan ngestino sar-sar-saran katrajang ujan getih kang ucar saking antarikso sangkan kota agung krido krido ciptane arso kepulih lawan matek montra jinoron toko kang sinuk semik putai ludiro beragapan sang narpati pasukarno jeruning dia tubuh miris-miris muat kasetini rosang ketuko jikro mire anting-anting barisan tameng wojo barisan lebur tumpes tapis tanpa seso arto oncat saking kripot jirih cimurah sinopati muciro bingung liwong pari tergugut temak gagapan yang tiwus poncatan kasudiran ucap kereng-kereng ingan tarik sok yang guntur lebur gunung netro mencorok mije dano murut arah muncar koyotan wonten pundate panas angakar lirik agning roko cetane mung nekyok gugur sampyo arno sirno lansang narpati ngawonggo miling-miling ajahan kong upat di papan pernai ingkang wo cukwi wis pas paos cikro mateng aji gunung wajo tumiyuk cuma lorokat jotatit anjrok anjur karito miyar.

0: dua amotorup.
1: Oh,
0: kalau mempeng mangki sangkat foto kasam sing ratnang.
1: Oh no.
0: Geger. Harisaneng Pandowo tulis sangat sangkat foto kangus. Rateng ayon. Jerit ahlih lih kengkang ibu Dewi Arimbi. Sigro. Kenuntutan perawat kengkang ibu Dewi Kunti Tari Broto.

Kanjeng Ibu Cimata Semban Kulo Kanjeng Ibu Pepunden Kulo Ibu Nini putraku wong ayu apa kang takal siro tindakake teko siro sampat ngrasuk pusono ngagem sarwa seto ngagem uncen unter sekar melati kati patrape wong sesaji mitra yatno nini duh Kanjeng Ibu Pepunden ing darah taroto kato sampun purno ciptaan kula momong darah patuko kaki Prabu Gatut kata saged mucutaken kekucangan kula misungsung sumarga saking kautamaning satriya ingkang mekaten kula wau purwanipun sejatosipun Kanjeng Ibu ingkang peparing kasumargan dumateng Ponarimbi lire kepriye nini apa sinulara kanduan tumrap gugure putramu si tetuko duh Kanjeng Ibu kula rilaga wa terus sing manah karana guguripun anak kula pun Gatut Kaca saged pratitis lekasipun misungsung kaluhuran kautamaning satriya gugur matyaning palagantening Senopati Agung kula rumaosi nengkoe ngaluhur kinarya lantaran anggar bomewah milala satriya.

0: Walaupun kemana ngayu,
1: ya dari mbi.
0: Tengkang usnat, gemung tono harun tempo, kalung harun ceng sekar mati. Ngajep taono, takon, mahalat-halat. Ngejo, amkasi. Hilo marang, kuyo rengkang, kosang, katut koto. Tarcara yang to sedakep kalau itu gak terus-terus kepihan atau wakan ngangen ponco iyo ponco ini pun iyo mengangen-angen ambilat kodak supaya matang perkara mesaji itu sini ikoro mandeng pucain lanut lono anut parang jilongan kayun kayun pun angalat ini raso sepilo mulai kang kutro sedap mikrofi kepukon dekat. Ya ayo arimbi, medyo manjing, kering, kaono patung, si obong, iyo, kudurengkan, kutrosan, kantoso.

Yang saya mandi kocon ke sengwet kutoro Engkang narkos mati pun Us periksa kalau mempengkang kutoro sang Dan koto kasam buting ranang Kono bios mangkah soro hamuk Kulo tanpa hokri dan lo sang semo.

0: berku coroy.
1: Wah, sopoy. Curmuku aku. Di Ratu Rawogo Prabu Karno. Wah, haha. Perasaan yu mari kakang Prabu Karno. Curmuku tandingmu. Hilang nyawamu.

Iki Werkudara sora amuk. Bangsaning Kurawa dur-duran tek kabeh. Durmuka, Durprakempa, Durmagati sak sedulur dirampet dening si Werkudara. Lha jeneng kono ora tak tambengi. Iki mung bakal rusak tatanan Werkudara. Jadi, mantek kok dhisik jadi.

0: keluar kuncoro. Cueng gue. Kok, weh, suara kamu. Ayat kreasi. Ketiban pusakaku. Kiai. Kiai Brojol. Brojol. Brojol.
1: Wah, iki ya ngono. Pancen kula wong cilik kabeh. Wah, sak cekek ora tau perendak melu metu ngetung-tung kegaman. Kepicak brodol madukmu wicitrasi.

0: Prabu Kesembahan kulo koko Prabu Kepunden kulo upamiyo koko Prabu Ndarato kulo sekawit mboten wonten lampahan ingkang kados mekaten. Lho iki utuh meneh karupun kakang. Yen ngono botohe si adi wae apa piye? Nyataripun katekoto nemai tiwas koko Prabu. Wong perang kuwi tetunge mung loro nek ora menang ya kalah, ora urip ya mati. Jadi ku dweling. Duk lahir Gatotkaca biyen kepiye, sejarahe kepiye, kowe ra dweling to di. Dadi yen kok Gatotkaca gugur, mergo pusakane Yayi Prabu Basukarna Kunto Wijaya Danu. Nah, yen to Pandhawa iki kelangan senopati pepeting asih Gatotkaca, nanging uga Gatotkaca bisa ngringkihake Prabu Karna.
1: Tegesipun kados pundi?
0: Tegese Yayi Karna wis ora dayani apa-apa. Pusaka permati Kunto Wijaya Danu wis ilang jadi.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Matiani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali bersua pagi hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Tete Saboto yang akan bersama panjenengan semuanya bersama Propater RI Semarang dengan serangkaian acara telah kami siapkan untuk membersamai aktivitas Kamas Bayu di hari ini. Terima harapan semoga Kamas Bayu dalam keadaan terbaik, selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan segala kebaikan, serta apapun yang menjadi rencana kita, menjadi kegiatan kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mengawali perjuangan kita, sekarang kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Sugeng pepanggian malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken.

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika. Berkah dalu. Salam saking Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumah.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Sahabat Budaya Bunda PAUD Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah menggelar pelatihan coding dan robotik berbasis STEM bagi lebih dari 400 guru PAUD di Wisma Perdamaian Kota Semarang pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan implementasi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang pengintegrasian coding dan AI dalam kurikulum. Adapun pelatihan ini berfokus pada pengenalan unplugged coding tanpa gawai guna melatih berpikir kritis, logika dan kerja sama tim secara menyenangkan. Melalui pendekatan literasi digital yang bijak dan inklusif, sejak dini anak-anak nantinya diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, kreatif, produktif, serta adaptif terhadap masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, program studi pendidikan anak usia dini atau PAUD Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kudus menggelar Early Childhood Art Festival ketiga pada Rabu 3 Juni 2026 yang diikuti 21 lembaga PAUD dan TK se-Kabupaten Kudus. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah kreativitas anak untuk berekspresi sekaligus mengurangi ketergantungan gawai melalui seni tari, musik, dan drama. Ketua Bunda PAUD Kudus, Endah Endayani, mengapresiasi acara ini yang dinilai dapat melatih keberanian tampil anak di depan umum, dan dosen pembimbing Rakanita Tiah Ayu Kinesti menambahkan bahwa festival ini mengusung 4 tema edukatif termasuk dolanan tradisional demi mengenalkan seni yang menyenangkan dan mendukung tumbuh kembang optimal anak usia dini. Demikian, saya Titis Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Perompat RRI Semarang, dan Kelihatan Pagi kami hadirkan pagi hari ini ya, di hari Minggu pagi yang masih cukup sendu cuacanya. Cocok sekali untuk beraktivitas pagi hari ini, dan tentu saja sambil berolahraga gitu ya, atau sambil cari sarapan yang berolahraga di sekitar rumah, atau yang ke Car Free Day mungkin pagi hari ini ya. Ini setelah mungkin libur panjang kemarin, banyak yang kemudian berlibur begitu ya, setelah kembali ke kota Semarang atau di sekitar tempat tinggal panjenengan semua. Ini sudah waktunya untuk kembali merutinkan diri berolahraga ataupun berinteraksi di lingkungan sekitar kita. Apa sih manfaatnya kemudian, Mas Itis, untuk kita ke Car Free Day olahraga? Begitu banyak sekali, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, kita bisa cari jajanan begitu ya, sambil olahraga tentunya. Jangan yang dijadikan patokan jajannya, tapi olahraganya yang kita jadikan patokan. Dan biasanya di Car Free Day ataupun di keramaian-keramaian tertentu ini pasti ada kegiatan-kegiatan lainnya yang juga positif dan bisa menarik perhatian banyak orang. Ya jelas kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan sajian tempat-tempat pilihan bersama Perompat RRI Semarang. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
3: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Dilihat, warnanya luntur. Diraba, kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
3: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
2: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
3: Makanya Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
2: Siap Mbak, mulai hari ini saya jadi detektif uang.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Perompat RRI Semarang. Dan Sahabat Budaya, ketika kita ingin memenuhi asupan makanan gitu ya, katakan sarapan ketika pagi hari, ini tentu harus dilengkapi dengan gizi yang seimbang juga begitu ya. Dan jika masyarakat di mancanegara itu biasanya masyarakat di sana lebih banyak mengkonsumsi tepung-tepungan seperti roti ataupun kemudian keju dan susu yang terasa lebih ringan begitu di perut. Tapi untuk masyarakat Indonesia ini sendiri memang tidak terlalu terbiasa dengan menu sarapan seperti itu, karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia hampir 80%-nya intoleran dengan laktosa atau tidak terlalu cocok dengan susu ya, atau produk olahan susu, sehingga tidak mengherankan masyarakat kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan berat seperti nasi ataupun makanan-makanan lainnya yang memang itu kalau di tempat lain biasanya jadi makan siang atau makan malam begitu ya. Tapi masyarakat kita lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat berupa nasi dan dipadukan dengan berbagai macam lauk pauk yang sebetulnya ini kalau secara nilai gizi cukup banyak isiannya begitu ya. Ada protein, ada sayurnya, ada kemudian nutrisi-nutrisi yang lain. Yang terpenting adalah ketika kita mengkonsumsi sarapan harus seimbang. Jadi jangan terlalu banyak kita konsumsi karbohidratnya, atau jangan terlalu banyak kita konsumsi proteinnya. Yang terpenting adalah seimbang, sahabat budaya. Jadi sarapan pada intinya adalah menyiapkan tubuh kita ini untuk siap beraktivitas di awal pagi begitu ya. Jadi secukupnya saja untuk sarapan, secukupnya saja untuk memberikan asupan di pagi hari. Yang terpenting menunya seimbang, gizinya seimbang, ini sudah cukup untuk kemudian memberikan energi awal bagi kita untuk beraktivitas. Memang setiap daerah, setiap negara, bahkan di tempat kita, setiap provinsi pun mungkin menu sarapannya berbeda-beda begitu ya. Ini kembali lagi pada kebiasaan masyarakat dan juga kebiasaan dari setiap tempat, bagaimana kemudian asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Nah, kalau panjenengan biasanya pagi-pagi seperti ini, sarapannya apa, Kak Mas Bayu? Monggo, yang punya ide sarapan yang menarik, yang mungkin menggugah selera, bisa di-share kepada kami, dibagikan kepada kami begitu ya, melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Sambil dinikmati sarapannya, masih kita dengarkan kembali lagu-lagu menarik di Geliat Pagi pada kesempatan kali ini.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Loh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.

Ganjel Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

Tahukah Anda, mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Sedangkan mematikan listrik di Jawa hingga Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik.